0: Al.
1: Yep, ya, betul.
0: Apa kabar sih Kak Al?
1: Itu guru aku itu.
0: Itu ininya ya. Pas masuk dia yang iniin ya.
1: Oh, lagu pian berarti japin jam peluk.
0: Nah, itu jam 10. Seluruh banar. Jam 10 nih.
1: Pinjam itu. Peluk. Pi apa?
0: Pi. Apa pi dong?
1: Bolehkah aku?
0: Lah, gimana sih saya naruh bumper in ngobres langsung bumper out.
1: Iya, kamu mau cepat selesai.
0: Eh, tadi kamu enggak aku.
1: Oh, kira. Ada ngelihat di tweets-nya Kak.
0: Oh, iya benar.
1: Berarti
0: oh, ya
1: foto maja bujuran di jam 10 Kak anjir.
0: Iya Kak, kalau itu mah mendayunya terlalu mendayu lagu pinjam peluk tuh, walaupun lagu aku juga.
1: Pinjam ya. Pelukan.
0: Mungkin kalau diganti pinjam duit tuh jadi agak ngebeat ya.
1: Hey, hey, hey. Orang yang ngebeat kamu yang drop.
0: Adi, gitu. Adi belum lihat ini ya mau ya video eksplisit kita ya. Habibi ya. Kamu lihat enggak tempat kamu trio Habib menyanyi lagu Habibi?
1: Oh, tidak ada.
0: Thailand ya? Thailand ya? Thailand.
1: Ulah ini versi rock and roll sekira kawa diputar. Ah, ulah versi rock and roll. Nyaman nih kamu nyuruh. Ih, menyuruh-nyuruh, maok banget. Maok banget jar.
0: Membayar gitarisnya larang gete.
1: Wah, kan ada kakak kamu.
0: Gak suka dia.
1: Kamu.
0: Gak suka dia
1: dan
0: adek
1: gak kamu.
0: Suka dia juga.
1: Oh gitu.
0: Aku lo main band gak suka sama saudara.
1: Oh, padahal tuh ya kayak
0: aneh ya.
1: Asik ya padahal sebenarnya.
0: Asik, tapi kok
1: kan adek kamu kan dua-duanya gitaris tuh.
0: Benar.
1: Pasti satunya bisa ngebas dong.
0: Satunya main drum. Adik main drum.
1: Enggak sih.
0: Siapa?
1: Mas,
0: aku main gitar.
1: Itu kakak pertama kan?
0: Iya, Mas.
1: Main gitar. Yang adek?
0: Drum.
1: Oh, drum ya?
0: Benar. Jadi sebenarnya posisi
1: berarti bass. Mas Bay bisa ngejadi basis. Kan jadi, bisa juga tuh. Ah, gila nah, tuh.
0: Saya paling males main band sama keluarga.
1: Sesa and Pere, Sesa and Family, Asoy.
0: Family, teng. Ya,
1: oh. Aduh, teng, gimana tuh?
0: Teng.
1: Enggak apa-apa deh, aku jadi ininya, enggak jadi backing vokal.
0: Kamu tamborin.
1: Jadi ya. Tamborin. Ah, tamborin dong.
0: Aduh, kita lanjut lagi ya sahabat suara habis ini di ngobras. Ayo gabung di topik kita.
1: Tuh nah, tetap berusaha untuk request. Gita tetap berusaha untuk request dan diputarkan nah, sekarang.
0: Lagu galau pulang mahal ini
1: percuma. Mahal ini percuma kamu mutar jam sini. Kan ada apa gerang? Gita ada apa sih? Gita ada apa?
0: Gita ini memang suka lagu galau kayak.
1: Gita ada apa? Gita boleh bagi salon kita kada apa-apa.
0: Telepon.
1: Ada apa gerang? Pagi-pagi ini pina galau-galau lagunya. Ada apa gerang?
0: Langsung-sungan mana kabut cinta hosyang-hosyang
1: iya.
0: Kabut lawan lagu percuma mahal ini.
1: Ada apa sih Gita? Gita ada apa? Cerita lawan kita. Kada apa? Duduk sini. Duduk sini sayang.
0: Percuma. Oke, lanjutkah kita ke ngobras mani?
1: Boleh. Kita habis ini ada di ngobras lagi guys. Jadi kita bakal ngobrolin sesuatu. Kira-kira apa ya di ngobras kali ini?
0: Yep.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum memutarkan lagu mahal ini percuma.
1: Yes.
0: Kita akan membahas tentang ngobras kita hari ini.
1: Bener.
0: Tentang beli barang impian dengan tabungan atau gaji pertama.
1: Nah, sahabat suara, kamu pasti masih ingat dong waktu kecil rasanya tuh gak pernah ada sesuatu yang bisa bikin apa ya bisa bikin kita tuh kepikiran sampai jadi kayak beban banget.
0: Betul.
1: Ini kamu udah tahu arahnya kok akan kemana kan.
0: Betul.
1: Nah ya kan, apalagi kayak dulu kayak sesuatu yang memang benar-benar kita pengen banget tapi mau minta sama orang tua kayaknya nggak mungkin.
0: Benar
1: ya enggak sih. percuma
0: nukar air purifier jar
1: kar hotlanya banget.
0: Makanya nya merequest aku percuma.
1: Oh.
0: Karena percuma nukar air purifier.
1: Apakah kamu termasuk lagi ini ria kamu. Kamu beli air purifier.
0: Air purifier itu dibeli pakai gaji pertama apa tabungan?
1: Nah, ayo.
0: Lanjut dulu. Kita lanjut lagi.
1: Lanjut lagi ke sini. Tapi kamu masih ingat gak sih sahabat suara kapan pertama kali dapat gaji pertama? Ya. Terus juga
0: buat apa gaji pertamanya?
1: Buat apa gaji pertamanya? Bener. Atau make tabungan pertama yang dulu masih harus dipecahin dulu dari celengan, ya kan? Rasanya tuh kayak seneng banget gak sih?
0: Bener.
1: Ketika kita punya pencapaian yang sudah kita kerjain. Betul. Gitu kan? Kayak nabung tuh kan sebenarnya kita, iya, harus sabar.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener. Menyisihkan tuh bukan hal yang mudah.
1: Apalagi kayak misalkan menyisihkan kayak 10.000, 20.000. Nah, itu juga yang aku lakuin sekarang.
0: Aku susah banget lagi menyisihkan.
1: Jadi udah
0: kayak kalau ada angsulannya, mari kita pakai lagi angsulannya.
1: Jadi celenganku tuh saya ada 3 di rumah. Jadi celengan yang tegok nol tuh 20.000-an.
0: Itu tulisannya apa celengan pertama?
1: Celengan ya enggak ada tulisannya.
0: Oh, ada tulisannya.
1: Ada tulisannya.
0: Aku pikir kayak ini buat ini.
1: Jadi yang itu yang enggak nol itu memang dispesialkan gasan yang 20.000. Okay. Yang tahalus sedikit 10.000, yang tahalusnya lagi 5.000. Yang tahalusnya lagi itu duit pecahan. Nah, jadi aku akan mengalokasikan duit-duit
0: betul
1: itu.
0: Betul. Sisihkan, masukin.
1: Masukin.
0: Enggak bisa dibuka lagi, udah dimasukin situ.
1: Tapi di bawahnya bebolong.
0: Wow. So, pertanyaannya,
1: pertanyaannya
0: yang pengen telepon kita di 0811-993-901 ngomong yes soal uang, kamu masih ingat gak sih tabungan atau gaji pertama kamu itu dibeli buat beli apa?
1: Yes, boleh ya banget. Kamu bisa gabung di WhatsApp, boleh di 0811-993-901, atau kamu pengen komen di TikTok juga boleh, atau pengen ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh, telepon di 0811-993-901.
0: Percuma mahal ini.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Sebelum kita angkat telepon-telepon, ini banyak banget yang sudah berkomentar ya.
1: Betul. Tuh ada TG lagi ya? GT apa?
0: GT, itu nama itunya.
1: Oh, iya. Dibalik ya, GT. Gaji pertama siaran katanya 6.500 per jam. Gasan nukar gincuk. Gitu. Ikan pas zaman 6.500, aku zaman lebih 3.000.
0: Tuh, terus ada Lina Ansori ya.
1: Yes.
0: Gaji pertama aku tahun 2007. Entah kenapa gak pengen beli apa-apa, cuman pengen ngasih orang tua. Oh iya, memang ada juga sih yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bangga banget katanya dengan gaji pertama itu langsung dikasih ke orang tua.
1: Keren ya.
0: Bener.
1: Gaji pertama langsung dikasih ke orang tua.
0: Iya.
1: Habis itu minta duit pulang kuitan.
0: Duit turun yang semalam, Mak. Mak, duit turun yang semalam.
1: Halo, hai. Biasanya kayak itu tuh, ya lo.
0: Tapi kan yang penting ada prosesi menyerahkan.
1: Prosesi penyerahan gaji pertama dari Aksesa kepada ibunda, dipersilakan.
0: Besok pagi, assalamualaikum, duit yang semalam.
1: Kayak ibaratnya tuh menyimpan akan duit wara, ya lo, kuitan tuh. Oke, kita pengen angkat telepon.
0: Ya, boleh.
1: Boleh, kita angkat telepon dulu ya. Ini sudah ada yang telepon nih. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan.
2: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, selamat pagi Rafif.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Apakah kamu mendengar?
2: Halo, Kak.
1: Ya, nggih, siap.
2: Lah kok hilang suaranya?
1: Nah, iya, amak aku tahu juga nah. Halo. Ada ya ya ya enam.
0: Oke,
1: mati.
0: Oke. Okay,
1: tapi hilang suaranya juga kan tahu juga masalahnya. Aku tidak tahu ya. Buat kamu yang pengen gabung boleh bisa langsung telepon kita juga di 0811-993-3901. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Kak.
1: Halo.
2: Suara pian kada kedengaran, Kai? Suara ulun jelas aja nah.
0: Ini enggak ada ya? Udah oke ya?
1: Udah oke nih kita di sini.
0: Kita juga suara kamu jelas banget nih.
2: Aduh, ya mungkin ada gangguan ini HP lu nih.
0: Oh begitu.
1: Oh begitu, jadi kamu dengerinnya dari mana nih?
2: Kak, anu aja gini lah, lu gabung lewat chat aja kalah.
1: Boleh, boleh.
2: Bang, lu datang.
1: Boleh, siap, siap, siap.
2: Oke, oke, lu tutup ya.
1: Baik, okay. Terima kasih.
0: Mau dong yang ini.
1: Yang mana?
0: Ini ada telepon nih.
1: Boleh, boleh.
0: Oke,
1: okay. Sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita akan bantu ya, bantu, saya bantu nih. Niki mbak, mbak Niki lo, dicolokin deh sih. Nah,
0: ini halo,
1: Sawadikap, dah boleh kap nih.
3: Sawadikap,
1: Sawadikap kud.
3: Mohon maaf, langsung terduduk ulun. Lagi ayo, announcer pagi ini spontan uhui.
1: Iya dong, iya dong, harus spontan uhui dong.
0: Silakan sapa-sapa dulu, sahabat suara di TikTok kita dong. Kakak
3: Dendi. Halo, selamat pagi warga Iswara Banjarmasin. Selamat menghirup asap yang semakin tebal, teman-teman.
1: Ya. Enak enggak tuh?
0: Position di mana position?
3: Position saya sedang ada di pojokan kasur ini, Kak.
0: Oh, enak ini ya.
3: Iya,
1: nyamannya nyodam sini belum bergerak-gerak aja lagi. Bapak sopir, di sana aja kuitan nih.
3: Terima kasih karena Anda berdua menggarakkan saya. Kakak-kakak, sebelum kita ngobrol, aku okay. Mau ucapin terima kasih loh, kemarin aku dapat voucher tiket nonton.
0: Kalau ke sini ada aja hadiahnya. Gimana?
3: Kakak, saya seumur hidup ngikutin radio, ikutin radio-radio, dengerin radio, ikut giveaway segala macam. Baru di umur 31 tahun ini saya mendapatkan hadiah kemenangan.
1: Jadi seorang Dendi
3: sekali
1: harus,
3: terima kasih banyak.
1: Jadi seorang Dendi ini harus berkelahi di umur 31 ya baru bisa mendapatkan giveaway dari radio.
3: Betul.
1: Luar biasa.
3: Betul kok. Dan Iswara menjadi yang pertama memenangkan
0: Dendi.
1: Ya. Yeay, terima kasih Dendi.
0: Kalau ngomongin soal uang nih, kamu masih ingat enggak sih tabungan atau gaji pertamanya Dendi ini dibuat buat beli apa?
1: Yes.
3: Aduh. Ini adalah topik yang menarik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah menarik nih, ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik.
3: Seingat saya, waktu itu di bulan Februari tahun 2016 itu saya mendapatkan gaji itu sih. Itu Saya berikan kepada ibu sekitar 30%.
0: Oh, sisanya?
3: Yang seperempatnya saya foya-foya.
0: Kamu party, kamu party. 70% mau party.
3: Saya party. Ini ayam sih, es boba sih.
0: Oh iya sih ya.
3: Iya betul sih.
0: Itu udah kerja di tempat yang sekarang ya? Itu udah kerja di tempat yang sekarang ya? 2016 tuh.
3: Iya.
0: Oh berarti kamu lama banget ya kerja di tempat yang sama ya?
1: Oh berarti udah 10 tahun dong.
3: Iya betul. Tapi alhamdulillah saya sudah resign per 2 bulan lalu.
1: Loko sama,
3: loko sama, segini masih laye-laye.
1: Loko sama.
0: Kok sama sama teman saya 2 bulan yang lalu?
3: Iya, saya tahu, saya nonton Instagram itu, tapi saya lupa mengomen.
0: Oh gitu.
3: Iya begitu.
1: Waduh, luar biasa ya. Tapi ya tentunya juga walaupun juga udah enggak di situ lagi, tapi tentunya dengan semangat baru juga ya Den.
0: Betul.
1: Ya, tentunya.
3: Iya, betul.
0: Menyongsong
3: betul sekali.
1: Untuk menyongsong hidup kita bersama.
3: Betul. Iya. Saya mencari dan menemukan Dendi yang dulu hilang.
0: Oh. Gajuk mau sepuluh
1: iya lah. Menangkan sekali. Iya loh, iya lagi. Iya lagi. Aku nih kayaknya ya, sama banget nih kayaknya sama kayak si Dendi.
3: Iya kan, Kak?
1: Bener.
3: Iya kan, Kak?
1: Bener banget.
3: Liu, Kak.
1: Bener.
3: Jadi congratulations untuk kita di in this economy.
1: Ya, berani banget kita. Ya.
0: Memfreedomkan diri ini ya, benar ya.
3: Betul, iya. Tapi semuanya kita syukurin karena dari sana kita mendapatkan banyak hal ilmu.
1: Betul. Pokoknya yang baik-baiknya tetap harus kita bawa dan kita jalankan
3: betul,
1: untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kan disiplin
3: sekali.
1: Ya dadnya, disiplin bener. Itu penting.
3: Iya, betul.
0: Terus rencananya katanya mau jadi penari latar apa nih abis ini?
1: Agnes Mo.
3: Oh iya betul, saya
1: saya lihat nih
3: seperti yang dilihat oleh teman-teman, saya sedang menjadi Dendi Burki. Ulun panas kayak melihat ada teman untuk mendance cover K-pop. Halo. Halo.
1: Harusnya harusnya melihat yang hanyar. Harusnya melihat yang hanyar. Yang hanyar ada lagi. Langsung aja dipantau.
3: Selalu saya pantengin.
1: Dipantau dulu pagi ini nanti
3: hilang. Gerak-gerik dua announcer kesayangan saya ini.
1: Tapi ngomong-ngomong kemarin Den cerita dikit nih. Ternyata di komunitas Pokemon tuh ada teman kamu juga ya ternyata ya.
0: Kamu tahu nggak?
3: Iya. Siapa? Aku tuh ngasih tahu mereka, Kak.
1: Dan mereka tidak tahu.
3: Tuhan kamu tahu lawan Kak Arji lah. Si Dini. Deknya oke punya sih.
0: Deknya oke punya.
1: Kemarin
0: itu okay di TikTok berarti.
1: Iya, makanya kemarin itu ada yang kenapa ya tiba-tiba ada yang ngobrol gitu kan? Lah ini Ardi yang penyiar itu yang ditelepon sama Dendi itu ya,
0: guys. Langsung spesifik ditelepon sama Dendi itu ya.
1: Lah kakaknya temenan sama Dendi. Iya kemarin diceritain sama si Dendi. Cuman karena kita nggak tahu ya Ardi yang mana nggak tahu katanya gitu.
3: Iya.
0: Lalu Ardi berkenalan dengan kawan ikam tuh deh.
1: Iya.
3: Oh gitu. Lalu buahnya memandiri aku di situ. Aku tuh merasa.
1: Kenapa kalau tiba-tiba kayak Susan kayak itu Den? Aneh. Kita ketukar demam mandiri tapi menggunjing.
0: Aduh. Dan ini mau denger lagu apa hari ini, Den?
1: Hikayat Cinta enggak tuh?
3: Aduh, kita kenapa?
1: Hikayat Cinta enggak tuh?
3: Aduh. Aku sedang ingin lagu Dewi Persik ya.
1: Apa lagu?
0: Lagu apa hari ini?
3: Jangan, kita biar saya semakin jreng.
1: Ya.
3: Mata saya.
1: Yes.
3: Kasih saya Agnes Monica Matahariku.
0: Matahariku.
1: Matahariku.
0: Asik.
3: Iya.
0: Oke, Dek.
3: Sekali.
0: Ditunggu ya
3: lagi. Mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Iswara ngasih saya feel. Aku datang ke radio. Kakak permisi ngambil voucher villa.
1: Sumpah ikam kada mudang loh nih. Ikam pada mudang lo.
3: Asli dah.
1: Ikam ya. Mudang ada nih.
3: Sekali lagi.
1: Kadang ada. Tapi sekalinya kadang ditonton.
3: Terima kasih banyak.
1: Ditonton lah filmnya sudah.
3: Ah?
1: Ditonton lah sudah filmnya.
3: Belum hari ini rencananya dengan temanku.
0: Oh. Siapa temannya?
3: Iya.
0: Siapa temannya?
3: Ada deh.
1: Unda pergoki nyawa, unda pergoki. Unda petunggunan tuh pang di muka XX1.
0: aja lah.
3: Iya, terima kasih thank banyak. Selamat pagi teman-teman semua.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Have a good day.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 89.1 FM Suara Warga Indonesia Parampabom dari
1: yes.
0: Changcheta.
1: Betul sekali. Nah, ini kita pengen bacain yang udah masuk di WhatsApp. Ada Rafif tadi ya karena enggak bisa teleponannya.
0: Benar.
1: Nah, dia pengen cerita katanya sejarahnya ulun awal kerja merantau ke Banjarbaru itu sejak 2022. Nah, Februari masuk jadi guru swasta lalu sampai di Juni 2022 ulun hampir 4 tahun nabung dulu buat bisa beli HP pertama dari gaji sebagai guru kontrak. Lumayan sih nabung per bulannya sekitar 300-400 ribu. Terkumpullah duit 1,2 juta. Dah bisa ambil HP sendiri pakai gaji sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: HP-nya tuh sekalinya bertahan aja sampai 2024. Lalu ya pindah kerja sekarang, terkumpul 1 tahun baru beli HP second lagi dengan harga yang serupa. Katanya seperti itu.
0: Ya.
1: Dia pengen diputerin lagunya Rizky Febian yang Mantra Cinta. Nah, nih, nanti ulun DM akun di Suara Banjarmasin ya buat penegasan pagi kemarin yang ulun pada peluang 87 pindah dari Indonesia itu. Ada akun yang ulun repost sama save. Negara mana aja gasan tujuan kerja plus gajinya itu.
0: Dia pengen stok ke kita.
1: Gitu.
0: Pengen stok ke kita.
1: Emang ya sekarang kalau misalkan pengen mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Kebanyakan dari orang-orang tuh pengennya keluar dari Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Yang paling banyak tuh biasanya Jepang. Terus juga di Korea. Terus juga di paling banyak lagi tuh biasanya paling banyak ya, paling banyak tuh memang di Jepang sih. Sampai teman aku aja tuh ada sampai sekarang dia masih bekerja di Jepang. Dan dia tuh ngurusin panti jompo gitu di sana.
0: Iya. Itu ada juga konten creator, dia perawat juga, perawat rumah sakit. Di kerjanya di Jepang juga di itu lucu-lucu ceritanya di. Nah, kadang-kadang saya suka juga tuh di apa maksudnya di platformnya TikTok. Itu sering banget kasih kita experience yang berbeda melalui POV-POV pekerja-pekerja Indonesia yang ada di luar.
1: Betul. Tapi kan biasanya kalau mereka itu pengen bekerja itu kan biasanya ada apa sih jerurang tuh audisi lah atau apa sih rekrutmennya tuh biasanya rekrutmennya harus bisa bahasa Jepang.
0: Bener.
1: Dulu kayak Hajime Masite Watashiwa namaewa Ardides Yoroisku onegai shimas. Nah, wah, medok jauh niki.
0: Nah, tapi ada juga kemarin saya lihat pasangan suami istri yang akhirnya mereka sekarang tinggal di luar negeri dan benar-benar nggak tahu sama sekali sebenarnya mau keluar negeri ini mau kerja apa dan apa tuh awalnya nggak tahu, tahu benar-benar nggak tahu. Tapi ada jalannya bisa keluar negeri. Diajakin sama temannya dia.
1: Oh gitu.
0: Eh mau keluar ini kerja bukan kerja sih, kita akan tinggal di daerah sini misalnya gitu kan. Ah yang penting keluar deh. Dia apa? Istrinya dah berangkat aja.
1: Berangkat aja gitu.
0: Berangkat aja ke sana. Terus apa dia kerjanya di bangunan, di ini, di itu, semua dikerjain.
1: Oh.
0: Jadi nggak milih-milih kerjaan tapi akhirnya malah bisa fight di sana.
1: Kan. Jadi kayak di sana itu bahkan ya

0: kalau yang maksudnya ini kita enggak disclaimer dulu ya, kita enggak ngebanding-bandingin sama negara kita, enggak.
1: Betul.
0: Cuma kita pengen lihat pandangan-pandangan orang aja, kenapa sih banyak orang yang memilih untuk keluar gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Dan yang pertama sih mungkin kalau orang berhijrah ya, berhijrah katakanlah kan berhijrah.
0: Hijrah.
1: Ke negara lain. Salah satunya gengsi kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang mungkin di Indonesia kita gengsi banget kerjain tuh jadi kayak turun.
0: Betul. padahal itu artis yang apa tuh? Artis yang sekarang tuhnya menetap di luar negeri. Ini begawi di bagian besi.
1: Benar. Yang suami istri ya?
0: Iya.
1: Yang
0: Aduh, aku lupa Cindy lagi.
1: Fatika Sari.
0: Betul.
1: Sama suaminya.
0: Betul. Iya kan? Terus Cindy Fatika Sarinya kan dia jadi nganter-nganter makanan gitu kan?
1: Benar.
0: Ya enggak apa-apa katanya.
1: Terry Putri juga nganter-nganter makanan di sana.
0: Iya kan? Kayak
1: ya, tapi ya udah.
0: Ya udah. Kalau si Panji kan hidup di New York.
1: Benar.
0: As a stand-up comedian.
1: Benar.
0: Iya kan? Kayak mereka tuh punya cara masing-masing untuk bisa struggle di luar sana. Cuman ya itu tadi yang paling banget di apa ya, difokusin, fokus utamanya adalah culture sih.
1: Betul, dan basicnya nggak boleh koler ya.
0: Iyalah, orang di sana on time
1: gitu aja.
0: Apalagi kalau di Jepang, kamu mah kalau kamu telat sedikit aja kamu bisa.
1: Kalau di Jepang kayaknya kita nggak boleh banyak ngomong ya.
0: Nggak boleh banyak ngomong itu pertama. Terus yang kedua juga.
1: Bacot
0: nggak. Yang kedua nggak boleh telat.
1: Nggak boleh telat.
0: Tapi mereka itu sangat memanusiakan karyawan.
1: Justru
0: yes.
1: Walaupun dengan aturan-aturan gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, jadi ada yang sakit tuh, kamu istirahat aja dulu, nggak usah ke kerja dulu. Pokok karena, sampai kamu sehat deh katanya
1: karena
0: gitu.
1: Karena maksimal juga sih orang sakit suruh kerja.
0: Iya kan, bener. Gitu loh.
1: Tapi tinggal dipilih aja sahabat suara.
0: Nggak kayak di Konoha. Kalau kan kayak di Konoha kan Naruto capek banget tuh, capek udah banget.
1: Namanya
0: banget.
1: Juga Konoha.
0: Namanya juga Konoha bener, ya kan. Kalau di Konoha mah capek, jadi Naruto.
1: Bintang filmnya juga Naruto kan?
0: Iya, Naruto sama Sasuke. Naruto disuruh nyariin Sasuke kan? Capek banget tuh dia. Ujung-ujungnya malah berantem juga.
1: Kalau di Indonesia kan bintang filmnya Arya Saloka ya?
0: Nah, ngerti nggak? Arya Saloka sama ini. Siapa lagi tuh?
1: Yang cewek. Siapa cowok?
0: Yang cowok-cowok yang sama-sama juga kayak Arya Saloka nih.
1: Apa? Feral Bramasta.
0: Feral Bramasta.
1: Benar. Wih. Kalau tarik-tarik lama-lama Stephen Williams sih.
0: Stephen Williams. Terus kalau ceweknya Amanda Manopo.
1: Betul. Paling sering main film Zahra X JKT48.
0: Wadaw. Zahra.
1: Kalau yang bisa udah bisa nyopet sekarang Iqbal.
0: Iqbal udah bisa nyopet.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Michael Jackson, Human Nature.
1: Bukan Human Error, Human
0: Bukan
1: Nature.
0: Bukan Human Error. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nah.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, good morning.
2: Halo, good morning everybody. Selamat pagi Kak Ardi, selamat pagi Kak Seiza. How are you today guys?
1: I'm good.
0: We good. Yes. How about you?
2: You good?
0: Yes.
2: Oh my god, I'm a little bit sick ya.
0: Yeah. Oh.
1: Oh, what's wrong?
0: What's wrong? Ya,
2: kedengeran nggak sih suara gue rada bindeng nggak sih?
0: Oh, iya benar kayak rada
2: bindeng. Oh, asap.
0: Oke, asap.
2: Kabut lah ini kan ya.
0: Oh,
2: tiba-tiba gue jadi kayak pilek gitu.
0: Aku pikir karena kamu pulangnya kemalaman abis malam tadi. Abis jalan-jalan, abis nonton.
2: Oh, iya.
0: Abis makarena-makarena, iya, ya kan.
1: Makarena
0: banget tuh.
2: Makarena ya, sama kan? Siapa sih makarenanya
0: ya? Makarenanya kan kulihat dua piring ya. Tapi kan yang terposting cuma satu orang aja tuh yang makan. Gak mungkin dong makannya dua piring. Gak mungkin dong.
2: Iya, gak mungkin banget ya.
0: Gak mungkin dong.
1: Oke.
0: Udah, harusnya kalau udah rest and relax, harusnya udah seger dong.
1: Malah sakit.
0: Iya, malah sakit.
2: Iya, cuma kan, ya, karena aku tuh baru hari kemarin sih kayak udah mulai ngerasa kayak dari Senin deh kayak ngerasa aku agak pilek ya gitu kan.
0: Oh.
2: Cuma aku tuh my body itu ya kalau misalnya lagi pilek
1: gimana kak
2: kalau lagi pilek itu pasti akan dibarengin dengan batuk tuh yang aku rada
0: bapil ya,
2: suka banget deh ya. Jadi
0: bapilnya lalalalalal bapil gitu. Nggak bapil tapi bapil gitu kan
2: bilangnya. Tapi bapil ya,
0: bapil bukan bapil tapi bapil. Oke, King Galang.
2: Oke.
1: Walaupun bapil,
0: walaupun lagi bapil, semoga kamu tetap sehat ya.
2: Amin. Terima kasih loh.
1: Get well soon.
0: Tapi ini nih, kita pengen nanya kamu nih, Mas Bapil.
2: Boleh.
0: Mas Bapil, kalau ngomongin soal uang nih, Mas Bapil, kamu masih ingat nggak sih tabungan atau gaji pertama kamu tuh dipakai buat beli apa?
2: Okay. Kita lagi ngebahas about money ya. It's not about the money.
0: Money.
2: Nah itu. jadi kalau untuk gaji pertama aku ya mungkin kurang lebih anak-anak atau yang orang sudah bekerja itu ya pasti yang pertama ngasih orang tua ya itu sudah pasti ya. Maksudnya ya namanya gaji pertama ya kan.
0: Yes.
2: Ya itu sudah lumrah ya lah, mungkin di semua kalangan.
1: Betul.
2: Dan yang pasti sih aku shopping lah ya, shopping, tapi shoppingnya itu untuk ini menunjang pekerjaan.
0: Oh.
2: seperti beli baju,
0: beli lipstick,
2: beli celana. Oh. lipstick enggak, kayaknya lip balm deh.
1: Masuk kalau lip balm.
2: Lip balm biar supaya bibirnya tidak kering,
0: Beb. Oh, gitu, lip balm ya, lip balm.
1: Lanjut.
2: Oke, jadi mungkin shoppingnya tuh lebih ke itu aja sih, pribadi aja.
0: Oh.
2: Kayak beli baju untuk kerja, beli celana, beli sepatu, like that.
0: Oh, gitu.
2: Dan pada saat itu ya, first time aku bekerja itu kan di tahun 2011 nih, nggak salah.
0: Lu bisa nggak sih kalau misalnya belibet bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia aja?
2: 2011 gue bekerja ya.
0: 2011.
2: Okay. 2011 aku bekerja itu aku dapat gaji tuh under 1 juta guys.
0: Wah serius?
1: Under 1 juta ya?
2: Seriously. Cuma pada saat itu ya ada gitu teman gue yang waktu itu dia masih kuliah ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus dia ngomong kayak gini. Kak, aku lagi ulang nih, beliin ini dong, beliin apa tuh namanya, mainan Power Rangers gitu.
0: Sepertinya aku mengenal seseorang itu.
2: Ya itu elu, itu elu.
1: Itu Ardi.
2: Iya kan.
1: Lanjut.
0: Karena kan aku ngeliatnya dulu
2: tuh kayak, kita beliin gitu.
0: Aku tuh karena ngeliatnya dulu Kak Galang tuh ini makmur sentosa hidupnya. Apa? Pokoknya hidup dalam kemewahan.
2: Ya, amin rabbal alamin loh.
0: Hidup dalam kemewahan.
2: Tapi habis itu aku agak
0: kenapa?
2: Habis itu aku agak miss ya, karena pada saat itu aku ada ulang tahun, terus aku diberi kado itu lipstick Blackpink pada saat itu, dan itu ori guys, ori. Dan gue simpel. Makasih loh Kak Ardi loh.
0: Itu kan hadiah kami tuh keluarga Marvella untuk Kagalang. Tuh
1: dedikasinya.
0: Jadi ya, dedikasinya yang luar biasa. Kalau aku tuh mah kalau nginget jasa orang tuh nggak pernah lupa Kagalang. Nah itu dia.
2: Keren banget loh.
0: Iya loh, bah udah gin.
2: Ya, kadamudang.
0: Kadamudang, Bes. Tidak mudang.
2: Kadamudang, Beb.
0: Eh, hey, jangan diungkai di sini. Kita kan harus jadi, kamu kan king.
2: Oh iya, yeah. I'm a king ya.
0: Iya, yeah, I'm a king. King Galang. Oh, jadi gitu ya. Okay. Tapi kalau misalkan jadi
2: rata-rata seperti itu.
0: Ada tabungan gitu, tabungan pertama buat beli apa gitu? Kan pasti nabung dong.
2: Tabungan pertama aku tuh waktu itu, oh ya karena aku tuh diracuni sama teman-temanku yang share ke iPhone pada saat itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu aku beli pertama itu di iPhone 5.
0: Oh, iPhone 5.
2: iPhone 5 okay. Pada saat itu aku beli berapa ya? Di ya 5 ya, enggak salah 5 juta
0: pada saat itu. Buset, mahal juga ya zaman dulu ya, zaman dulu.
2: Zaman dulu guys, zaman dulu.
1: Circle iPhone juga.
0: Zaman dulu sudah sih. Beliau berada sudah di fase zaman iPhone. Jadi udah enggak salah kalau misalkan saya
2: cerita
0: sesuatu kan.
1: Ini saya merinding dengernya loh.
0: Iya kan?
1: Circle iPhone
2: saya. Iya, itu tahun 2015 kalau enggak salah, 2014 atau 2015 gitu.
0: Udah
2: circle udah iPhone gila ya.
0: Iya, keren banget. Keren banget.
2: Terus aku diracuni kayak kamu harus beli ini deh lah nih gitu kan. Dan masa sih? Ya udah deh aku beli aja gitu.
0: Wah. Masa sih? Gitu kan kayak semacam terheran ya.
2: Aduh. Iya betul.
0: Sekarang iPhone berapa kalau boleh tahu?
2: jangan diumbar guys, aku jangan itu nanti jadinya ria guys, enggak boleh ya.
0: Oh, enggak apa-apa, biar aja ria-ria sekalian.
1: Mari kuasai
2: aku masih pakai. Aku masih pakai basic aja.
0: Oh, basic. Basicnya iPhone.
2: Basic yang 2 boba aja, 2 boba.
0: iPhone 15, guys.
1: Itu gen.
0: iPhone 15 tuh.
1: Kakak Galang.
2: Iya, jadi intinya ya.
0: Intinya apa dulu nih?
1: Intinya dulu nih.
2: Jadi intinya gini, kalau misalnya ditanya tabungan untuk apa ya, waktu itu ya beli iPhone tuh kemarin.
0: Oh. Yang
2: iPhone 5 aja ya, iPhone 5. Bukan 5S. Kalau iPhone 5S tuh kemarin ya di atas 5 juta, jadi aku masih belum mampu ya. Daripada aku belum pakai iPhone, jadi aku beli iPhone yang 5 aja.
0: Oh begitu, tetap di karasi ya.
1: Ya dong, kan goalsnya tuh
0: pada circle-nya circle
2: iPhone. Iya bener,
0: okay.
2: Circle-nya circle iPhone.
0: Oke, okay, Pak Galang, mau request lagu apa nih?
1: Request-nya dong lagunya.
2: Aku request lagu yang lagi viral tuh di social media tuh.
0: Lagu siapa?
2: Ada lagunya yang wadidaw-wadidaw gitu.
0: Wadidaw-wadidaw apa?
2: Iya, wadidaw. Wadidaw gitu. Ada enggak?
0: Gitu. Hah? Wadidaw. Oh, ini nih yang kemarin dikirimin Sisi Apip.
2: Apa lagunya?
1: Apa judulnya ya?
0: Aduh, lagu luar negeri tuh.
1: Lagu luar negeri.
0: Pip, tolong coba nyalikan. Nyanyikan.
1: Nyanyikan.
0: Coba nyanyikan dulu.
2: Wadidaw. Masa kalian tidak tahu wadidaw?
0: Wadidaw. Sumpah. Ini sumpah nih wadidaw.
2: Some people wadidaw.
0: Nah, ya kan? Some people wadidaw.
1: If I got you.
0: Oh my god. Aku sudah arahnya ke situ tadi.
1: Tapi enggak kena nih.
2: Tapi
0: aku lupa ya. Lagunya. Gila memang.
2: Ya aku mau request lagu itu, mau enggak?
0: Oke, kita cariin.
1: Ada kayaknya.
2: Oke. Okay.
0: Special buat kamu. Ada, oh, tenang ya, ada terus boknya.
1: Ditunggu ya Kak Galang.
0: Wadidaw. Okay. Palalu wadidaw.
1: Thank you.
0: Makasih.
2: Thank you, Mas Yosa.
1: Bye. Sebenarnya sih kita pengen berlama-lama dengan para penelpon kita semua ini ya.
0: Betul sekali, seru banget loh hari ini. Terima kasih yang udah live di TikTok, yang sudah gabung di WhatsApp, terus juga yang telpon. Thank you banget. Tanpa kalian apalah kami ini. Berarti kita memang seru, asik.
1: Hey, kita akan segera kembali ya, sahabat suara, jangan kemana-mana. Tetap bersama Adi dan juga Aksi.
0: Yeay.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia, Indonesia, Indonesia.
7: Hidup itu penuh triks dan tips, dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara yang baru aja bergabung bersama kita hari ini.
0: Yes.
1: Dan hari ini kita ada di Semua Bisa Sharing.
0: Betul.
1: Kita bakal ngobrol bersama dengan seorang dokter juga.
0: Benar.
1: Yang mana beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam.
0: Nah.
1: Berkaitan juga dengan tema kita hari ini, yaitu invest in sepsis, save lives.
0: Betul sekali. Kita pengen mengenal lebih dalam lagi tentang sepsis ini.
1: Betul.
0: Yes.
1: Buat yang masih asing di
0: telinganya. Betul.
1: Kita hari ini akan bahas lebih.
0: Betul. Lanjut. Dan sekarang juga sudah bersama kita hadir ada Dr. Hamidah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter.
8: Selamat pagi.
0: Salam kenal
1: dokter Hamidah.
0: Luar biasa sekali dengan tema kita pada hari ini juga adalah dalam rangka memperingati Hari Sepsis Sedunia ya, dokter. Iya, ya
8: benar.
0: Yang diperingati pada tanggal 13 September 2026 sebelumnya kemarin kan. Nah, betul. Kita langsung aja nih menuju ke topik kita pagi hari ini.
1: Langsung to the point kita.
0: Langsung. Ya. Kita pengen bertanya-tanya, mungkin juga sahabat suara masih awam di telinga tentang sepsis ini ya. Bahkan dari aku pun kayaknya agak
8: unfamiliar.
1: Betul. Gitu.
0: Unfamiliar banget nih.
1: Kita nyari dulu tadi, dok.
0: Betul, sempat nyari-nyari dulu apa itu sepsis gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, boleh dijelaskan enggak ke sahabat suara nih, dok? Sebenarnya sepsis itu apa? Itu yang pertama. Dan apa yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang itu mengalami sepsis?
1: Betul.
0: Nah, itu dia.
8: Oke, jadi saya boleh jelasin sedikit ya.
0: Boleh.
8: Tentang sepsis ya.
1: Silakan.
8: Jadi buat pendengar suara dari Radio Iswara ya.
0: Betul.
8: Oke, jadi sepsis itu sebenarnya adalah bentuk lain dari kata infeksi yang lebih serius seperti itu.
0: Oke.
8: Jadi kalau sepsis itu adalah suatu kondisi infeksi yang terjadi dalam tubuh kita, lalu di dalam tubuh kita tuh mengeluarkan respon yang berlebihan.
0: Oke.
8: Respon yang berlebihan yang justru dapat menyerang tubuh kita sendiri, dan akhirnya nanti malah jatuh dalam kondisi yang gawat darurat, atau jatuh dalam kondisi yang berbahaya.
0: Oke.
8: Bahkan bisa menimbulkan kondisi serius, bahkan sampai mengancam nyawa dan meninggal dunia. Jadi ibaratnya bentuk yang lebih berat lah daripada hanya sekedar infeksi.
0: Jadi infeksinya ini bukan sekedar infeksi biasa ya, dok?
8: Benar.
0: Ya.
1: Okay. Bukan infeksi biasa.
8: Esa.
1: BIB. Bukan BBB. BBB bukan bintang biasa.
0: Bukan BBB. Bukan infeksi biasa.
8: Mungkin kalau orang awam familiarnya dengan kata-kata infeksi ya.
0: Betul.
8: Demam, batuk, benar. Seperti itu.
0: Oh, itu juga berarti termasuk
1: infeksi
0: dalam
1: ya, dok?
0: Infeksi juga berarti,
8: benar.
0: Dok ya.
8: Okay. Infeksi.
1: Kita selama ini enggak berasa.
8: Cuma kalau sepsis mungkin udah gejalanya udah lebih berat, udah butuh pertolongan. Mungkin kebanyakan kasus juga perlu dirawat di ruangan rawat inap di rumah sakit.
0: Oke. Terus juga yang terjadi dalam tubuh.
8: Jadi kalau misalnya infeksi itu kan kondisi di mana masuknya kuman.
0: Yep.
8: Kuman itu bisa bakteri, virus, jamur, parasit ke dalam tubuh gitu. Kemudian di dalam tubuh sel darah putih atau pasukan tentara itu akan melawannya. Dan akan melawannya. Pokoknya siapa nih yang paling menang gitu kan, daya tahan tubuhnya nih. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita yang bagus, pasukan tentara kita bagus, tubuh kita akan menang, kembali sehat. Tapi kalau misalnya kondisi sepsis, kumannya masuk ya kan, bakteri, virus, parasit, jamur dan segala macam. Tubuh kita responnya berlebihan. Malah justru tidak hanya membunuh kuman, justru akan menyerang tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi mungkin ada komplikasi serius gitu.
0: Oke.
8: Bisa menambah nih gejala-gejalanya, bisa menyebabkan gejala tambahan nih.
0: Malah
8: gangguan di paru, ginjal.
0: Jadinya menambah lagi,
8: menambah,
0: ya, dok ya.
8: Iya.
0: Oh, begitu. Aduh. jadi agak ini juga ya pas udah tahu.
8: Jadi
0: ya,
8: mungkin lebih berhati-hati.
0: Berhati-hati juga gitu loh.
1: Kita dengar itu aja apa infeksi tadi yang biasa-biasa disebut menurut kita biasa-biasa ternyata itu udah infeksi. Wow.
0: Itu juga kaget. Batuk ternyata infeksi. Iya.
1: Aduh ya. Tapi untuk sepsis sendiri nih dokter, ini sebenarnya bisa dialami siapa saja kah? Atau ada kelompok tertentu yang memiliki resiko lebih tinggi mungkin mengalami sepsis ini?
8: Oke, kalau infeksi dan sepsis sebenarnya bisa terjadi oleh semua siapa saja. Cuma memang ada kelompok yang lebih rentan, yang daya tahan tubuhnya mungkin lebih lemah ya. Mungkin dari bayi yang baru lahir, balita gitu ya. Kemudian lansia, kemudian ibu hamil atau yang baru saja melahirkan, pasien-pasien yang mungkin baru saja operasi dan lagi proses pemulihan.
0: Itu bisa juga terjadi bisa, ya dok ya.
8: Atau mungkin pasien-pasien dengan penyakit kronis. Penyakit kronis itu misalnya pasien dengan pasien kencing manis, diabetes gitu kan, apalagi gak terkontrol gulanya. Pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik gitu kan, yang cuci darah, bolak-balik ke rumah sakit buat cuci darah 2 kali seminggu. Atau penyakit dengan cancer ya kan, bolak-balik dirawat ke rumah sakit. Atau pasien dengan penyakit jantung gitu.
1: Oke,
8: rentan-rentan lah ya yang daya tahan tubuhnya turun. Atau mungkin pasien-pasien yang ini nih, yang mungkin suka konsumsi alkohol dan merokok.
1: Juga ya.
8: Mulai dari gaya hidup sehatnya gitu ya.
0: Aku tidak. Katakan tidak untuk alkohol.
1: Tuh ternyata itu bisa beresiko untuk mengalami sepsis ini ya.
0: Betul sekali.
1: Buat sahabat suara yang pengen bertanya-tanya ke kita, mau telepon bisa di 0811-993-3901 atau komen-komen aja di live TikTok kita.
0: Betul.
1: Dokter Hamida mau nanya dong ini.
0: Iya. Boleh langsung aja tanya-tanya ke kita ya. Mumpung udah ada Dokter Hamida guys, bisa langsung tanya-tanya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita kembali ke Semua Bisa Sharing.
1: Yes.
0: Ya. Tema kita hari ini adalah invest in sepsis, save life.
1: Betul ya. Sekali. Tadi udah dijelasin juga sama Dr. Hamidah bahwa sepsis itu adalah sebenarnya infeksi. Tapi infeksinya ini bukan sekedar infeksi biasa.
0: Betul, dia berlebih gitu ya.
1: Betul, yang ternyata bisa juga menyerang. Tadi ada balita, terus juga lansia.
0: Betul.
1: Ibu hamil, terus juga orang-orang dengan yang penyakit kronis.
0: Betul, orang yang daya tahan tubuh yang
1: turun ya, turun. Betul sekali
0: itu.
1: Nah itu dia. Tapi kita lanjut lagi nih dok, ngomongin sepsis. Tanda-tanda awal nih. Nah biasanya kan kalau orang seks, kalau orang yang kena infeksi biasa kayak batuk, pilek, itu ya udah batuk ya batuk aja, ya kan biasanya. Pilek ya pilek aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak tanda-tanda awal yang wah ini nih sepsis nih gitu, yang seharusnya membuat kita tuh langsung kayaknya ngeh kalau ini nih adalah sepsis dan kita harus langsung melakukan pencegahan atau langsung diobati gitu loh.
2: Oke, jadi kalau misalnya nih kita bahas dulu nih ya infeksi ya. Jadi infeksi itu kan ada banyak. Ada infeksi saluran nafas, ISPA mungkin ya. Misalnya asap-asap gitu kan. Ada infeksi saluran kencing, ISK. Ada infeksi kulit gitu kan. Infeksi yang paru-paru, pneumonia mungkin kalau udah pernah dengar gitu kan. Pokoknya ada banyak lah jenis-jenis infeksi gitu kan. Nah kalau misalnya nanti kapan sih kok ini mulai berbahaya udah jatuh ke dalam kondisi sepsis misalnya. Kalau misalnya pasien itu misalnya durasi infeksinya sudah lama, tidak berobat, kemudian ada gejala-gejala tambahan, mungkin pertama seperti lemas, tampak mengantuk gitu kan, nafsu makan menurun gitu. Kemudian kalau yang lebih bahaya lagi itu kalau misal sampai penurunan kesadaran, tampak mengantuk. Atau mungkin kencingnya jadi lebih sedikit karena udah mengganggu sampai ke fungsi ginjal. Terus kemudian demam yang terlalu tinggi atau justru demamnya terlalu rendah. Atau mungkin kalau kita menggigil seperti itu. Kok biasanya demam-demam kok ini saat ini kok menggigil gitu ya.
1: Rasanya tuh kayak dingin menggigil
2: atau
1: gitu.
2: Atau kita
1: ya
2: pegang tangan kita nih ya, akral lah bahasanya. Akral kita jadi lebih dingin, lebih pucat gitu. Ya kalau misalnya kena pada lansia itu yang agak sulit tuh. Karena lansia itu dia tidak bisa, sensoriknya mungkin udah berkurang ya. Terus kalau lansia itu kadang suka gak cerita gitu keluhan-keluhannya ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya gitu. Jadi kalau lansia mungkin kita ngelihatnya lebih gak mau makan, uring-uringan di rumah, kebanyakan menghabiskan waktunya di tempat tidur kayak gitu. Kalau bayi ya dia nangis, rewel, demam yang tinggi, tidak mau menyusui, tidak mau makan kayak gitu. Jadi kita sudah ngerasa 2-3 hari batuk, demam gitu ya, kemudian kok makin kesini kok uring-uringan, lebih banyak tidur, udah lebih mengantuk gitu, apa lebih banyak tertidur lah dibandingkan dengan melakukan aktivitasnya. Tapi kalau misalnya kita batuk, demam, kita masih bisa aktivitas di dalam rumah, ya kemungkinan sih masih infeksinya ya masih ringan ya. Apalagi kalau kita sehat, tidur yang cukup, makan yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya penyakit kencing manis, punya penyakit kanker gitu kan, batuk sedikit, demam sedikit 3 hari 4 hari gak membaik, ya itu mulai hati-hati. Kalau misalnya udah mulai lemas, mengantuk gitu, lebih banyak tertidur di rumah, kencingnya jadi lebih sedikit, padahal kita minumnya banyak nih akral dingin pucat gitu kalau kita pegangnya. Itu udah harus bawa ke IGD lah minimal.
1: Nah tapi dok gini, sekarang kan kebanyakan kalonnya kayak kita nih, anggaplah sakit ya kan. Kalau tadi misalkan kayak batuk 4-5 hari, aku pun pernah ngerasain kayak gitu, kayak batuk 4-5 hari, pilek batuk 4-5 hari, terus juga kayak mungkin ada sakit kayak demam apa segala macam gitu. Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai sepsis dulu nih ya dok ya.
2: Kayak masih belum sih.
1: Atau kayaknya belum juga gitu kan. Nah kalau misalkan kita pengen tahu banget nih kayak ini kayaknya sepsis nih, atau ini kayaknya bisa sembuh deh kayak gitu. Nah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dulu dok? Apakah langsung mengkonsumsi obat dulu kah? Atau ke, biasanya kan kalau orang apalagi nih izin ya dok, ini kan kadang rada males ya ke dokter.
0: Betul
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Pengennya tuh langsung beli obat aja deh. Kalau misalkan obat sakit kepala, obat batuk tuh minumnya obat batuk, pokoknya gitu lah dok.
0: Dan kayaknya kalau orang udah sepsis itu pasti biasanya ke dokter baru ketahuan Anda sudah sepsis.
1: Anda sudah sepsis. Nah kan begitu ya dok ya. Nah, maksudnya maksud ulun tuh kayak bagaimana sih cara kita
0: bisa
1: tuh
0: bisa nggak sih kita gitu ya
1: menyadarkan ulun pribadi nih, pribadi juga.
0: Atau mungkin gini dok, awalnya itu infeksi biasa berkembang menjadi sepsis kah?
2: Iya.
0: Ya kan
2: mungkin dari karena infeksi dulu.
0: Ya sayang biasa dulu mungkin.
1: Okay.
0: Tidak
1: tuh?
0: Diobati, tidak diiningin mungkin ya dok.
2: Ya tadi kan ada kelompok-kelompok yang rentan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah batuk 4 hari, demam 5 hari gitu ya. Mungkin awalnya infeksi virus nih.
1: Yep.
2: Infeksi virus biasanya kalau kita cuma dengan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi gitu kan. Kemudian hindari makanan yang bisa merangsang batuk, istirahat yang cukup, insya Allah udah sembuh sendiri tanpa obat. Nah, tapi kalau misalnya kita udah mulai batuk, kemudian batuknya berdahak, kuning kehijauan, demamnya masih, udah minum obat misalnya, masih demam gitu. Oke, kita naik ke infeksi bakteri. Nah, kalau seperti itu mungkin harus berobat dulu ke rawat jalan ya. Ke klinik, ke poli, dan itu bisa dapat obat, antibiotik, seperti itu. Kemudian kalau misalnya setelah minum obat antibiotik, pasiennya masih bisa aktivitas, masih bisa jalan gitu kan. Itu kayaknya daya tahan tubuhnya bagus gitu kan. Ya udah kayaknya masih membaik. Tapi kalau misalnya secara objektif nih ya, secara objektif kalau misalnya di IGD diperiksa oleh perawat, itu kalau misalnya tekanan darahnya itu kalau mengalami penurunan atau respirasi apa nafasnya jadi lebih cepat gitu, lebih dari 24 kali, tensi kok kemudian turun gitu kan. Terus ya tadi mengantuk. Dia kok lebih banyak baring gitu, udah gak kuat, izin kerja, izin sekolah, kayak gitu. Pokoknya kita ngeliat orang tersebut beda daripada biasanya, seperti itu. Udah batuk, demam, kok kayaknya lemes, mau izin sekolah, izin ini, gitu. Atau infeksi saluran kencing gitu ya. Infeksi saluran kencing kan maksudnya ya udah harusnya bisa aja aktivitas. Mungkin nyerinya nyeri kencing aja, gitu. Harusnya masih bisa aktivitas, tapi kok ini udah paling mudah ya kalau misalnya dia lemas, mengantuk, gitu. Lebih banyak berbaring, mulai kelihatan lah izin cuti sakit.
0: Berasanya tuh gak enak gitu ya. Tapi dulu tuh dokter saya kan waktu kecil, saya sempat mengalami itu gejala gejala penyakit liver gitu. Jadi indikasinya itu saya disuruh ngetes urin, ternyata urinnya berwarna coklat.
2: Lebih pekat.
0: Gitu. Seperti teh. Wah, syok banget.
1: Ada yang bilang.
0: Nah, itu kayak gitu juga. Maksudnya gini, masuk sekolah jadi agak gimana gitu rasanya tuh nggak enak, jadi jarang jadi kayak izin terus. Tapi orang tua saya tuh belum dapat ininya. Untungnya waktu itu ke dokter, tapi waktu itu saya sorry banget waktu itu nggak ke dokter anak, kan masih kecil kan. Langsung ke dokter umum biasa. Terus langsung diarahin ke dokter penyakit dalam. Nah, terus waktu itu karena penyakit dalamnya lagi tutup waktu itu, saya balik lagi ke dokter spesialis anak, dimarahin mamat saya karena katanya harusnya ini dulu dokter anak dulu gitu loh. Tapi kan banyak panik ya dok. Tiba-tiba tes urin udah warnanya begitu.
2: Lebih pekat, lebih coklat.
0: Bener. Kalau itu apakah termasuk atau masih?
2: Sepertinya sih kayaknya bukan ya.
0: Bukan ya. Tapi reaksi pada yang
2: kita
0: lain
2: lihat
0: ya.
2: Lagi juga kalau misalnya pasiennya demam tinggi, ya wajar. Kalau misalnya izin sekolah, sakit. Tapi kalau misalnya demam tinggi, kemudian kita sudah minum obat nih, terus kok muncul lagi demamnya, gitu kan? Muncul lagi demamnya, jantungnya berdebar-debar, nadinya makin cepat, nafasnya makin cepat. Nafasnya lebih cepat sesak gitu ya, tapi bukan infeksi paru. Kan kalau infeksi paru sesak wajar. Tapi kalau ini infeksinya di tempat lain, di kulit, di saluran kencing, atau infeksi mungkin dari gigi gitu kan, atau luka bernanah di kaki gitu. Tapi kok rasanya sesak. Nafasnya jadi lebih cepat, lebih ngos-ngosan gitu. Jalan sedikit ngos-ngosan tuh mungkin bisa nadi cepat gitu, nafas cepat gitu. Cuma kan kalau orang awam gak bisa bedain nafas cepat, nadi cepat gitu. Mungkin kalau tenaga kesehatan dia bisa mengukur, menilai berapa frekuensinya
0: Jadi memang kalau ada gejala-gejala yang kira-kira sudah tidak nyaman jangan menunggu lama-lama lagi, pergi saja ke dokter.
1: Tapi kadang itu tadi ya, maksudnya kan kita ya, karena aku pun juga sebagai masyarakat maksudnya kalau misalkan tahu ini garing ini, ya minum obat ini aja sudah dulu kayak itu.
2: Karena orang suka menunda-nunda gitu. Intinya kita harus peka dengan lingkungan sekitar. Maksudnya gini, kalau misalnya keluarga kita udah punya penyakit, ya kan, penyakit kanker, penyakit kencing manis, lansia, gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ada gejala dan itu udah satu minggu lebih nggak membaik, mending segera berobat. Kadang kita tuh gak peka gitu kan, orang tua lansia 60 tahun 70 tahun dia udah gak pernah ngomong, lansia ini gak ngomong gejalanya apa, tahu-tahu kok cuma tiduran aja.
1: Ditakoni gak, apa?
2: Iya benar.
1: Garing apa mak? Sakit kepala aja nih jar.
2: Iya. Beliau gak sadar kalau beliau itu demam. Beliau tubuhnya gak ngerasa, padahal aslinya demam.
1: Oke.
2: Gitu. Tubuhnya haus tapi dia gak ngerasa gitu. Jadi dari itu, kalau lansia itu dari perubahan tidur sama makannya, dia gak mau makan sama sekali.
0: Betul.
2: Itu udah hati-hati.
0: Sama mungkin kalau bayi agak susah juga ya kita investigasi.
1: Iya, anak kita penderinya kadang bisa berpandir.
0: Apalagi waktu anak saya pernah kena ISK juga. Pernah juga. Tapi alhamdulillah kan sekarang ada sosial media.
1: Yes.
0: Ya, saya cari kenapa dia emang pipisnya agak jarang tuh. Saya buka kering lagi.
1: Iya.
0: Kering lagi ternyata iya. Langsung aja bawa ke dokter, udah enggak nunggu-nunggu apa-apa lagi.
1: Oh iya, dulu
0: bener.
1: Marvella juga sempat kayak gitu.
0: Bener. Tapi pakai popok-popok gitu.
1: Iya, kita tuh kadang suka panik gitu loh, Dok. Karena kan sebagai orang tua baru ya juga.
0: Newbie
1: gitu kan.
2: Iya, bener-bener harus tetap harus waspada.
0: Langsung dokter aja.
2: Ini iya, apakah bayinya lebih sering menangis atau justru kebalikannya lebih sering tertidur
0: gitu. Kayak lemes gitu
2: misalnya. Lemes atau tertidur.
1: Tapi kalau misalkan gini Dok, satu lagi deh. Ini karena menyangkut balita juga nih.
0: Benar.
1: Kalau misalkan nih, ini kan enggak tahu ya apakah ini masuknya ke stunting atau stunting itu maksud sebenarnya masuk ke sepsis juga enggak sih Dok? Maksudnya?
2: Oh, bukan.
1: Soalnya kan ada tuh juga tuh kan kayak ngeliat anak yang udah dikasih ini apa segala macam enggak gemuk-gemuk gitu loh. Badannya segitu-gitu aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dari pertumbuhannya normal aja gitu loh. Cuman dari kan kadang juga ngeliat kok nih anak agak ini ya, maksudnya mohon maaf izin kayak nggak berisi gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi
0: kayak permasalahan.
1: Padahal sebenarnya kalau masak makanan makanan aja gitu.
0: Dia makan aja
1: gitu.
0: Bukan yang malas makan.
1: Bukan malas makan gitu kan. Nah kalau kayak itu kan maksudnya apakah juga kayak stunting gitu Dok, masuk ke sepsis juga atau gimana gitu?
2: Iya, jadi kalau misalnya kondisi stunting ya memang jadi faktor resiko untuk jadi mudah infeksi. Iya. Tapi perawakan pendek itu ya kan, atau tidak gemuk tuh nggak mesti stunting. Pertama bisa juga dari genetik, dari segi orang tuanya kan, tinggi badan orang tuanya, proporsi berat badan orang tuanya, ukuran tulang badannya gitu ya, komposisinya gitu. Tapi memang sih kalau misalnya stunting memang identik dengan perawakan yang lebih pendek. Kemudian ketika protein makanannya udah cukup dan sesuai, tapi kok nggak mau naik-naik berat badannya gitu. Ya kita pikirkan lagi, jangan-jangan ada infeksi nih pada anak atau bayinya. Ya belum gitu. Jatuh ke sepsis. Mungkin infeksi yang dimaksud pada anak-anak tuh paling sering infeksi TB. TB paru. Jadi anaknya udah makan yang banyak gitu ya, kok nggak mau naik-naik berat badannya. Bisa ke TB, bisa juga mungkin penyakit yang lebih berat lagi seperti HIV. Mungkin gak mau naik-naik berat badannya. Tapi hati-hati juga nih, nanti saya ngomong kayak gini langsung banyak yang curiga.
0: Perlu adanya dikaji lebih lanjut.

0: Gambir, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi

0: goreng looks good kan? Mm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Guys, huh? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
4: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Istora Banjarmasin 90,1 FM Sarwarga Indonesia. Sahabat Suara, kembali lagi bersama saya Isa Putri dan juga Ardian Kama. Kita ada di Semua Bisa Siap.
1: Yes. Sharing. Semua Bisa Sharing.
0: Masih bersama dengan Dr. Hamidah juga.
1: Yep.
0: Dokter spesial penyakit dalam kita hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dengan tema invest in sepsis. Dan kita mulai ya menganalisa beberapa penyakit yang ternyata itu bukan sepsis.
1: Kita mulai ada obrolan-obrolan over ya kan.
0: Nah, kita semakin penasaran.
1: Karena penasaran juga karena itu
0: untuk,
1: tadi selama ini memang tidak terlintas di kepala.
0: Betul.
1: Apa itu sepsis?
0: Kita ya yang mana infeksi biasa kita nggak ngerti, apalagi infeksi yang luar biasa ya.
1: Jujur dok, ya ulun yang paling ngeh tuh infeksi bila luka.
0: Bah, iya, ya benar-benar.
1: Iya kan, luka infeksi tuh
0: aja. Ya, nah, ya. Pokoknya infeksi tuh about luka aja gitu ya.
1: Dan jejak paku, wah infeksi tuh.
0: Infeksi itu ya. Cuman kalau contoh kasusnya yang paling parahnya mungkin
1: nah,
0: reaksi dari tubuh seseorang kalau terkena sepsis tuh biasanya alurnya gitu gimana dulu dok? Penyakit apa dulu?
1: Mm-hmm.
0: Apa dulu gitu ya.
1: Terus, ah ini sepsis.
0: Ini sepsis.
2: Iya, jadi yang pertama pasti ada masuknya kuman ya. Bakteri, mm-hmm, virus, mm-hmm, jamur, parasit ya.
1: Yep.
2: Iya tadi, salah satunya bisa dari luka ya kan.
1: Oh, okay. Oh ternyata bisa jadi dari luka juga ya dok?
2: Iya, jadi pintu masuknya.
1: Oke.
2: Okay. Hanya saluran nafas gitu kan, mm-hmm, dari atas gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Hanya dari kencing, jadi pintu masuknya bisa juga dari luka.
1: Oh,
2: oke. Okay. Atau misalnya luka diabetik, mungkin pernah lihat nggak? Aduh, lukanya bonyok, terutama
0: oh, iya,
2: di bagian kaki.
1: Oke. Okay.
2: Nah, nanas,
0: ya, ya,
2: seperti itu.
0: Oh,
2: iya. Jadi gitu dari tuh pintu masuknya dulu nih, okay, ada gitu kan. Jadi kumannya masuk gitu.
1: Mm-mm.
2: Ya mungkin nggak cepet ya, nggak dalam waktu 1-2 hari gitu ya. Kemudian beberapa hari, tapi nanti bisa jatuhnya dalam cepat, waktu yang cepat. Jadi misalnya kalau udah 5 hari nggak diobatin, nggak ditanganin, dalam hitungan jam bisa jatuh ke dalam kondisi sepsis kayak gitu. Intinya sepsis itu adalah yang tadinya infeksi itu lokal,
1: yes,
2: cuma di kulit gitu kan,
0: yep,
2: di gigi,
0: yep,
2: atau mungkin di saluran nafas, saluran kencing, itu lokal.
0: Itu lokal.
2: Tapi kalau sudah masuk ke dalam darah, kumannya tadi, darah menyebar ke seluruh tubuh, nah itu tadi bahasanya lebih luas infeksinya. Infeksinya masuk ke dalam darah, meluas ke seluruh tubuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah, darahnya mengalir kemana aja nih?
0: Mm-hmm.
2: Ya tadi ke jantung.
0: Yeah.
2: Jadi jantungnya berdetak lebih cepat, ya kan?
1: Okay.
2: Berdebar-debar gitu.
1: Okay.
2: Ke paru-paru, sesak.
1: Sesak.
2: Ya kan? Padahal lukanya di kaki, kok saya sesak nih? Gitu.
0: Oh, nah ini nih, ini baru nih.
1: Ini baru nih.
2: Lukanya di saluran kencing gitu. Luka apa? Infeksi saluran kencing gitu.
0: Betul.
2: Saya ngerasa sesak gitu.
0: Betul. Ternyata masuknya dari situ.
2: Ya. Aliran darahnya bisa masuk jadi ke dalam ginjal,
0: ya, ya, ya, ya, ya.
2: Kencingnya jadi lebih sedikit atau bahkan gak ada kencing sama sekali. Jadi
0: gitu,
2: dari darah itu mengalir kemana-mana gitu.
1: Ya, padahal ibaratnya kadeda apa-apa nih, kenapa lah tiba-tiba kan tapi mau ke kami lah.
0: Iya, betul,
2: benar, betul. Mungkin dari itulah bahasa yang lebih mudahnya ya.
0: Lebih mudahnya.
2: Gitu. Padahal lokasinya di tempat yang lain gitu.
1: Benar. Iya.
2: Tapi kok ada keluhannya di organ yang lain.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Oh, jadi bisa, gitu. Nah,
0: gitu,
1: udah tuh.
0: Jadi portal terbuka, kuman masuk.
2: Iya.
0: Itu masuk gitu.
1: Iya.
0: Bisa kemana-mana ternyata reaksi.
1: Iya. Masuk ke dalam. Makanya kan kupikir tadi kayak luka itu kan, ya makanya kan selama ini kan kita taunya luka tuh wah infeksi,
0: infeksi
1: gitu, harus diobatin langsung gini gini gini gini gini. Ternyata memang disitulah gerbang mulanya.
2: Ayo, masuk. Kayak bertanah gitu ya, apalagi kalau lukanya besar, luas, bertanah gitu.
0: Bener.
2: Apalagi enggak jaga kebersihan yang lain tuh.
0: Mm-mm.
2: Mungkin enggak cuci tangan.
1: Nah,
2: gitu, di kopek gitu ya.
0: Betul.
2: Atau dari cuma yang kecil, bisul.
0: Oh, bisul. Iya, bisul.
2: Gitu bener, ya. Bener,
1: lah, bisa juga, Dok.
2: Bisa, itu berbahaya.
1: Waduh.
2: Jadi misalnya kalau ada bisul, jerawat gitu kan, terutama misalnya di daerah yang di dalam hidung.
0: Oh iya.
2: Ya, kita nyebutnya mungkin mukosa kali ya. Kalau luar kan nih kulit nih. Kalau yang di dalam hidung kan atau yang di dalam mulut gitu kan mukosa yang lebih tipis. Pembuluh darah kapiler kecil-kecil gitu kan. Kemudian kita kopek-kopek gitu kan. Kita pencet-pencet, akhirnya terbuka gitu kan. Nanahnya masuk tuh ke dalam pembuluh darah kecil, kapiler-kapiler yang mungkin gak kita terlihat gitu kan, garis-garis merah gitu. Nah baru nanti menyebar.
1: Kok aku jadi worry ya setelah tahu. Karena jujur dok, aku pernah di dalam hidung.
0: Apa nih?
1: Ada jerawat, tapi di depan ini kayak jerawat. Aduh kayak gak ganggu gak sih kalau gak dipencet gitu loh dok. Maksudnya gitu kan.
0: Masa kalau udah itu jadi luka gitu ya di biasanya.
2: Iya,
0: kamu pernah jadi luka gak di dalam sini?
2: Seperti itu.
1: Iya.
0: Nah abis itu kan enak tuh dikopek.
1: Abis itu kan nyaman loh jadinya.
0: Keriping-keriping-keriping-keriping gitu.
1: Wah selamat datang dokter Jeffrey. Waduh luar biasa ini.
0: Bonusnya banyak
1: banget.
2: kayaknya gak hanya banyak bahas sepsis kali ya. Kejantanan mungkin juga.
1: Ini langsung aja di open mic nih, Dok. Iya. Hai.
0: Oh gitu ya, itu tadi ya. Oh bahaya itu ya,
2: iya,
0: di dalam hidung sini.
2: Iya, nanti bisa meluas gitu kan, masuk ke dalam darah. Darahnya mengalir kemana nih? Kalau ngalirnya ke otak, jadi infeksi otak.
1: Waduh, gara-gara jerawat doang. Aduh, iya, jadi takut.
0: Berbahaya banget ya.
1: Karena iya, itu kan biasanya kan iya, agak ngupil ya. Izin, karena memang
0: ya kebiasaan manusia.
1: Kebiasaan manusia pada umumnya lah ya, ngupil kan. Wah, dia mengganjal ya.
0: Seperti ada padahal sudah kada damang kayaknya.
1: Tapi jerawat itu bujuran dari itu kupicik.
2: Betul gitu kan, pengen ngopet. Makanya itu kebersihan tangan juga penting.
1: Waduh. Sama juga nih, Dok, aku kan ini ada ini kayak ini
2: apa sih namanya? Di bawah telinga, kelenjar getah bening.
1: Bukan. Nauzubillah menjalik kapan balai ya Allah.
0: Dia kayak ada.
1: Nauzubillah menjalik. Ini Dok, nih, kayak ini nih.
2: Iya, benjol. Jadi itu nama kulit. Anatominya, namanya lokasinya.
1: Oh gitu.
0: Ini, oh iya ya.
1: Ini gatel, Dok.
2: Oh, kulit.
1: Kulit.
0: Oh, di atas kulit ya.
1: Di atas kulit itu. Aduh.
0: Kayak apa ya itu?
1: Ini enggak tahu juga. Kayak ini kayak jerawat gitu loh. Kayak
0: apa sih?
1: Eksim.
0: Oh, kamu eksim. Oh.
2: Oh, eksim.
0: Nah, kayak gitu, Dok.
2: Iya.
0: Perlu di center.
1: Enggak usah.
2: Perlu disorot kamera kayaknya ya
1: lokasinya. Ini juga lagi tahap penyembuhan sih, Dok. Udah dikasih salep-salep apa segala.
0: Oh, kamu udah kasih salep.
2: Jadi udah berkurang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu penting juga tuh menjaga kuku.
1: Karena gini, Dok. Nanti kok biasanya nih kalau kayak gini-gini ya, Dok ya. Ini agak sedikit melenceng ya. Kalau misalkan aku pikirannya tenang gitu,
0: cepet
1: hilang.
2: Oh, hilang. Iya, faktor stres juga.
1: Tapi kalau pas lagi banyak banget nih berkecamuk di kepala, bawaannya tuh gatel gitu.
0: Garuk begitu.
1: Mau digaruk-garuk aja gitu loh. Ini kayaknya berarti tingkat stresku tinggi nih.
2: Apa sih yang dipikirkan gitu ya.
1: Memikirkan dunia ini, Dok.
0: Enggak, kamu mindful.
1: Kita mindful.
0: Pikiran penuh.
1: Mindful, pikiran penuh.
0: Bukan mindfulness tapi pikirannya full.
1: Aduh.
0: Tuh udah tuh tadi ya.
1: Udah.
0: Alurnya seperti itu ya. Bisa ke otak, bisa ke mana-mana.
1: Bener.
0: Nah, kalau untuk berarti kalau untuk mencegahnya biar dia tidak lanjut, berarti kan ya menjaga kebersihan tadi dong. Kebersihan, terus jaga daya tahan tubuh juga berarti.
1: Betul.
0: Tuh apalagi tuh.
1: Ini suruh ke aku.
0: Daya tahan tubuh.
1: Tapi ya, tapi kalau misalkan dari kita nih, Dok, kan kebersihan tuh juga penting loh. Nah, berarti kalau misalkan kayak ini, Dok, divaksin.
2: Oh iya.
1: Nah,
2: membentuk pertahanan tubuh.
1: Betul. Itu apakah juga ibaratnya memang harus sejak awalkah dilakukan itu, atau ketika kita sudah mengetahui bahwa sudah ada penyakit itu lalu baru divaksin?
0: Baiknya gimana?
1: Baiknya gitu ya? Gimana baiknya sebenarnya? Gimana, Dok?
2: Gitu ya. Ya ini penting nih pencegahannya ya. Selain dari menjaga kebersihan tangan dan tahan tubuh ya, juga kita boleh membantu nih pertahanan tubuh dari luar membantu kita untuk membentuk kekebalan tubuh yang lebih bagus lagi. Ya, itu tadi lewat imunisasi, vaksin gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah tuh udah punya program vaksin ya. Dari usia sekian apa vaksinnya, dari anak, dari balita, dari anak usia sekolah itu ada sebenarnya, remaja gitu kan. Sampai yang lansia juga ada. Jadi usianya berapa, vaksin apa yang sesuai. Betul. Itu penting banget. Jadi vaksin itu diberikan bukan pada saat kita sudah sakit. Justru jauh-jauh sebelum kita sakit.
1: Oh, okay.
2: Gitu. Karena program nasional biasanya udah digalakan dari bayi baru lahir, kemudian vaksin. Kemudian kan pasti kalau dapat buku pink tadi,
1: yes,
2: ya kan? Itu kan udah pasti ada kolom-kolomnya gitu. Ibu-ibu tinggal ngelihat nih anak usia berapa bulan, vaksinnya apa gitu. Terus nanti sekolah dasar itu juga pasti ada program pemerintah dari puskesmas, dinas kesehatan datang buat vaksin.
0: Insyaallah ya.
2: Masih ikut ini enggak? Ingat juga enggak waktu kecil?
1: Ini disuntik. Ada tandanya, ada
0: bekasnya. Kamu berani enggak disuntik zaman dulu?
1: Aku selawas Tuhan nih hanya Rwani disuntik. Dulu kada wani sumpah.
0: Jadi ada adegan tarik menarik.
1: Jadi memberanikan diri waktu itu disuntik pas donor darah.
0: Oh, donor darah.
1: Jadi akhirnya aku memberanikan diri.
2: Tapi perlu diketahui ini gini. Itu kan tadi program nasional pemerintah ya. Tapi ada juga vaksin yang mungkin tidak ditanggung oleh program nasional gitu kan. Terutama itu buat yang usia-usia remaja 18 tahun ke atas, atau yang buat yang lansia. Atau mungkin yang mereka yang mau naik haji itu juga ada vaksinnya. Jadi itu memang benar-benar harus disosialisasikan, digalakan ya. Karena nggak semua orang tahu gitu.
1: Betul.
2: Loh, ada vaksin pada usia-usia segitu.
1: Nah, gitu. Ini jadi buat nih kamu, Mora, di umur-umur kamu yang sekarang seperti ini, memang sepertinya kamu harus divaksin.
0: Kamu kayaknya agak-agak
1: enggak
0: kenapa
1: enggak kenapa
0: agak-agak gaul kamu
1: agak-agak gaul aja Tapi ya, balik lagi dulu, Dok. Aku pengen tanya nih pribadi, karena aku kan sebagai seorang cat lover.
2: Waduh.
1: Nah, aku kan suka kucing nih. Uh-uh. Kadang
0: sampai dicium-cium enggak?
1: Enggak usah sampai situ.
0: Oh, kan biasanya ada juga.
1: Diciumnya iya, tapi enggak usah di on airin. Oh. Enggak, kadang takutnya gini aja, Dok. Apakah kayak virus atau infeksi dari binatang peliharaan itu juga bisa masuk ke tubuh manusia gitu loh, dan mempengaruhi juga sistem metabolisme kita kayak gitu loh maksudnya. Apakah bisa ada seperti itu, Dok?
2: Bisa. Oh. Tapi kalau misalnya kucingnya kita udah jamin ya kebersihannya atau mungkin kucingnya udah divaksin gitu kan, atau kebersihan lingkungan sekitar ya harapannya bisa berkurang. Tapi tetap virus, parasit gitu kan, itu juga bisa salah satu perantaranya dari hewan peliharaan. Nah. Bukan enggak boleh pelihara hewan ya, tetap terus berhati-hati seperti itu.
1: Nah, itu dia. Bener. Alhamdulillahnya kucing aku udah divaksin sih, Dok.
0: Alhamdulillah sih. Ya kamu udah aware banget sih.
1: Aware banget aku, makanya rada kadang biasanya kan anak kecil tuh suka main-mainin kucing, Dok, gitu loh. Takut
2: mungkin
1: aja gitu.
2: Mungkin lebih berhati-hati kalau misalnya orang tersebut yang mau melihara atau mendekati kalau punya alergi.
1: Oke.
2: Lebih berhati-hati gitu kan. Kalau orang yang tidak punya alergi mungkin kita meluk kucing masih aman nih. Masih aman. Tanpa masker masih aman gitu kan. Setelahnya kita cuci tangan.
1: Iya. Yeah.
2: Cuci tangan kan kapan aja nih, mau makan, setelah megang binatang juga ya cuci tangan gitu. Apapun. Tapi kalau memang orang yang sudah punya alergi, terutama bulu-bulu binatang, kutu-kutu, mungkin sedikit kena kucing mereka nggak bisa.
1: Oh,
2: gitu. Ya salah satu pengendaliannya boleh pakai masker.
1: Nah.
2: Atau boleh mencintai hewan, melihara hewan gitu.
0: Betul. Nah, untuk vaksin yang umroh dan haji tadi, Dok.
1: Asik.
0: Kan mungkin itu kan kayak jadi syarat wajib juga kan, Dok, ya buat berangkat tuh dapat buku apa? Buku kuning kalau enggak salah ya. Nah, itu tuh itu untuk infeksi apa ya, Dok? Saya lupa deh.
2: Kalau itu misalnya untuk yang pneumokokus, meningokokus, jadi mungkin ada virus-virus tertentu yang kebanyakan itu didapat dari luar negeri.
0: Nah, ini yang maksudnya penjelasannya
1: gitu.
2: Kebanyakan kan dari sana gitu ya.
1: Kan orang macam-macam ya, Dok, ya.
0: Potensinya ya,
2: potensinya
0: bisa
2: dari sana. Jadi kalau kita mau ke luar negeri tertentu ya Afrika misalnya gitu, atau daerah-daerah yang resiko wabahnya ini ya, biasanya petugas imigrasi pasti akan menanyakan nih udah divaksin belum.
1: Oh, gitu.
2: Setidaknya
1: gitu.
2: Untuk menghindari lah jangan sampai nanti kitanya sakit atau pas kita balik ke Indonesia kita membawa
1: itu. Ih, enggak usah bilang menjalik.
0: Jadi kalau mau keluar kita lihat dulu nih. Ini apa nih kira-kira gitu. Sebarang-barang pergi enggak bisa.
2: Atau mungkin ada niatan buat ke Afrika Selatan.
0: Nah, adakah gitu kiranya sahabat suara ingin ke Afrika?
1: Ke Afrika lah.
0: Silakan sih, maksudnya
1: ke Afrika lah.
0: Tapi jangan lupa vaksin-vaksin ya.
1: Jauh juga, Bang, Dok, Ayulun kayaknya umroh dulu gin.
2: Iya.
1: Yang wajib-wajib aja gin dulu dah. Karena terpikir anak Afrika, aduh.
0: Ya ampun.
1: Ya udah deh. Abis ini kita oke. Dan mungkin
0: sebagai penutup aja.
1: Sebagai
0: ya.
1: Sebagai penutup nih.
0: Dari dokter, apa nih pesan dokter untuk masyarakat agar lebih mengenali sepsis dan tidak terlambat mencari pertolongan?
1: Betul.
2: Oke, yang penting yang pertama yaitu cuci tangan. Jaga kebersihan tangan ya. Kemudian kenali gejala infeksi, dan kalau sudah tahu ada infeksi segera berobat. Konsumsi antibiotiknya juga atas anjuran. Jangan sembarangan ya dari mengonsumsi obat. Dan yang ketiga tadi harus peka lingkungan sekitar, orang tua, kerabat yang memang sudah penyakit yang berbahaya ya, penyakit kronis. Tiba-tiba kalau misalnya dalam waktu seminggu misalnya gak ada perbaikan, segera aja bawa ke IGD terdekat. Supaya tidak jatuh kondisi yang lebih serius.
1: Terakhir, Dok, ini kemarin kan juga memperingati hari sepsis sedunia ya, di tanggal 13 September kemarin. Nah, dari dokter sendiri atau mungkin dari pihak kesehatan, apakah ada melakukan sebuah kegiatan sosial gitu di hari sepsis dunia ini?
2: Kalau saya pribadi sih belum, atau dari instansi saya belum.
1: Oh, begitu.
2: Ya, sementara ya mungkin dari sosialisasi atau flyer-flyer gitu ya, di postingan media sosial ya itu sudah.
1: Nah, jadi biar kita lebih tahu.
0: Benar.
1: Ya kan? Kalau sepsis itu bisa terjadi
0: kepada siapa?
1: Kepada siapa saja, saja. Ya. Jadi mulai sekarang sahabat suara nih udah mulai aware gitu loh. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda aku sakitnya ini, kenapa jadi yang kena yang di sini?
0: Betul. Apakah reaksi tubuh kamu?
1: Betul, ya? Jangan dibiar-biarakan aja.
0: Bener. Soalnya kalaupun ke dokter pun, dokter kan akan tanya juga ya, Dok, riwayatnya.
2: Iya,
0: dokter langsung kayak pegang begini, oh kamu ini sih.
1: Kadang dah.
0: Mungkin.
1: Modal kayak menghitung duit 10 juta. 10 nih sudah aja.
0: Kalau kau, di sinetron itu. Ya sih.
2: Iya, mungkin di sinetron kali ya.
1: Kalau sinetron, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ngambil Mohon maaf.
0: Mohon maaf, itu cuma di sinetron
1: aja. Cuma di sinetron aja.
0: Biar cepat aja adegannya ya. Ya udah, sahabat-sahabat. Terima kasih Dokter Hamidah sudah hadir. Okay, ya,
1: terima kasih juga. Ini udah ada Dokter Jeffrey loh. Oh, terima kasih juga sudah datang.
0: Begitu, ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Sehat-sehat pokoknya buat kita semua yang
1: hari
0: ini. Semoga ini bermanfaat.
1: Betul ya? Sekali sahabat suara. Dan habis ini kita bakal ada kirim salam. Jadi jangan kemana-mana. Tetap dengarkan terus Suara Seru bersama Ardian Kamara juga Aksesa Putri.
3: Kira-kira minggu depan sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya. Dokter Abi udah pulang nih, kita lanjut lagi berkirim salam. Buat kamu yang pengen kirim salam boleh banget di 0811 99 33 901.
2: Tapi kita dengerin dulu ada Justin Timberlake with Mirrors.
1: Yo.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengumuman. Kenapa headphone ini nah?
0: Oh, ada Mas Bayu yang nelpon aku.
1: Oh iya. Sahabat Suara. Mulai besok kita akan menyapa semua lapisan masyarakat melalui TikTok ya.
0: Betul
1: sekali.
0: Jadi
1: buat kamu yang pengen disapa hari ini langsung aja DM ke kita.
0: Yep.
1: Jadi besok kita akan dari jam 7 tuh kita sapa-sapain nama-nama itu. Misalnya Dani di Klayan. Dani di Klayan langsung tuh besok.
0: Pokoknya
1: Berataan
0: kita sapa-sapa-sapa.
1: Benar.
0: Ya, untuk kamu-kamu sahabat suara. Apa sih yang enggak buat kamu?
1: Tapi saya tuh inget gitu loh, kalau Agnes Monica tuh sering liat-liatin kayak bisa kita mention dia. Soalnya setiap saya mention dia, dia pasti lihat.
0: Oh serius?
1: Jadi dia berarti kayak ini banget, apa namanya yang masuk-masuk itu dia bener-bener ngeliatin. Enggak tahu admin, enggak tahu apa ya.
0: Oh.
1: Nah, saya pikir ini potensi buat kita ketika kita live TikTok. Mungkin aja Agnes Monica tuh waktu itu lagi scrolling kan.
0: Siapa tahu ya kan.
1: Di luar negeri kan, ini acara apa nih?
0: What is this?
1: Langsung kita, hello Agnes Mo.
0: Hello Agnes Mo, hello.
1: Do you know Galang? Yeah, your big fans.
0: It's totally big fan, you know. Kayak abis semua itu, lagu Agnes Mo.
1: Bener, itu tak berikutnya kita masuk lagi langsung sapa artis Korea.
0: Asik.
1: Langsung gimana coba? Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jungkuk. Oh, hol.
1: Omo.
0: Jungkuk. Wah.
1: Keren
0: ya.
1: Keren. Kita kayaknya besok akan bilingual sih. Bilingual dui bahasa besok.
0: Besok bisa jadi akan ada beberapa bahasa ya.
1: Iya, jadi kalian enggak usah takut. Kok bahasa ini sih?
0: Ternyata ada Pumpi Purit lagi anu.
1: Ma, kita enggak pernah tahu.
0: Sawadee krap, napoy lay krap, neun lay krap. Krap kon khi krap neun. Napoy lay krap.
1: Kita enggak pernah tahu mereka lagi main sosmed jam berapa. Kita bakal sapa-sapa atau ada Mark. Tiba-tiba ada Mark gitu kan.
0: Mark Lee.
1: Kenapa ya? Saya setiap Mark Lee live itu saya selalu dapat notif, tapi setiap saya nonton live ending. Kesel banget saya. Saya suka juga nonton dia. Kenapa pas sudah saya masuk dia berhenti? Maksudnya apa?
0: Aduh.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Bincang Masih 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang siar Al-Quran, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Betul sekali, dan lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti dari 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari loh, San. Luar biasa sekali. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Gubernur yang meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Wali Songo ya, dan Universitas Diponegoro sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam menyukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya.
0: Kalau belum bisa datang langsung, tenang aja, saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
1: Yes, informasi lengkap dapat diakses di lptq.jatengprop.go.id dan di media sosial kita di @diskomdigi_jateng dan official MTQ Jateng 2026.
0: Mari bersama sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 90,1 FM, suara warga Indonesia kembali menyapa warga-wargi Banjarmasin ya.
1: Yes.
0: Apalagi juga kita sekarang ini ada di tahun dimana yang ke-500 untuk Banjarmasin ya.
1: Betul.
0: 500 tahun loh.
1: 500 tahun bukan waktu yang sebentar.
0: Benar.
1: 500 tahun ini hampir sama, berarti sama kayak ini hari jadinya Kota Jakarta.
0: Benar.
1: Ya kan? Udah setengah abad.
0: Betul.
1: Berarti
0: ya. Yang kamu bisa kenang dari ke-500-an ini selama ini, kamu ada gak tempat-tempat yang dulu sering banget kamu kunjungi tapi sekarang sudah tidak ada?
1: Tempat-tempat yang biasanya aku dulu sering kunjungi,
0: iya,
1: tapi
0: iya,
1: sekarang
0: iya.
1: Udah gak ada lagi. Itu adalah kebun binatang yang ada di ini, Masjid Raya.
0: Ya, ada di tengah kota kita Banjarmasin.
1: Betul.
0: Ya. Bener banget gak sih, di situ adalah gongnya banget setiap kayak kita waktu SD.
1: Every weekend.
0: Senang aja
1: selalu gitu. Datang ke situ, gitu loh.
0: Dan jujur waktu itu saya setiap ngeliat yang ada buaya, saya bingung buaya itu yang mana.
1: Nah, karena samar-samar ini semen kah buaya? Ketutup. Aku tuh kada pernah. Aku tuh, nah makanya ya maksudku aku tuh yang excited benar loh ketika yang aku keluar kota kebun binatang. Oh ini kalinya buaya bujur tuh.
0: Wah benar-benar kelihatan ya.
1: Iya benar.
0: Saya ngomong waktu itu tuh kita nggak kelihatan buaya itu di mana.
1: Dan ya maklum juga
0: mungkin masih
1: dulu
0: kecil
1: kan,
0: kita ya.
1: Masih kecil juga.
0: Penglihatan kita pun nggak sedetail itu.
1: Dan binatang-binatang yang di situ juga kan nggak yang banyak banget. Cuma binatang-binatang gitu. Yang ini aja kayak
0: kamu
1: ada.
0: Kamu ke zoo yang terbaru-terbaru ini sama anak ya berarti?
1: Kalau itu yang sama anak.
0: Di
1: Secret Zoo.
0: Secret Zoo.
1: Di Jatim Park.
0: Jatim Park.
1: Betul. Nah,
0: populer sih.
1: Populer sekali. Dan sekarang kan Kota Banjarmasin memang udah ada
0: juga.
1: Kebun binatang juga.
0: Dan taman edukasi.
1: Taman edukasi yang ada di Jalan Jahri Saleh.
0: Jahri Saleh yang
1: sekarang kan memang
0: operasi lagi.
1: Nah, dulu kan memang sebelumnya di situ kan, Sa.
0: Dipindahkan
1: kan
0: ke situ.
1: Dipindahkan ke situ. Cuman kan sekarang nih dengan kepemimpinan Wali Kota Bapak Yamin dan juga Wakil Wali Kota Ibu Haja Ananda. Jadi kayak udah mulai kelihatan bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Loh. Apalagi ada ini kan, ada waterboom juga tuh.
0: Oh iya.
1: Ada waterpark lah.
0: Iya, waterpark ya.
1: Yes, bukan waterboom ya.
0: Waterboom kan boom, dia ngeboom banget itu ya.
1: Gitu kan. Gitu.
0: Wahana waterpark begitu ya. Nah, sahabat suara gimana nih? Kamu udah punya ada rencana gak ya? Tapi kayaknya gak tahu nih pas lagi asap-asap kayak gini nih kayaknya kurang... Oke ya kalau kita
1: betul. Jadi kayaknya emang benar-benar di momen kayak gini nih emang menjadi momen yang pas untuk kita mendefense diri kita.
0: Sih, ya
1: enggak sih.
0: Memang keadaan yang tidak pernah kita duga.
1: Betul.
0: Jadi dulu sebenarnya waktu masih kecil saya juga ngerasain sih sebenarnya yang namanya kabut-kabut seperti ini ya. Tapi mungkin waktu kecil sih masih kuat banget ya. Kalau sekarang tuh saya bengek banget. Kenapa ya? Kenapa ya hari ini
1: umur,
0: saya bengek? Ya Allah,
1: umur,
0: maaf ya.
1: Umur.
0: Terima kasih sudah diingatkan ya. Ya ampun. Apalagi ingat itu kemarin Bapak Dinas Kesehatan bilang kan, umur berapa sudah bon pian?
1: Nah.
0: Sekian jadi kita. Nah, hati-hati naklah aja. Jangan tiba-tiba mau makan jerah. Nah, ya Allah artinya, diingetin lagi ya Allah.
1: Artinya
0: twirda.
1: Kita kan udah twirda.
0: Benio.
1: Iya kan.
0: Tapi enggak apa-apa kita harus tetap semangat untuk bisa
1: betul.
0: Hidup sehat ya. Sahabat suara juga harus semangat.
1: Yes.
0: Apalagi tadi udah ada edukasi juga tentang sepsis ya dari Dokter Hamidah. Semoga hari ini kita semua dapat manfaatnya.
1: Jangan lupa besok ramaikan lagi live TikTok kita.
0: Pagi-pagi mau request, mau telepon boleh banget.
1: Mau
0: tapi
1: kita
0: besok
1: sapa-sapa
0: ya.
1: Dari segala penjuru dunia ini yang sekarang ada di kutub utara, di kutub selatan, kita sapa pokoknya.
0: Kalau bisa akses live kita silakan masuk ya.
1: Masuk aja pokoknya. Yang lagi di Greenland kah dimanapun, nonton saja live TikTok
0: nonton
1: kita.
0: Nonton saja live TikTok kita ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kita gak pernah tahu ya, live TikTok itu mungkin bisa sampai ke Jungkook BTS lagi scrolling.
1: Bayangin,
0: kita gak tahu kita.
1: Gak tahu. Kita
0: nggak tahu kita ya.
1: Siapa tahu Jungkook mau disapa, ya kan?
0: Berarti besok mulai besok kita akan sapa artis Korea.
1: Ah, biar flow-nya buat Korea ya.
0: Terima kasih sahabat suara. Saya Yo. Putri pamit.
1: Yo, Ardian kamu juga pamit. Jangan lupa dengerin terus suara seru ya. Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. suara. Suara warga Indonesia.
4: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suaraku, dimanapun kamu berada. Sekarang kamu lagi dengerin 10 lagu baru Iswara, tentunya bareng Hirzan Anggoro. Kita akan review dulu 5 lagu pertama ada siapa. Ini dia.

Lalu di lagu yang kedua kali ini, Pugaskin berkolaborasi dengan Bonix, itu vokalis dari Four Events yang akhirnya terwujudkan ya setelah sekian lama kita menunggu kolaborasi ini. Akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Runtuh.

Mungkin Sobat Suara juga pengen nambahkan untuk playlist biar semangat gitu ya, untuk melakukan kardio, olahraga yang lain-lain, coba dengerin lagu.

0: Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banyumasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu kelima.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kita udah sama-sama mendengarkan 5 lagu pertama ya di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan kembali 5 lagu terakhir. Ada siapa? Ini dia. Nabila Takia akhirnya membawakan lagu terbarunya ya Sahabat Suara, di mana kali ini juga mengambil salah satu permainan khas Indonesia, yaitu Hompimpa. Ini judul lagunya Tak Sem-

Lalu lagu yang ke-8 ada Yura Yunita menyambut hari jadi Indonesia ya, hari ulang tahun Indonesia. Yura Yunita merilis single lagu kebangsaan ya. Mungkin bisa nambah-nambahin playlist lagu-lagu kebangsaan kita ya, Sobat Suara. Perti

0: Dan ditutup lagu terakhir ada Cheryl Senavia. Dalam beberapa waktu terakhir memang sempat menghilang gitu ya, karena dalam kesibukannya, apalagi lagi fokus banget sama olahraga. Kali ini kembali menghibur kita dengan lagu terbarunya yang berjudul Nikmatilah. Itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Buat kamu yang lagi dengerin di jalan, hati-hati ya sahabat suara. Terus juga jangan lupa pakai masker buat kamu yang menggunakan roda 2. Cuaca di kota Banjarmasin, khususnya di Kalimantan gitu ya, masih kurang sip. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Mari kita dengarkan sama-sama spesial buat sahabat suara di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Jalan-jalan ke Kopi Shop.

0: Kau juga sekalinya perjalanan sore-sore.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Jani. Kamu rezeki dapat dari mana Jani?
1: Aku hanya angkat beras saja di pasar 5.
0: Wah, upah badah, upah mengulia leh. Aku
1: kuat aku.
0: Cocok kayak masin duitnya nih. Duit paluh nih.
1: Ayo, pacol sandal dulu, pacol sandal. Masuk kopi shop dan kita cobain dulu kopi shop.
0: Wah, kopi shop pacol sandal. Di warung aja deh, pacol sandal aja nih.
1: Di sini kopi shop amai.
0: Oh, bahasa lah. Ingin
1: di sini. Aji, kita duduk di sini.
0: Aku kada apa-apa lah Jani nih. Aku kada bersandal nih.
1: Kada apa-apa lu suka itu.
0: Wikip sudah biasa kan Jani.
1: Aku ajak bersila duduk sini.
0: Waduh, hibungnya aku. Jani.
1: Ya.
0: Nah, apa nih aku?
1: Aku aja pilihannya banyak kali.
0: Anu aku jangan yang larang-larang Jani, kapal api aja lu
1: masuk sebiji. Tenang. Ikam jangan mati harga. Aku aja mati harga.
0: Bah. Anu pesankan aku kada suka kape.
1: Aku kamu senakan.
0: Iya, aku kopi kapal api jalan untuk sebiji lah.
1: Ah, jangan kada itu. Ini kopi shop. Lain acar marpu. Ah.
0: Bah.
1: Ini kopi shop.
0: Kada dah.
1: Kada dah.
0: Aduh.
1: Aku pesankan gini kam lah.
0: Boleh.
1: Aku cappuccino plus cheese art.
0: Bah.
1: Aku itu ikam.
0: Apa je?
1: Ikam ini kira. Apa tu? Gabinisin lawan ice tea.
0: Gabinisin lawan ice tea. Ice tea tu apa aja nih?
1: Ice tea tu ini apa namanya?
0: Apa tu?
1: Limos.
0: Bah. Dingin aja nih. Kada kuat gusiku. Aku ini aja nih.
1: Apa?
0: Teh hangat aja nih.
1: Teh hangat kah?
0: Dingin benar di sini kopi shopnya apa ini?
1: Ikam bawa gelas Pancasila.
0: Gelas Pancasila.
1: Bawalah gelas Pancasilanya.
0: Kada membawa.
1: Nah, ada kawan kam san. Kam belikan dah.
0: Aku ini Jani, aku minta itu gelas abri. Gelas abri itu Jani yang ganal yang tutup Jani. Itu Jani aku minta itu Jani. Itu tawet panasnya Jani. Lah minta itu Jako. Gelas abri.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Adera dengan Lebih Indah. Setelah game baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren. Pastinya bareng sama Farah sampai nanti jam 2. Dan saya mau spill lagu lainnya yang bakal sebentar lagi dimainkan. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah gini, cocok galau gak sih sahabat suara? Kayak kalau denger lagu satu ini auto luluh lantah gitu hati ya. Apalagi kalau kamu lagi relate banget, masih mencintai tapi akhirnya sang kekasih harus memilih orang lain. Aduh, satu lagi ini bakal nemenin kamu ya. Habis Kunto Aji dulu dengan Rona Merah Langit.
1: Sahabat suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

0: Terima kasih bareng sama Farah di suara That Was Sheila on 7 dengan hari bersamanya. Lagi baru aja dimainkan masih untuk lanjut temenin siang kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Dan sepertinya masih akan seperti ini kondisi cuacanya, bahkan kita nih terutama daerah Jakarta dan sekitarnya sudah diperingati sama BMKG bahwa ada potensi dilanda kekeringan ya sahabat suara. Jadi ayo dari sekarang kita mungkin jangan buang-buang air karena mungkin aja gitu ya, dengan kita meminimalisir penggunaan air itu bisa cukup membantu nantinya, jadi gak boros-boros. Tapi ya belum tentu juga sih sebenarnya, cuman ya hal-hal positif kita lakukanlah sekarang, karena kan kalau gak kita yang positif, siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi? Berita, berita yang positif. Aduh,
1: kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Daripada pusing ya kan, hari-hari berita bikin geleng kepala. Bahkan kemarin saya baru ngeliat tuh ada salah satu perempuan yang diduga gitu ya ditendang. Sebenarnya itu udah terlihat banget dari rekaman CCTV-nya di sebuah mall daerah Senayan gitu ya. Terlah kita bahas itu. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu pakai satu lagu dari Malik and Essentials. Kita bikin romantis, udah ngantri 10 lagu keren. Dimainkan abis Anet dulu, Sembunyi dari Bumi.

0: That was Flow dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di on air sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yapping di sana bisa langsung meluncur ke suara.network.
1: Sekarang mata apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah.
0: Yes, aku akan mengalah untuk sahabat Suara. Mau request lagu apa aja boleh siang hari ini. Tapi sekarang mendengarkan playlist dari 10 lagu keren dahulu ya. Salah satunya adalah lagu Afgan dengan Kacamata. Bakal dimainkan sebentar lagi ya besok.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Felicia dengan Masalahnya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita pasti akan berlangsung sampai nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak lainnya bakalan lanjut temenin siangnya kamu. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang ya yang hidupnya lebih tenang. Misalnya yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal nih ya, kalau kita misalnya membereskan segala macam yang diperlukan lebih cepat, itu tuh bisa dapat diskon loh. Ini apalagi kalau ngomongin tentang bayar-bayar PBB P2 tahun pajak 2026. Ini terutama buat warga Jakarta. Sekarang ada diskon 5% sahabat Suara ya. Dan diskon ini bisa dimanfaatkan sampai nanti 30 September 2026. Dan di tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 itu merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending kamu cek dari sekarang deh tagihan PBB P2-nya ya. Terus segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajibannya beres, kamu bisa dapat diskon 5% juga gitu kan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga turut ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan deh tuh pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Aduh, itu nanti dulu deh buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi lebih lengkap, kau bisa langsung aja cek di laman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Reza Artemevia dengan satu yang tak bisa lepas. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngomongin judul lagu barusan, satu yang tak bisa lepas, sekarang ini di benak saya gak bisa lepas itu adalah sebuah berita tentang seorang perempuan yang diduga sengaja ditendang di salah satu mall daerah Jakarta ya, daerah Senayan sana. Dan sampai sekarang update-nya masih sama kayak kemarin. So far beritanya belum ada update lebih lanjut, belum ada klarifikasi dari orang yang diduga pelaku, kemudian juga pihak mall belum ada statement gitu ya. Tapi sejauh ini informasi yang bisa di-share ke sahabat suara yang mungkin belum tahu ya, jadi ini terjadi di hari Minggu kemarin tanggal 13 September sekitar sore hari di salah satu food court yang ada di mall daerah Senayan. Kalau misalkan sahabat suara belum ngeh, kamu langsung search aja di Google, pasti langsung keluar beritanya. Karena di sosial media tuh udah banyak banget. Saya tuh ngeliat video itu ngilu banget sahabat suara. Terus kemudian setelah video itu viral di threads gitu ya, banyak orang yang ngasih informasi. Nggak, ini belum valid informasinya, tapi banyak yang mengaku sebagai teman dari perempuan yang ditendang ini, terus kabarnya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Makanya beberapa postingan atau cerita tentang dirinya dia yang tersakiti itu tuh hilang dari sosial media, kayak di take down gitu sahabat suara. Sejauh ini belum ada update-nya seperti apa gitu ya, tapi yang pasti kalau itu terjadi sama saya ya, kemarin saya tuh udah mikir, terus malam tuh kesel banget pas ngelihat video ini sahabat suara. Karena di mana-mana sosmed tuh isinya video ini gitu yang berseliweran. Kayaknya kalau misalkan saya balas nanti saya akan digampar juga gitu kan. Kayak bakal saya videoin sih mukanya gitu kan. Terus habis itu panggil pas satpam. Tapi saya gak mungkin kabur terus udah ngilang gitu aja. Kayaknya bakal ada revenge deh. Kalau sahabat suara di situasi seperti itu gimana? Atau gak pernah gak kamu berada di situasi ketika lagi di area publik mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? Dan biasanya kamu seperti apa responnya? Let's go, kita ngobrol ya. Bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
3: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
3: Jadinya blunder nih.
4: Gitu.
2: Kenapa begitu?
4: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
2: Dari pendidikan formal.
4: Pendidikan formal.
2: Ya.
4: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
2: Enggak ada ajanya.
4: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
2: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
4: Nah, kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
2: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
4: sekarang
2: kayak,
4: udah enggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
4: Hah?
2: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Sekolah apa gimana sih?
2: Nah, itu dia, maka di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
4: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
2: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
4: Madar tuh
2: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
4: Aduh,
1: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

perlu dipersiapkan dengan matang. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah rekayasa lalu lintas karena akan ada ruas jalan yang akan kembali ditutup. Dwi Rio Sambodo menyarankan pengaturan lalu lintas dibuat fleksibel sesuai kondisi di lapangan, termasuk pengalian kendaraan secara bertahap, optimalisasi lampu lalu lintas, hingga sistem satu arah sementara di lokasi tertentu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin siangnya kamu, ada Farah. Sampai nanti jam 2 kita akan bersama sahabat suara ya.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Saatnya kita saling sapa via udara. Bisa kirim salam, request lagu atau absen aja. Kebetulan siang ini saya lagi mau ngebahas tentang kalau kamu berada di area publik, terus kamu mendapatkan situasi atau perilaku tidak menyenangkan, kamu akan berlaku seperti apa? Atau kamu punya pengalamannya kayak gimana? Boleh ceritain sahabat suara ya. Langsung gabung aja ke 0816-114-1014 atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu yang akan lanjut temenin kamu ada Niji, Laskar Pelangi. Ini kita akan kerokin di lagu ini habis perunggu dulu ya dengan 33 kali.

Masih bareng sama Farah di Suara Adrian Marin Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Pasti dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu, sambil saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung. Dan ada beberapa juga sahabat suara siang hari ini ikutan obrolan kita ya, di mana apakah sahabat suara pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan responnya seperti apa. Ada Febri yang bergabung dari Jogja, katanya pernah nih. Dulu awal pertama IKTP kan antri banget tuh Far. Nah itu antri udah sesuai loket. Ada ibu-ibu yang nyerobot antrian. Dan ternyata ibu itu gak sesuai antrian loketnya. Akhirnya itu ibu antri ulang dari belakang sesuai loketnya. Oh, kamu jadi yang menyaksikan gitu ya. Oke, tapi akhirnya kamu terdampak gak Febri? Apa kamu cuma nonton aja? Terus ada juga Ulfa dari Day Fog. Day Fognya Day dan Fog. Wow, sakil. Katanya disclaimer dulu, aku ini memang termasuk obes. Oh, oke. Apalagi pas aku hamil anak ketiga, gede banget. Aku nyadar kok, kata Ulfa. Tapi pas aku lagi kontrol kandungan ke klinik di deket sini, ada kejadian gak ngenakin. Aku dapat perlakuan body shaming sama sesama pasien pas sutri juga. Istrinya pun lagi hamil juga. Itu posisinya lagi selesai nimbang dan lain-lain. Biasa kan kalau mau cek kandungan tuh harus dicek ini itu dulu. Terus Ulfa baliklah nih ke bangku tunggu sambil jalan melewati pasutri itu. Habis itu suaminya bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim, lihat mah gede banget itu ibu-ibu. Mana pakai nikop? Enggak sumpek apa ya?" Ya kali serius Ulfa kamu diginiin. Aduh, mana lagi hamil lagi. Suamiku yang dengar itu langsung emosi. Mau mode ngelabrak, tapi sama aku tahan, kata Ulfa. Pesan moralnya, please, tolong, kalau kalian ada ngelihat orang yang obes dan notabene-nya lebih besar daripada body kalian, jangan dijudge. Gak apa-apa ngomong kayak, weh gede amat, tapi dalam hati aja. Ya enggak, lagi juga maksudnya, itu kayaknya dia ini deh, salah deh, maksudnya mungkin mau ngomong dalam hati tapi tau-tau keluar, tapi itu gak oke banget ya. Itu bisa, kalau aku di posisi kamu sih kayaknya aku berantemin tau. Apalagi dia obvious gitu ngomongnya ke aku ya. Maaf ya, soalnya aku agak emosional, orangnya emosian gitu sahabat suara. Tapi jangan ditiru ya, balik lagi ke preferensi ya. Nah ini kalau kamu punya cerita juga, pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan respon kamu seperti apa gitu, udah terjadi juga, kamu bisa sharing nih siang hari ini di 0816 114 1014, atau merapat juga ke TikTok. Oh ya, tadi di TikTok juga sempat ada beberapa cerita yang akan nanti aku bacakan juga ya. Jadi sabar satu persatu, karena sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Warna dengan Rindu ini. Salah lagu yang dimainkan sengaja sekali untuk nemenin siangnya sahabat Suara biar makin semangat. Terutama kamu yang lagi sangat merindukan si dia, pujaan hati. Semoga lagu tadi cukup mengobati ya. Walaupun kayak kalau gak bertemu tuh gak tuntas ya rindunya sahabat Suara. Tapi seenggaknya adalah sedikit hiburannya dengan mendengarkan lagu dari Suara. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung dari TikTok, ramai sekali. Ada Reza, Cliff Furfan, ada bakar-bakaran steak Trenggalek, ada si Penyu, ada Nok-Nok, Jabrik, Ilmira. Wah rame deh pokoknya ya. Terus Ilmira juga katanya mau request lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, nanti diantriin, ditungguin aja. Terus yang bergabung di WhatsApp seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Katanya, oh ada pantun lagi seperti biasa ya. Pabrik gandum di Jakarta Utara. Assalamualaikum pendengar Suara. Asik. Boleh nih Nastu tuh pantunnya gak cuman mentingin rima di akhir kalimat doang, tapi di tengah kalimatnya juga sama berima juga. Boleh loh Nastu, gue liat-liat ya. Karena setiap join dia selalu tertata tuh pantunnya sahabat Suara. Katanya siang Farah, cuaca masih kayak siluman katanya di Korea. Pagi panas, malam dingin kayak si dia. Aduh, jadi kayak siluman apa kayak si dia nih? Terus mau request lagunya Rimar atau Meska dong. Kalau dulu aku di publik kayak ibu-ibu itu udah pasti aku lawan. Oh, maksudnya kalau menemukan situasi di publik area yang kurang menyenangkan gitu ya tuh ya. Katanya pergi ke Korea atau nyari comberan, aku siram ke orang itu. Itu dulu sih, kalau sekarang paling pakai mbatin. Katanya batinnya pakai mbatin, orang Jawa banget nih Nastu nih ya. Kalau gedek pakai ilmu dukun. Coy, tapi biasanya emang itu yang paling mudah ya dan gak kelihatan tuh ya ilmu dukun itu ya. Katanya ditutup dengan pantun lagi sahabat Suara dari Nastu. Burung cendrawasih makan

0: So Asu.
1: That was Nakila, So Asu. Ini lagunya enak banget, sahabat suara. Aduh, saya benar-benar makin keracunan nih sama hipdutnya Nakila ya. Sampai tadi pas di TikTok sambil dengerin lagu ini, ih jadi mau deh ngafalin lirik lagunya Nakila. Kan kayak seru banget deh kayaknya nyanyi sambil joget-joget pundak gitu ya. Anyway, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Farah juga masih akan memutarkan lagu-lagu enak. Dan menantikan untuk sahabat suara yang pengen join siang hari ini, kirim salam, request lagu, atau sekedar absen saja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Satu lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati bakal dimainkan kurang lebih semenit dari sekarang. Stay tune.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

0: 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi Farah akan ngobrol bareng sama penyanyi yang baru saja merilis lagu, ya, namanya Yasil Trivena. Seperti apa cerita di balik lagunya terbaru ini? Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Habis satu lagu dari Naif dulu ya, dengan Air dan Api, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune!

0: Bandung.
1: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara, kita akan ngobrol bareng sama seorang soloist cantik yang beberapa waktu terakhir itu sempat viral juga di TikTok ya, karena lagu, penggalan lagunya tuh tembus juta-jutaan views. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal single terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Seperti apa sih cerita di balik ini gitu ya. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Yesil Trivena. Hai Yesil.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Gak terlalu baik kayaknya ya. Tadi kamu bilang suara kamu agak kurang oke ya hari ini ya.
2: Iya, tapi gak apa-apa. Semangatnya tetap
1: ya, benar. Karena bertemu sama orang-orang yang pastinya mencintai kamu dan karya kamu ya.
2: Aduh.
1: Luar biasa sekali. Tapi congrats untuk perilisan single terbarunya.
2: Terima kasih.
1: Sebelum ngebahas lebih dalam lagi soal karya terbaru kamu, boleh gak kita throwback sedikit? Kamu ceritain gimana akhirnya seorang Yesi itu terjun di industri musik ini.
2: Asik.
1: Coba gimana sih?
2: Oke, sebenarnya aku udah nyanyi dari 2012.
1: Oke.
2: Nah, waktu itu pas banget Kak Raisa lagi naik-naiknya, aku juga gak naik-naik sih.
1: Maksudnya aku juga mulai nyanyinya gitu ya.
2: Iya, okay. Aku juga start nyanyi dari 2012. Sebenarnya
1: itu as a professional. Di 2012
2: aku
1: itu.
2: Aku ada single juga.
1: Oke, dari 2012. Oke.
2: Ya, tapi ya namanya anak kuliahan, jadi fokusnya agak
1: kepecah-pecah
2: gitu. Terus aku mau ikutan Indonesian Idol juga loh waktu itu.
1: Oke, udah ikutan? Sempat ikutan?
2: Gak bisa, karena aku kuliah terus aku fokus banget gitu.
1: Oh, jurusannya apa dulu sih?
2: Animasi.
1: Animasi, anak-anak ya. Ini kalau animasi itu berarti ininya apa ya? Apa namanya? Pilihan... Kok apa bukan jurusan, di atas jurusan apa namanya? Kok jadi lupa nih Farah nih.
2: Udah lama ya enggak kuliah.
1: Kan ilmu komunikasi. Kemudian itu apa namanya? Majornya
2: itu tetap animasi
1: itu major. Oh, iya. Oke.
2: Okay. Animasi.
1: Pendalamannya ya. Pendalaman animasi juga. Oke.
2: Okay. Aku banyak belajar tentang desain juga aku belajar.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: 2D, 3D aku belajar.
1: Aku kira animasi itu under di kafe enggak ya? Beda lagi ya?
2: Beda, dia udah satu.
1: Oh, gitu udah loh. Berdiri sendiri sih animasi ini.
2: Animasi tuh belajar semuanya, fashion aku pun belajar, acting suara pun aku belajar.
1: Oh, lebih luas lagi ya cakupannya ya. Makanya si nyanyi agak kegeser dulu nih posisinya gitu.
2: Iya, benar lagi.
1: Tapi sebelum akhir kamu ngerilis si single kamu di 2012, apa maksudnya dari kecil kah emang suka nyanyi terus kemudian diseriusin atau gimana tuh?
2: Oke, ya dulu kan anak sekolah minggu aja gitu kan nyanyi di gereja.
1: Iya, karena emang harus setor suara ya.
2: Nah, sebenarnya papaku juga kan suka main gitar, jadi ya aku nyanyi begitulah. Simpel aja.
1: Sampai terus pas kuliah kayak gue rilis single kali ya gitu.
2: Tunggu dulu.
1: Oh, belum. Secara timeline masih ada tunggunya.
2: Banyak
1: dulu.
2: Banyak cerita. Okay. Kalau misalnya dari SMP, aku dari kelas awal-awal SMP sampai kelas 3 tuh. Apa sih kalau SMP tuh? 11 ya?
1: Enggak, kalau 11 SMA.
3: 8, 9, 10.
2: Oh iya, 8, 9, 10.
1: Udah, sambil udah lamanya. Maaf ya, sahabat suara.
2: 8, 9, 10. Aku eskulnya musik.
1: Oh, oke. Musik.
2: Emang
1: udah
2: suka sih.
1: Ngambil tuh dari SMP.
2: Terus aku belajar pertama kali gitar di SMP itu.
1: Oke, berarti kamu instrumen salah satunya dikuasai gitar.
2: Gitar, cuman ya sosok juga sih sebenarnya. Yang penting bisa kunci C, kunci D.
1: Kunci-kunci yang mayor-mayor ya bisa.
2: Bener,
1: ya.
2: Bisa.
1: Terus baru pas kuliah rilis lagu.
2: Benar. Cuman aku ikut-ikut lomba juga sih, Kak, sebenarnya.
1: Oh, dari pas
2: dari
1: zaman-zaman
2: SMP.
1: Sekolah.
2: Dan dulu aku sebenarnya pernah dibully SD.
1: Karena kenapa?
2: Iya, tapi bullynya disuruh nyanyi di depan kelas.
1: Oh, itu mah baik lah berarti. Ya kan? Jatuhnya jadi, kan gara-gara itu kamu jadi sadar, "Oh, ternyata gue bisa nyanyi, man." Gitu
2: loh,
1: kan.
2: Bener loh.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Oke. Enggak, dibully suruh nyanyi tuh kayak, "Ayo nyanyi-nyanyi,"
2: iya,
1: gitu.
2: Nyanyi dong, nyanyi gitu.
1: Oh, tapi cara nyuruhnya aja tuh ya.
2: Nyuruhnya aja yang agak tuh ya.
1: Ada tuh orang ngebully nyanyi ya.
2: Iya,
1: tapi lucu juga ya. Terus kemudian pas kamu rilis 2012 itu outputnya emang udah seprofesional itu, udah seproper itu.
2: Indie. Bener-bener yang kayak rekaman di rumah, simpel banget, sederhana gitu. Tapi kayak dari situ aku belajar banyak sih, kayak dari teknik nyanyinya gitu-gitu. Terus kayak gimana ya cara menjiwai asik.
1: Oke, biar ngacun banget ya musiknya, nyanyinya gimana.
2: Benar.
1: Gitu. Dari 2012 terus kamu kan kuliah.
2: Benar.
1: Habis itu balik lagi kayak gue harus nyanyi nih. Itu per 2000 berapa?
2: 2012 aku sempat nyanyi cafe to cafe juga. Mm-hmm,
1: reguleran gitu.
2: Sempat okay. ke Blok M Square gitu. Pertama okay. kali itu mm-hmm, aku mm-hmm. dibayar waktu itu 500.000.
1: Lumayan. Itu lah. Gede hitungannya.
2: Lumayan ya.
1: Iya, kalau sombong enggak apa-apa sih karena biasanya orang-orang kan kayak nasi kotak gitu kan. 500.000 oh, iya, hitungannya iya. lumayan.
2: Iya, maksudnya ditilap sama manajer.
1: Oh, ya. Langsung ada backsound yang kuak-kuak wow, wow, iya, gitu ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu setelah reguleran
2: ya udah aku belajar kayak sebenarnya dari dulu aku suka nulis puisi kan nah nulis lagu ternyata nggak jauh beda dari nulis puisi gitu kan kayak mencurahkan isi hati di situ gitu kan ya udah aku bikin lagu okay. kalau waktu itu ada lagu aku pertama kali namanya judulnya adalah Petikan Gitar
1: itu
2: aku nulis sendiri tuh
1: di 2000 berapa tuh
2: 2014
1: oh 14 oke okay.
2: Aku rilis tuh.
1: Kamu udah rilis tuh ya. Banget. Ya luar biasa. Dan dari situ tuh baru kamu setelahnya menulis lagu sendiri.
2: Wah benar. Jadi sampai, aman gitu.
1: Sampai di rilisan terbaru ini juga.
2: Nah sebenarnya ada masa-masa di mana aku nggak nulis lagu lagi.
1: Oh.
2: Jadi istilahnya kayak aku mencari jati diri kali gitu ya.
1: Iya.
2: Aku jadi anak fashion di 2012 kan Instagram udah mulai tuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah aku di situ langsung foto-foto OTD
1: okay, gitu. Oke eksplorasi ya, iya. Tapi tetap di seni-seni juga irisannya. Ya, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Yesil ya, sahabat suara ya. Bentar lagi bakal ngomongin karyanya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Mustafa Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan dari kami untuk kamu juga siang ini lagi ngobrol-ngobrol bareng sama YSL yang baru saja merilis karyanya bertajuk Wahai Samudra. Tadi kamu sempat cerita bahwa kamu tuh sempat melalui yang namanya menulis lagu sendiri, kemudian di pertengahan ada fase-fase kamu kayak mencari jati diri, sampai akhirnya di lagu ini iya atau enggak atau seperti apa akhirnya kamu berkontribusi di liriknya?
1: Oke, sebenarnya lagu ini tuh lagu iseng.
0: Lagu iseng banget. Karena?
1: Iya, aku waktu itu kan lagi nggak mood gitu, pengen keluar dari rumah, asik. Bukan minggat.
0: Kaya aduh, bahasanya minggat lagi. Kelihatan generasinya banget nih kita ya, Sil.
1: Takut banget.
0: Katanya yang denger gini-gini, pantas dia nggak tahu kalau SMP tuh berapa aja kelasnya gitu ya. Terus.
1: Ya udah, terus akhirnya sebenarnya sih pada waktu aku ulang tahun itu sih masalahnya muncul ketika aku ulang tahun, karena biasanya kan kalau orang ulang tahun tuh kayak apalagi kayak 29 ke 30 gitu kan. Kayak ada perasaan aneh gitu enggak sih? Kakak pernah ngerasain enggak?
0: Ngerasain, karena aku juga baru kok ulang tahun ke 29 ke 30.
1: Sama sih okay. Kakak juga gitu sih.
0: Ada fase-fase kayak ada yang berbeda gitu. Iya kan? Oke. Okay.
1: Kayak ngerasain kayak aduh bentar lagi aku harus kesini lah, apa nih jati diriku gitu. Yeah, nah, aku ngerasain itu lagi.
0: Kamu kemarin lagi ngerasain itu sampai akhirnya kepikiran buat si lagu ini?
1: Belum kak.
0: Oh, masih belum sampai situ. Oke, terus.
1: Nah itu terus kayak aku kepikiran pas aku ngelihat muka aku ya.
0: Wajah kamu?
1: Iya wajah aku pas lagi di foto itu pas lagi traveling.
0: Oke.
1: Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat story kan kayak ih happy banget ya aku gitu. Nah aku lagi ngelihat fotoku.
0: Pas lagi traveling.
1: Foto lamaku kok. Aku ngelihat dia. Jadi kayak aku ngomong sama diriku sendiri di foto itu, tapi kayak aku ngomongnya sama dia gitu. Kok dia happy banget ya di situ?
0: Oh, gitu. Karena kamu sekarang nggak gitu? Ngerasa sehappy di foto itu.
1: Iya, karena mungkin kayak sparkku udah hilang aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak waktu itu kan kontennya lagi di rumah terus nggak kemana-mana gitu kan ya. Orang yang aku lihat ya timku, kucing kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya bukan berarti kucing gitu-gitu aja ya.
0: Ya maksudnya putarannya di situ-situ terus circle-nya.
1: Iya okay. Kan. Kita melakukan hal yang sama berulang kali, bangun tidur, mandi.
0: Boring-boring ya.
1: Boring banget.
0: Terus?
1: Ya udah, akhirnya aku kayak ngiri gitu loh. Wah, ini kayak nggak bisa gini. Yuk. Kila timku, ayo kita ke puncak, ke Sentul.
0: Ngapain?
1: Kita ke kafe aja, kemana
0: sih? Oh, maksudnya gitu. Kayak refreshment lah, ngelakuin iya, apa gitu kan. Kayak gitu ya.
1: Terus akhirnya aku nemu satu kafe. Dia tuh tempatnya itu deket tepi sungai. Mungkin teman-teman di TikTok tahu deh.
0: Apa namanya?
1: Sahabat Suara mungkin tahu. Kafe tepian sungai di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Aduh,
0: dan di situ langsung
1: sore hari ada airnya gitu. Terus kayak aku beraniin diri lagi nyeburin air apa kaki ke air kayak
0: okay. Sempung. Itu emang boleh.
1: Boleh.
0: Gitu.
1: Oh, okay. Terus ada anak-anak lagi main-main kayak aduh kok seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, terus akhirnya kita sambil pesen makan. Terus aku minta kertas sama mbaknya. Mbak, aku ada kertas enggak? Kertas apa? Dia kasih stroke.
0: Oke.
1: Okay. Aku kepikiran lagi. Ah, udahlah, aku kepengen bikin lagu di sini.
0: Oh, random aja gitu
1: random.
0: Ya.
1: Serandom itu, Kak.
0: Terus habis itu kamu coba tulis liriknya setelah itu.
1: Tapi tulis liriknya itu di atas batu.
0: Di atas batu?
1: Iya, karena aku kan ceritanya kan ke tepi sungai itu kan.
0: Bawa kertas truk tadi. Oke, okay, terus
1: aku tulis aja. Aku ngelihat ada ini ambience. By the way, aku sinestesia, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku bisa ngelihat nada. Pokoknya ngelihat
0: warna.
1: Iya, ada nada dari apa yang aku lihat.
0: Oke.
1: Iya, jadi pas waktu di situ benar-benar ambience-nya enak banget, tenang, healing banget dapat gitu ya. Jiwaku juga kayak wah, enak banget di sini. Ya udah bikin lagu.
0: Kayak gue nge-tune banget nih sama alam ini gitu ya.
1: Sumpah.
0: Oke, okay. Iya, sampai gitu, kayak, akhirnya itulah God. Kamu lakukanlah tuh. Nulis lirik. Berarti tuh notasi juga udah ketemu dong?
1: Iya, enggak, Kak.
0: Oh, belum.
1: Langsung di situ. dapat nadanya.
0: Okay.
1: Kayak dari percikan air.
0: Asik.
1: Ada ada burung kan, aku videoin kan. Ya ada burung, ada burung, ada anak-anak lagi main gitu.
0: Jadi visual itu kamu tuangkan ke sebuah lirik gitu dan benar. Jadi ada nada-nadanya juga.
1: Aku bisa ngeliat nada dari apa yang aku lihat. Okay. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang susah untuk aku bikin lagu sebenarnya gitu. Cuman ya memang mungkin harus pikirin lagi liriknya. Kadang-kadang kalau di situ tiba-tiba namanya kita langsung on the spot ya.
0: Yeah.
1: Lirik yang kita dapetin juga kadang-kadang agak sedikit nggak nyambung gitu. Okay, cuman
0: kurang kayak, sesuai nih sama yang dimau gitu ya.
1: Akhirnya kita bikin lagi di situ kayak gitu. Tapi itu seru banget sih kak.
0: Itu sampai rampung.
1: Sampai rampung.
0: Di situ. Dan ada di semua yang tertuang di karya terbaru kamu itu.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Fun fact-nya adalah Wahai Samudra itu ada dua lagu kak.
0: Oke, okay, dua versi gitu.
1: Dua lagu.
0: Dua lagu dengan judul yang sama.
1: Ya judulnya aku akhirnya bikin jadi satu.
0: Oh tadinya dua, si A si B digabungin jadi lagu yang bisa didengarkan sekarang. Bener.
1: Dan bikinnya tuh beda juga. Jadi yang first-nya itu aku bikin pada saat aku beranjak ke situ, ke tempat, ke Sentul itu.
0: Oke.
1: Aku beranjak membawa diri, sebenarnya membawa bebanku sih.
0: Tapi diri aja deh bebannya ya gitu.
1: Benar. Ya itu kan. Kayak kita lagi kehilangan spark, ya udah aku mau jalan, bergerak bebas tak menentu. Itu kan ada liriknya. Benar-benar kayak aku kemana aja deh. Di bawah langit nan biru tersapu air yang menderu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Wow.
1: Jadi di situ itu untuk
0: first-nya.
1: Di tepi sungai, benar.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: selanjutnya
1: lanjut aku kayak first yang pertama udah dapet nih gitu kan, aku mau cari lagi gitu. Nah waktu itu aku ke Ancol.
0: Wow, destinasi yang berbeda untuk satu lagu.
1: Bener.
0: Keren. Terus
1: tapi nggak kepikiran mau dijadiin satu tuh lagunya.
0: Oh ini sebenarnya inspirasi lain aja gitu ya.
1: Benar.
0: Okay, terus
1: yaudah deh, karena aku mau bikin lagu lagi gitu. Akhirnya aku ketemu sama satu bapak. Jadi si bapak ini dia perahu gitu. Dia punya perahu yang kayak keliling-keliling apa laut Ancol itu sih, Ancol itulah gitu, yang kayak perahu-perahu gitu. Nah sebenarnya aku kayak nggak kepikiran mau naik itu.
0: Tapi
1: cuman aku kasihan sama bapaknya.
0: Oke, okay, jadi kamu memutuskan naiklah tuh perahunya.
1: Kayak aku bilang sama timku, sebenarnya sih aku nggak kepengen naik perahu sih, gitu kayak kepenginnya di pinggir aja gitu. Tapi kok hati aku kayak tergerak ya, gitu. Kasian ya bapaknya dari tadi kayak nungguin.
0: Itu berarti kayak kita bayar langsung ke bapaknya ya?
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Okay, terus
1: kayak celingak-celinguk gitu, kayak mana ini nggak ada customer. Akhirnya aku kasian. Yaudah yuk kita naik, padahal nggak kepikiran sama sekali. Yaudah akhirnya naik. Terus oh my god, ini bagus banget ya, senjanya lagi kayak dapet
0: kamu
1: banget.
0: Kamu pas sore-sore lagi juga ke sana.
1: Ya ampun, iya.
0: Okay.
1: Terus kayak bapaknya baik banget, bener-bener kayak, ayo Neng, ayo Neng, gitu kayak, Neng mau lagi ngapain? Pak, saya mau bikin lagu ya.
0: Oh dari situ karena situasi dan kondisi sangat mendukung, akhirnya ide tuh muncul lagi tuh untuk menulis lirik.
1: Bener, kayak ya itulah ya, kasih sayang seseorang yang tidak kita kenal itu
0: Ketulusan mungkin lebih tepatnya ya.
1: Ketulusan itu ya yang istilahnya bikin kita jadi kayak aku mau bikin lagu deh di sini.
0: Oke.
1: Okay. Suasana ini, perasaan ini, jadilah Wahai Samudra.
0: Oke. Okay. Oh, Wahai Samudra maksudnya dari gelanggang Samudra Ancol ya. Oh wow, luar biasanya kolaborasi antara Sentul dan Ancol nih.
1: Betul. Kalo,
0: tapi emang keren banget sih, maksudnya perpaduan yang hadir tuh ternyata bisa loh menggabungkan tempat yang berbeda tapi jadi satu vibes ya di lagu ini ya. Oh dari situlah
1: dari
0: ya.
1: Dari situ ceritanya. Asal muasal Wahai Samudra.
0: Luar biasa. Dan lagu ini udah bisa Sahabat Suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Yesil yang pasti masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini sambil kita lanjut mendengarkan satu lagu sekarang dari Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: masih juga ngobrol bersama Yesil yang baru saja membawa karya terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Sekali lagi ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin tentang karya kamu, ada beberapa teman-teman di TikTok sahabat suara tuh penasaran karena kan ngelihat visualnya ya. Apa yang ditenteng-tenteng sama Yesil? Apakah itu seekor hewan yang berbulu coklat beneran hidup atau seperti apa sih? Boleh di-spill gak nih?
1: Boleh dong. Ini aku kasih nama anjingku yang udah almarhum ya.
0: Oh,
1: namanya
0: okay.
1: Mopi.
0: Oke, okay. Mopi dulu waktu masih hidup kayak gini juga visualnya. Agak,
1: dia anjing Kintamani warna hitam.
0: Oke, okay. Usianya berapa?
1: Kangen lagi, aduh lupa ya. Itu udah lama banget.
0: Udah lama ya. Pas dia berpulangnya kamu maksudnya udah lama miara dia atau
1: oh masih kecil.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak aku ingat dia gitu. Mm-hmm.
0: Dan ini kamu bawa-bawa terus Mopi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena
1: sebenarnya ini aku beli pas waktu kemarin aku solo trip pertama kali.
0: Oke, di 2026 berarti.
1: Iya, baru minggu yang lalu aku beli karena pas waktu aku solo trip pertama ini kayak ini rewards buat aku, buat diri aku yang sudah menyelesaikan diri aku sendiri.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi ya,
0: sudah berhasil men-challenge ya
1: diri aku sendiri.
0: Akhirnya belilah nih.
1: Akhirnya iya sih, adek ini aku beli.
0: Oke, okay, mau dinamain Mopi.
1: Iya, pas di bandara terus kayak aku megang dia tuh kayak gini, kayak aku nggak malu gitu loh di bandara.
0: Oh, ditaruh di atas kepala.
1: Iya, terus kayak orang-orang ngeliatin aku terus kayak aku bodo amat. Aku
0: kamu sendirian tuh posisinya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Solo trip kan. Aku kayaknya udah nggak ada urat malu deh kak.
0: Iya, maksudnya selama kamu nyaman kayak who cares gitu ya.
1: Iya kan, tuh orang-orang juga lupa saat itu kayak ada cewek yang
0: bawa anjing, boneka anjing di kepala gitu. Gitu. Oke, okay, tapi at least itu membuat kamu bahagia ya.
1: Yai.
0: Gitu jawabannya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran lagi dengerin di radio, coba deh kamu melipir ke TikTok. Kamu bisa langsung lihat Mopinya Yesi ya. Karena dibawa lucu banget. Karena memang tadi sempat ngobrol juga, sekarang tuh banyak banget anjing yang mirip

0: boneka. Tapi iya, kali ini beneran boneka ya. Tadi gue juga sempat kayak apakah dia membawa anjing beneran?
1: Eh, perutnya lucu loh, bis ada
0: iya,
1: ini.
0: Iya beneran ya, kayak. Perutnya
1: coba deh, kakak mau
0: coba pegang. Coba.
1: Jadi dia.
0: Oh iya bener, ini lucu banget. Apa? Lihat deh guys, ih kayak anjing beneran deh. Iya, sebenarnya aku pengen punya anjing tapi aku takut.
1: Takut
0: anjing.
1: Oh gitu.
0: Iya. Padahal tuh anjing tuh lucu-lucu banget loh. Beneran deh.
1: Iya, yang sekecil ini kan lucu. Heeh,
0: lucu banget. Tapi memang perawatannya kan agak susah. Bener. Ya sih kalau beneran. Jadi udah cocok deh boneka dulu aja. Bener. Ya. Dan ini ternyata ada titipan dulu nih ya, games dari produser saya yang sekarang lagi viral, Buluk, guys. Buluk viral mania mantap ya.
1: Asik.
0: Lagi menitipkan sebuah games yang akan kita lakukan. Ini adalah Yesi harus menjawab maksimal 3 detik. Oh, ini jawab cepat ya?
2: Jawab cepat.
0: Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh produser viral saya ya. Lu males enggak dengar kata-kata viral terus lu? Karena banyak banget ternyata sahabat suara yang jadi penasaran sama Buluk setelah dia dibahas di podcast gitu kan. Oke, Yesi, kita akan langsung saja memulai gamesnya ya. Aku akan langsung
1: takut loh aku.
0: Menanyakan beberapa question yang sudah disiapkan. Pertama, tempat paling bikin tenang?
1: Laut.
0: Oh wow, berarti ini pertanyaan kedua nggak usah langsung, nggak usah di ini lagi sebenarnya. Laut atau gunung?
1: Dua-duanya.
0: Oh, both ya justru ya. Lagu apa yang selalu bikin tenang?
1: Wahai Samudra.
0: Mbak, terlalu hard selling katanya lagi dengerin. Oke, hal yang paling bikin lo burn out?
1: Banyak editan.
0: Oke, okay. Deadline mepet ya. Oke. Okay.
1: Padahal aku sendiri yang ngedit buat aku sendiri.
0: Tapi jadi burn out sendiri.
1: Iya, karena aku keras sama diriku.
0: Oh wow.
1: Harusnya enggak sih.
0: Tapi enggak
1: apa-apa. Sekarang udah enggak sih.
0: Udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Ya itu hikmahnya ya.
1: Ya karena dari solo trip.
0: Oh karena solo trip jadi kerilis tuh semuanya. Bener. Ya gokil. Nah ini buat sahabat suara
1: you,
0: mungkin itu adalah salah satu solusi juga loh buat kamu yang lagi ngerasa keras banget sama diri kamu. Coba deh solo trip, ketemu sama alam. Alam literally ya, bukan alam adiknya Fetty Vera. Sorry, terlalu jadul jatuhnya ya. Next, kalau bisa menghilang sekarang, kamu mau kemana?
1: Ke keliling dunia lah.
0: Keliling dunia, yeah. Satu negara aja, satu negara.
1: Ya Malaysia dulu deh.
0: Malaysia
1: kan
0: dulu.
1: Aku baru kesana.
0: Oke, kamu mau kesana lagi? Kalau misalkan menghilang.
1: Masih banyak kota-kota kecil yang belum aku
0: belum jalan. Beres ya. Oke. Selanjutnya satu kata untuk mengamalkan wahai samudra. Satu kata.
1: Tenang.
0: Satu alasan kenapa orang harus keluar sebentar dari rutinitas?
1: Iya, biar inget lah masih ada cuti. Cuti.
0: Tolong cuti lo, mau diuangin aja cuti lo, yang nggak apa-apa juga sih.
1: Sayang
0: ya kan,
1: tahun ini belum diklaim.
0: Bener, mendingan langsung deh tuh ya kan. Kalau wahai samudra adalah sebuah tempat, secara visual kira-kira tempatnya seperti apa?
1: Laut.
0: Laut ya.
1: Pantai.
0: Pantai. Tapi Ancol enggak sih, enggak lah ya. Maksudnya enggak spesifik Ancol ya. Luas, karena kan benar. Tadi kan inspirasi salah satunya dari Ancol.
1: Iya,
0: jadi buat teman-teman yang kayak wah samudra, aku tadi wah samudra tuh literally samudra besar gitu. Tapi setelah ya si cerita bahwa ini inspirasi dari salah satunya ke Ancol, ketemu sama bapak yang punya kapal gitu ya. Iya, ternyata wow gitu loh, luar biasa.
1: Itu kok.
0: Ya. Tapi pasti interpretasi kan tergantung pendengar masing-masing bisa kemana
1: betul,
0: aja ya.
1: Betul banget.
0: Dan
1: betul
0: sekali
1: banget.
0: Lagi ini lagunya bisa kamu dengerin di seluruh di SP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Yesi. Tapi lanjutin dulu nemenin kamu dengan lagu dari Marcel Siahaan ya. Jangan pernah berubah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah dan juga Yazil Trivena yang baru saja merilis lagu bertajuk Wahai Samudra. Nah, sebenarnya kamu pengennya tuh pendengar dari lagu ini merasakan apa setelah mendengarkan lagunya sih?
1: Tenang, healing, bisa mendapatkan sparknya kembali.
0: Oke. Karena mungkin itu yang kamu rasakan ketika nulis ini ya.
1: Benar.
0: Tenang,
1: sih.
0: Tenang, healing. Ada spark baru lagi setelah ini. Oke. Tapi dalam waktu dekat akankah ini akan punya teman? Maksudnya lagu ini akan ada?
1: Ada dong.
0: Saudaranya, saudara.
1: Ada.
0: Oke, ada ya. Berarti kamu udah persiapin juga?
1: Udah. Cuman kalau aku tuh kan ada duo sama Eka Gustiwana. Nah, jadi aku kayaknya bakalan rilis bareng dia sama beliau gitu.
0: Di next lagu.
1: Di next song. Iya, okay. Di next lagu. Namanya nama band kita. Nama duo kita adalah Musember.
0: Musember.
1: Kita udah rilis beberapa lagu juga itu di Musember itu.
0: Oke, dan nanti dalam waktu dekat akan merilis lagi.
1: Yes.
0: Wow. Nah, kalau untuk solonya? Project
1: solonya ada dong.
0: Ada juga ya.
1: Di November.
0: Di November.
1: Seharusnya September ya. Cuman karena kemarin Eka udah naikin lagu yang kita mau rilis, jadi kayak ya ampun.
0: Jadi ngantri dulu nih ya.
1: Ngantri.
0: Ya, biasa kalau project ada banyak gitu sama suara ya, bingung. Aduh, jadi mesti ada yang ngalah, ada yang diduluin gitu kan.
1: Ya udah enggak apa-apa. November ya, November kita.
0: Oke, project solonya kamu ditungguin di November.
1: Iya, cuman aku udah nulis. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya di spill.
0: Oke.
1: Intinya itu warnanya ungu, aku bikin di Taman Hortensia di Cangar waktu kemarin aku ke Mojokerto. Ke Cangar itu. Dari Mojokerto aku naik lagi gitu kan ke Cangar, deket Batu. Ya aku nulisnya di situ tuh.
0: Oke, dan ini warnanya nanti bisa
1: cantik sekali manis.
0: Bisa dinikmati nanti di November ya lagunya ya.
1: Ya masih lama lagi.
0: Sementara ini dulu ya kan, Wahai Samudranya dulu ya kan,
1: boleh,
0: healingnya
1: boleh.
0: Dulu healing. Ntar kalau udah kan ada sajian berikutnya ya. Asli. Selanjutnya gitu kan. Oke, so thank you banget ya.
1: Sama-sama.
0: Udah main ke Iswara dan pastinya karya berikutnya kita nantikan. Dan buat kamu, oh ya, yang mau kepoin updates tentang kamu bisa diakses di mana aja?
1: Di Instagram ada Yazil Trivena, TikTok juga teman-teman TikTok, teman-teman Suara bisa follow aku di Yazil Trivena juga.
0: Oke, langsung search aja Yazil Trivena ya, dicari aja langsung pasti ketemu. Thank you Yazil, ditunggu main lagi kesini ya.
1: Saya juga.
0: Dan biar afdol ya kan kita dengerin nih satu lagu dari Yazil Trivena dengan Wahai Samudra.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: diem nih.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jauh. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet
2: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Ya. Oh, untungnya. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bingka Barandam. Bingka Barandam adalah kue khas Banjar yang menjadi favorit masyarakat Banjar ketika berbuka puasa. Kue ini terbuat dari campuran tepung, telur, dan gula yang kemudian direndam dalam sirup manis sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dengan rasa yang legit.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Baru aja mulai sama Suara. Halo. Maaf ya telat ya. Saya tadi kejebak ini di benua anyar. Penuh banget, jadi agak ya you know lah, agak takang-takang gitu. Tapi tidak apa-apa, kembali saya hadir lagi bersama Adi di Suara Santai sore hari ini. Bagaimana kabarnya? Kita selalu nanyain kamu kabar loh setiap harinya, karena harapan kita sih semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Harusnya sehat walafiat. Kenapa? Ya kondisi cuacanya kayak gini ya. Yeah. Tapi alhamdulillah subuh tadi jam 3 tempat saya hujan. Waduh, bangun jam 3 himungnya masya Allah mendengar suara hujan. Ya Allah, alhamdulillah sekali. Bagaimana tempat kamu, ada juga yang kena hujan sahabat suara? Setengah 3, jam 3an lah pokoknya hujannya. Deras sih enggak, cuma lumayan. Lumayan untuk membuat basah. Lumayan untuk mengurangi asap di pagi harinya. Alhamdulillah sekali. Oke, seperti biasa sahabat suara, kita menemani kamu di Suara Santai di request yang pasti. Silakan bergabung di 0811 9933901, dan juga kamu boleh bergabung di Instagram kita di @isuara.bjm, mention kita di story, atau kamu juga boleh bergabung di mana? Di mana sih? Di TikTok, itu dia di @isuara.bjm. Silakan, kita tungguin banget sampai nanti jam berapa? Jam 9? Enggak apa-apa dah, request aja tuh jam 9 ya. Gimana hari Kamisnya nih? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Padat banget jalanan masya Allah sekali. Menguji kesabaran. Sahabat suara, kayaknya Senin Selasa. Kamis ini kita akan muterkan lagu-lagu yang agak melo-melo aja. Yang klasik-klasik ya, kamu boleh request deh lagu-lagu klasik kita. Kayak saya lagi pengen, kenapa lagi muter lagu ini? Saya lagi pengen dengerin lagu yang satu ini nih. Ini sebentar. Saya lagi pengen dengerin yang satu ini karena lama banget tadi di mobil tiba-tiba ke play aja. Kayaknya kamu juga harus flashback dengan lagu yang satu ini deh. Buset. Sebentar ya. Ini dia lagu. Mana? Sebentar sahabat suara. Boleh dimention kita juga ya, kamu lagi kondisi jalanan di luar kota Banjarmasin atau di mana asapnya. Semoga kamu bisa menginformasi dengan jelas ya. Kadang-kadang kalau kita foto dengan yang dilihat di mata itu beda. Di mata pekat banget asapnya, pasti foto lah terang-terang baik ini jalan ya, jadi kelihatannya nggak ini banget, nggak tebal-tebal banget, padahal kalau dilihat pada tebalnya minta ampun asapnya, apalagi di KM8 itu sudah hampir mendekati pemukiman warga. Harus hati-hati sahabat suara, harus pakai masker ke mana keluar rumah supaya tidak terkena yang namanya gangguan pernapasan akut. Nah, ini kali ya, ini aja deh. Sebentar ya sahabat suara, ini aja deh. Oke. Yaudah ya. Mana-mana kamu sahabat suara di request, silakan bergabung 0811 9933901.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
10: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
13: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.id.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara. Tahukah kamu kalau ternyata operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sementara dihentikan sejak Minggu 13 September kemarin. Nah, hal ini dilakukan karena tidak ada lagi menemukan awan potensial untuk disemai garam selama 3 hari berturut-turut. Walaupun dihentikan, armada utama seperti pesawat Cessna, karavan masih beserta bahan semai dan personel tetap disiagakan di pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsuddin Nur. Dan penanganan darat sekarang sedang difokuskan pada area prioritas Ring 1 di sekitar Bandara Internasional Syamsuddin Nur untuk mencegah gangguan penerbangan. Kamu ada lewat sekitar ini enggak? Lewat sekitaran Handil Bakti dan ke arah Marabahan atau Jembatan Barito enggak? Itu Masya Allah, asapnya padat sekali, besar sekali, banyak sekali. Kayaknya udah tersebar di sosial media. Dan menurut info juga ternyata itu dibakar, Sahabat Suara. Sudah dapat juga katanya ya. Tapi belum tahu ya informasi benarnya seperti apa. Cuma kalau yang tersebar di sosial media katanya itu dibakar. Makanya sekalian apa, sekali terbakar asapnya banyaknya seperti itu. Masya Allah. Tobat-tobat deh kalau emang ada pelaku kebakaran lahan kayak gitu. Kasihan anak kecil. Kalau kita mah yang dewasa masih bisa nahan-nahan ya. Yang bayi, balita, batita itu kasihan banget.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi asap banget loh.
1: Ih, kamu Palapan dari mana? Itu. Dari mana?
0: Palapan itu.
1: Bukan.
0: Tadi melihat Agnes juga kasihan banget.
1: Selalu. Hampir mendekati rumah Agnes, Jer. Mm-hmm. Agnes di Palapan kah?
0: Gak tahu Agnes di mana ya?
1: Di rumahnya mungkin.
0: Iya. Maksudnya itu daerah mana gitu lah rumahnya. Hmm. Tapi asap banget nih.
1: Tapi itu yang ku info tadi tuh, jago yang di sekitaran Handil Bakti. Yang rumah asapnya jadi kayak kayak gunung meletus.
0: Masa seitunya?
1: Ganal banar asapnya tuh kada kayak yang kita. Beuh, ikam. Coba lihat di warga Banua. Yang ada.
0: Daerah mana sih?
1: Itu arah jembatan Barito.
0: Oh. Yang di mana sih?
1: Arah jembatan Barito, Jakob.
0: Oh.
1: Yang di mana sih? Kututuin nah.
0: Yang di Anjir kan?
1: Iyalah.
0: Anjir itu udah masuknya.
1: Ya elo, aku melihat di warga Bandung aja, iya, pokoknya sekitaran situ.
0: Tadi ada ngobrol sama
1: membumbung asapnya, Jakob kayak apa orang dan dibakar.
0: Oh,
1: ada pelakunya dapat loh.
0: Pelakunya dapat.
1: Jadi kan keluarga Bini kan ada yang daerah sekitar situ, ngirim ke WA grup keluarganya.
0: Nanti memang sengaja dibakar ya.
1: Kanakan. Anum lah, bukan kanakan sih, anum lah. Remaja.
0: Pasti ada yang nyuruh itu.
1: Mbah.
0: Pasti ada orang yang bilang
1: nyuruh. Lalu jatuh pain ini. Kayaknya iih pang. Karena mau tupangnya yang berandai yang
0: kada mau tupang
1: iih. Kada kawin.
0: Gibah nih mau tupang.
1: Nyata ada yang nyuruh tuh kada mungkin. Kada mungkin inya membawa korek dari rumah nyata dah disangui no kayak itu.
0: Iya.
1: Landep pada muntung.
0: Ada sih kemarin juga tadi pagi kayak ngobrol sama Pak Tony. Pak Tony kan daerah sana.
1: Oh iya Pak Tony ya.
0: Bentar itu lagi Pak, 1 kilo lagi kayaknya dekat pemukiman katanya.
1: Gitu. Iya Pak Tony di Anjir lah sekitar Anjir lah apa.
0: Iya daerah sana Bohan itu kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Wah itu.
0: Berarti sengaja ya itu ya.
1: Iya, rumah
0: ikam dong itu
1: ya, jauh
0: asapnya
1: kan.
0: Sampai rumah ikam
1: ya baunya asapnya sampai rumah akhirnya. Yang Handil Bakti beberapa bulan kada pernah berkabut, tiba-tiba beberapa minggu terakhir kabut. Pagi kabut, sore kabut, siang kabut, tapi jam 2:30 subuh tadi hujan.
0: 2:30 hujan. Masya Allah.
1: Aku menjadi anak lo, karenanya masih rewel lo habis imunisasi.
0: Kamu bangun di beratan normal lah.
1: Bangun di beratan. Oh, hujan. Ya keberataan. Sejalur aku bangun nih. Hujan. Mandi hujan kami sekomplekan.
0: Merayakan. Ada di trip 5 menit doang atau di trip benar gak sih?
1: Mana ada.
0: Berapa?
1: 4.5.
0: Kira-kira mau tawar.
1: Coba lumayan maksudku.
0: Lumayan lah.
1: Tunggu-tunggu
0: loh.
1: Akhirnya aku mendengar suara hujannya menyentuh hatap.
0: Apa kayak suaranya? Asha. Takutan dong kita. 2:30 ada suara kayak itu. Kadang uyang laki lagi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Nah, gubernur juga meninjau langsung ke sejumlah lokasi perlombaan, termasuk di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk UMIKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung? Saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap langsung kamu akses sahabat suara di lptki.jatengprov.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan @officialmtqjateng2026.
1: Mari bersama sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.
0: Oke sahabat suara, udahan dulu untuk requestnya. Kita hari ini requestnya lagu jadul ya.
1: Yup, betul.
0: Boleh nanti lanjut lagi requestnya jam 7 sampai jam 9. Tapi khusus lagu 90-an.
1: Benar. Sambil nanti malam kita akan mengangkat satu cerita horor yang
0: ini urban legend lagi kita angkat sahabat suara. Apa urban legendnya setelah ini sahabat suara ya?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting
9: oh.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru Iswara.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini kita di 10 lagu baru Iswara. Tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik. Tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
8: Tahu kamu masih malu-malu.
7: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan playful dan ceria Sahabat Suara, lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai. Sahabat Suara, ini dia Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Chorus dengan aku dan kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, aku dan kamu.

kita. Kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia, Discoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya pencapaian, dan punya dunia dalam genggaman, belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hompimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad, menggunakan metafora hompimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali, meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hompimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik Hati lagu.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

0: fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia, nikmatilah di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Istuara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane, episode Maantre BBM.
2: Ini siapa gerangnya di muka umum dari rumah? Biarlah tangkinya sudah yang terus pada menghadangi sudah.
1: Sabar Jane, kamu mama-mama yang ketianu juga ikam. Apa gerang?
2: Umumnya sabar guys, umumnya di roda Dex Light apa?
1: Hah?
2: Umumnya ini bagus di wadah Dex Light.
1: Bah, ikam ini luput juas.
2: Nggak makan bobit karbo
1: kita
2: buang.
1: Ini bobit karbo nyom antri Dex Light balik. Tuhan nenek, bomamai-mamai.
2: Dexlight.
1: Ikam dia masuk jalur antrian truk kilun lalu. Kita ni bawa bit karbo jane. Tunak situ nah, pentalet jadi
2: pahai. Oh, iya.
1: Pindah.
2: Iya, aku pindah. Nah, tapi anti juga sahaja kau ini lah.
1: Iya, itu pang.
2: Bahagi, ada PMU minyak tanah. Ini kan sahaja.
1: Nah, ngarnya bahari ini kan kita sudah berkembang. Hari ini kita sudah pertalet sekarang. Pertalet. Kamu kalau anak kada beanti pakai pertamak tubo nyata laju. Laka sampai mesin ikam.
2: Bah, cocok lagi sampai kabun dan lah.
1: Cocok. Pertamak tubo ikam isi. Ikam nyalai imbah misi minyak mesin ikam sampai rumah dulu. Bit kalbu ikam tertinggal di pom mesin.
2: Undanya di mana dong?
1: Masih di pom. Hanya pertamak tubo.
2: Kalau benda isi atau rumah. Kalau nak warung dulu. Kayak apa sih?
1: Pokoknya kalau ngalahnya orang banyak yang memakai pasti berantri aja nih.
2: Tapi anjak banyak kan uang ngawahi anti pecaret.
1: Nah
2: anjak banyak banyak berita-berita anti nih.
1: Ngagannya wah ini uang banyak berjalan. Orang banyak mencari gawian keluar-luar, orang perlu bensin. Kalau ikam kada handak berantri, ikam coba isi banyu.
2: Ada kau kan baby. Ada aku cek lah kendaraanku lah. Oh, cocok juga pakai pecalet. Aku bawa sudah listrik sendiri, eh.
1: Bah, bodoh lalu juga sesikong nenek. Nyawa mau dipekasih bit, body bit karbo. Tapi ternyata dalamnya sepeda listrik. Bah, cocok aja. Aku tadi heran kenapa aja aku bit karbo jadi kayu. Bah, luput lalu jane. Makali undang udah sudah berpanas ya jane, aduh.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jali dan Jane.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Mau kemana, Bestie?
10: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
9: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
10: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
9: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
10: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, ketemu lagi di malam Jumat di tanggal 17 September 2026. Masih terngiang di telinga kita tentang beberapa urban legend kebelakang yang pernah kita bawakan. Dari Gendurwo Banjir dan juga Kuyang Laki. Sudah.
1: Jadi burung hantu.
0: Kira kamu nama hidupnya kelotok.
1: Jadi burung hantu. burung hantu jadi elang. Nyembaja luput.
0: Kenapa jadi burung hantu itu disebut burung hantu, Rama?
1: Karena salah satu burung yang menyala, bangun di malam hari.
0: Ya, betul tuh.
1: Kan nocturnal ya. Kelelawar kan. Kalau malam hari kan kelelawar. Ini burung.
0: Biasanya kalau suasana muncul biasanya ada lihat ya.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Pas suasana ada muncul tuh.
0: Sana ya.
1: Iya.
0: Dan satu lagi kenapa disebut burung hantu, karena dia lehernya bisa
1: mutar 360.
0: 180 dong. Kalau 360 kan masa enggak ada sautannya.
1: Sautannya.
0: Sautannya maksudnya
1: tergendanya.
0: Iya.
1: Oke, okay, 160
0: kayak hantu ya kan. Iya,
1: jujur. Dan matanya kan bulat.
0: Gitu. Tapi kalau dilihat sih, kalau kayak di kebun binatang tidak menakutkan ya, Ram. Tapi kalau mungkin di rumah, di hutan malam.
1: Ika pernah lah melihat burung hantu, bujur.
0: Iya.
1: Secara langsung.
0: Iya, kebun binatang.
1: Di pohon.
0: Di pohon belum pernah, aku belum pernah.
1: Di belakang rumah niniku ada, itu siang ada burung hantu di pohon manggis. Lumayan ganal. Lumayan ganal. Ada kalau kayak tingginya tuh kayak tripod tuh tingginya.
0: Ada yang ngirim tuh.
1: Mbah.
0: Ada ketujuh lo nikam.
1: Mbah, aku lo hanya datang dari pembacaan. Masa tiba-tiba ada yang ada ketujuh. Kayaknya dulu. Udah dua hari dulu di situ hanyar. Karena aku hanyar datang.
0: Ancap jauh ini karena ketujuh jauh nih kam.
1: Burung hantu aja pamanku. Loh, di kuir pamanku lo buka.
0: Burung hantunya?
1: Iya.
0: Karena terbang lagi dibuka.
1: Buka hanya. Hayah. Hayah. Bukanya.
0: Kita kikipik. Melihat burung hantunya buka.
1: Burung hantunya buka, kami mencicing. Sama-sama takutan.
0: Iya. Kali ini kita balik lagi, sahabat suara. Bicara tentang urban ini. Jadi dulu ada film Si Manis Jembatan Ancol.
1: Betul.
0: Ini kan selain ada si kayak apa, kuntilanak tuh yang sebutannya.
1: Yang mana?
0: Si Manis ini ya?
1: Bukan, Si Manis itu bukan tipikal kuntilanak. Si Manis itu
0: pemerannya ada dua tuh. Siapa?
1: Oji Saputra.
0: Oji Saputra dan?
1: Oji Saputra dan
0: Lydia Kandau.
1: Bu. Mau dia Yunda tuh. Lain. Lupa aku lah.
0: Dora the Explorer.
1: Mbak.
0: Terkenal loh itu.
1: Iya.
0: Kiki Fatmala.
1: Kiki Fatmala ada, tapi sebelumnya ada lagi. Ada lagi sebelumnya. Selain Kiki Fatmala, ada lagi. Pemerannya.
0: Kita cari nih ya. Pemeran dari
1: ada si lagi sebelum
0: si Ancol Jembatan Manis.
1: Mbah. Si Jembatan Manis Ancol. Oh, ini Permata Sari, bukan
0: ini
1: loh.
0: Ini 2019. Oh, bukan Si Manis Jembatan Ancol ya.
1: Si Manis Gula Gait.
0: Gula Gait. Enggak tahu ikam tuh yang 94 siapa?
1: Mariam.
0: Leni Maria.
1: Indah lain ini baru ini. Iya, ini pemeran pertama 1973 ini Leni Marlina.
0: Leni Marlina.
1: Dia ya? Permatasari. Heeh. Ki Fatmala dan Indah. Dia Permatasari mungkin ya.
0: Dia Permatasari.
1: Iya,
0: ini yang dia gabung nih.
1: Dia Permatasari itu.
0: Dia Permatasari. Nah, mantap. Tapi perlu diketahui nih dari urban legend Si Manis Jembatan Ancol ini kan ternyata tidak hanya si penunggu jembatan Ancolnya, tapi ada temannya. Siapa?
1: Tuyul.
0: Tuyulnya ini?
1: Oji Saputra.
0: Oji Saputra. Nah, Tuyul ini kan bisa dibilang salah satu jinnya Ram.
1: Ya, ini kan kalau Oji Saputra kan bukan tuyul ya. Memang bayul, kebetulan bayul. Bukan kentung. ini tuh kayak semacam bestinya aja.
0: Oh, besti.
1: Kebetulan botak.
0: Sesnya kali ya.
1: Sesnya. Dayang lah.
0: Dayang
1: Kenjot.
0: Nah, kali ini kita bicara tentang tuyul nih.
1: Tuyul.
0: Tuyul ini sahabat suara ya. Biasanya kan mengincar harta ya. Dan biasanya dipelihara.
1: Betul. Dan kegiatannya selalu di luar. Selalu dari rumah ke rumah.
0: Iya, betul sekali.
1: Dari gedung ke gedung.
0: Jadi urban legend tuyul yang kita bawakan ini terjadi di 2010.
1: Anyar dong.
0: Bukan 2010 malahan Ram.
1: Iya.
0: 2021.
1: Wah.
0: Baru banget kan Ram?
1: Baru banget 2021.
0: Iya, iya nih, bener nih datang dari teman kita. Nah, yang bernama Noval.
1: Bapak
0: menyebut tuyulnya ini adalah tuyul work from home.
1: Bah. Tuyul kena COVID. Jadinya tuyul WFH.
0: Nah, kita akan bahas nih sampai satu jam ke depannya Ram.
1: Iya.
0: Tuyul WFH ini kayak gimana sih?
1: Betul. Bagaimana ya kan? Kegiatan dan kenapa tiba-tiba di 2021
0: iya.
1: Kok ada tuyul WFH? Mari berpikir dan berpikir kepala kita.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi kali ini di Kesambet kita ngomongin tentang urban legend yang baru aja terjadi di 2021 nih. 2020-2021 Rama.
1: 2021 ya.
0: Namanya Tuyul Work From Home.
1: Nah, Tuyul WFH yang memecek kepala ini.
0: Yang pertama kita ketahui dulu ya, 2020 dan 2021 ini memang ada
1: COVID.
0: COVID.
1: Betul, COVID-19.
0: 19 ya,
1: COVID-19. Betul. Jadi COVID-19 ini memang membuat semua orang harus berada di rumah.
0: Dan
1: kan?
0: Ternyata bukan hanya manusia.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak hanya manusia. Makhluk yang ada di sebelah, Gin. Anggaplah lah, anggaplah bos makhluk nih.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Siapa bosnya? Kira-kira sebut satu.
0: Gundurwo misalnya.
1: Gundurwo misalnya. Oh, bubuhannya aja.
0: Iya.
1: Nih nalah, kita nih sudah kada kawa ditambus lawan suntik. Bubuhan perawat menyuntik kita.
0: Iya.
1: Itu kada tagas. Bukan jarumnya nang kada tagas.
0: Tapi
1: nyali bubuhannya nang kada sampai. Jadi mohon iya, kesadaran dirinya aja genderuwo.
0: Iya, Pak.
1: Dikarenakan sudah kada ada lagi perawat yang akan memberi kita vaksin.
0: Iya, iya.
1: Maka dari itu tolong jangan berkeliaran.
0: Oh, ini atas apa namanya? Sosialisasi ini ya.
1: Atas sosialisasi ini nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari
0: iya,
1: nang kepala sohibul jahat nih.
0: Jadi banyaklah apa namanya para jin ini ya.
1: Iya. Sebenarnya sebelumnya pada sembandangan itu, oh kada kawa aja. Kada kawa aku sudah berjadwal. Kada kawa ini kontroversi juga.
0: Oh, banyak protes-protes banyak juga. Banyak yang kontra dengan hal ini
1: banyak
0: ya.
1: Banyak kontra juga. Kada kawa aja.
0: Kenapa kami?
1: Kontrakku ya kuntilanak, kontrakku di pohon ini bulan ini habis.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ah, jagan dulu aku peng. Di rumah ini peng apa kabar gudang nih. Hanat dipakai orang gasan nang lain boya aja. Sama aja kita.
0: Iya, iya.
1: Tapi ngarannya
0: iya,
1: kondisi
0: iya, iya,
1: memaksa kita harus kada boleh kemana-mana. Kita kada kalau vaksin, amun manusia divaksin, bermasker keluar iya, ranai.
0: Antigen ada kau juga ya kan?
1: Iya, antigen apa? Kita nanti colok hidung. Apa bos? Ada dah bos yang ada kau, jadi tolong
0: iya,
1: semuanya patuhi peraturan yang ada.
0: Nah, dan ini berlaku untuk semua, termasuk juga dengan Tuyul.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi masih penasaran nih kita sahabat suara. Hmm. Nah, bagaimana cara kerjanya kalau work from home ya kan?
1: Berarti nah,
0: kan Tuyul ini kan?
1: Tuyul ini kan dikenal dengan dia berada di ke rumah-rumah, ke gedung-gedung.
0: Betul Rama, dia ke rumah, dia tahu nih, oh nih ada hartanya, udah disimpan di apa namanya lemari
1: brankas.
0: Brankas bisa hilang di dalamnya.
1: Bisa hilang, wujur.
0: Gitu. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan di rumah aja?
1: Nah,
0: gitu,
1: itu.
0: Kita mau mungkin bisnya ada wawancara sebentar ya, Ram.
1: Lawan siapa?
0: Lawan Tuyulnya.
1: Bah. Rogosuk. Memecek kepala pulang. Rogosuk mau pulang.
0: Rogosuk
1: bah, haram.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sesuai janji kita, kita akan coba Rogo Sukmo.
1: Wah.
0: Tapi sebelum Rogo Sukmo, kita akan memanggil si tuyulnya ya Ram, dengan mungkin opening ini dulu ya.

0: udah kayaknya ya.
1: Tuyul yang suka melawan mencuri tanah.
0: Gimana Rob? Udah mau kali ya?
2: Pampan lah.
0: Padahal sudah pemanggilnya nih. Sudah pakai pemanggilnya aku nih.
2: Tuyul. Tuyulnya ini berambut.
0: Ada kerutannya yang ini.
2: Ada. Tuyul yang ini berambut. Ada kerutannya. Rambutnya keriting tiga.
0: Jadi belum terpecahkan nih ya,
2: Mas. Belum terpecahkan ini.
0: Padahal sudah kita panggil.
2: Sebenarnya ya, kalau kita mau rogo sukmo bisa sih, cuma sajennya kurang.
0: Oh, sajennya kurang.
2: Iya, ya, harus ada sajen yang membuat kita itu ini kayaknya pas nih. Nah, itu.
0: Nah, iya. Mana Vika nih? Vika tiketnya janji nih.
2: Kenapa harus ada Vika?
0: Vika bilang, nanti kalau ada Rama lengkap boleh aku kirim sesajennya, makanannya gitu.
2: Lah ini ada, sudah lengkap, pinjanya yang kededa.
0: Iya.
2: Bahaya apa sih?
0: Kayak apa sih Vika ini? Itu.
2: Setrumu nah?
0: Apa?
2: Setrum dulu nah.
0: Setrum itu apa?
2: Pikachu!
0: Jadi sahabat suara, balik lagi tentang Tuyul Work From Home ya.
2: Tuyul WFH. Ini satu fenomena yang luar biasa ya.
0: Betul sekali. Jadi di awal tadi Rama bilang ternyata tidak tuyul aja yang work from home. Hampir semua
2: makhluk astral.
0: Makhluk astral ya.
2: Mm-mm.
0: Karena tidak bisa berkegiatan ya kan. Selama ada PPKM ya.
2: Iya PPKM.
0: PPKM.
2: Pembatasan. Apa sih PPKM itu?
0: Apa sih PPKM itu?
2: Pembatasan kegiatan masyarakat. Nah P awalnya itu apa?
0: PP apa?
2: PP apa?
0: Iya.
2: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini kalau di alam sebelah ini memang ada tambahan PPKMA.
0: Apa itu A-nya?
2: Pemberlakuan pembatasan kegiatan makhluk astral.
0: Itu. Ada juga pemerintah mengeluarkan ya.
2: Bujur pemerintah sana tapi.
0: Pemerintah sana ya.
2: PPKMA pembatasan.
0: Iya.
2: Apa tadi?
0: Pemberlakuan
2: pembatasan kegiatan makhluk astral. Jadi pohonnya itu kada boleh yang begana di pohon A aja.
0: Oh.
2: Kada boleh ke pohon B.
0: Kada boleh ganti-ganti.
2: Kada boleh berganti-ganti.
0: Iya.
2: Lawan buahnya kada pakai masker.
0: Oh, nah ini yang bahaya. Jadi emang harus dijaga ya.
2: Harus dijaga. Buahnya kada kawal lagi sudah. Termasuk tuyul WFH. Jar tuyul kenapa? Aku WFH aja. Kalau aku WFH, kayak apa? Aku cari bicara duit.
0: Iya.
2: Sedangkan bosku juga kada begawi juga. Baratnya ke aku aja.
0: Iya.
2: Mulailah di situ konsultasinya.
0: Oh.
2: Konsultasi ke juragannya.
0: Yang punyanya berarti.
2: Yang punya nih. Yang punya. Kayak apa? Anu gan biar iulun nih. Sedangkan ulun ini harus begawi, kontraknya kan harus begawi.
0: Iya.
2: Oh, aku ada dengar kabar semalam jejuragannya. Bubuhan kami ini di dunia ini ada istilahnya WFH, work from home. Jadi begawi dari rumah.
0: Oh,
2: ikam kawalah jua.
0: Heeh.
2: Ah, tuyul kada kawa, gawian ku lapangan.
0: Iya betul.
2: Kontrakku lapangan.
0: Iya.
2: Aku harus menuju ke rumah-rumah untuk bisa dapat pundi-pundi ya tuyul.
0: Iya. Enggak bisa setoran padahal dong kok, tuyulnya.
2: Iya, kada kok setoran.
0: Iya. Jadi kayak gimana tuh pembijakinya nih?
2: Pembijakinya. Ah, mungkin itu ikam harus ada satu kegiatan yang harus ikam lakukan. Kayak pacaranya kan harus ada WFH. Itu.
0: Iya. Jadi harus tetap di rumah ya. Ini
2: harus
0: nih.
2: Harus tetap di rumah.
0: Apakah ini efektif ya kan? Apakah tidak untuk seorang tuyul ya?
2: Nah,
0: kita akan bahas lagi sahabat suara.

0: Terima kasih.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Terima kasih Vika.
1: Wah Vika, kita sih terima kasih ya. Andaikan kamu mengirim makanan itu
0: mau
1: di setengah sembilan tadi, Rogo Sukmo kita lakukan ini. Sajennya hanya datang di last minute.
0: Iya, iya.
1: Tapi gak apa-apa, kita terima.
0: Iya.
1: Sajennya.
0: Tapi tadi kan kita muterin lagunya Reja
1: Artemevia, iya.
0: Judulnya Kabadian. Mm-hmm. Di liriknya gak ada gak sih? Gak ada kan yang Kabadian, maksudnya disebutin? Mm. Gak ada kan?
1: Gak ada.
0: Ada sebenarnya.
1: Di masa?
0: Ada. Pas ya udah mau gak ada lagunya lagi.
1: Ih.
0: Kabadian.
1: Bah. Operator rekam jadi bingung. Ini anak anak di mana nih nang judulnya nih, Jar? Gila aja, kada kabadiannya aja buat igin, Jar. Kabadian. Nah, terus ya sudah ya.
0: Yang penting ada buai, Jar.
1: Ayo,
0: ay. Aman jala aja.
1: Aman.
0: Rami jala.
1: Rami. Ngeh jala orang. Ngeh. Itu kan di kan
0: mana mic-nya?
1: Ada.
0: Ada aja.
1: Aman ada aja.
0: Ada aja ya.
1: Duduk cepin di bawah. Pokoknya beratan aman,
0: ya, aman
1: dan terkendali. Ini kan baharin kan bekaset lo,
0: ya, ya.
1: Belirik lagu lo, bercetak. Memang di liriknya kan ada keabadiannya di ujung, di ujung bujur bebintang. Lirik pul di bawah tuh ada bintang.
0: Spasi, spasi, spasi
1: di bawah. Ada bintang.
0: Ya.
1: Nah tuh hanya di paling bawah. Keabadian. Tuh sudah.
0: Oke, ada sahabat suara udahan dulu ya untuk kesambetnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita lanjut lagi di kirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di kesambet. Dengerin terus kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Masih menunggu hujan.
1: Ih, betul sekali, semoga hujan ada hujan datang. Lagi deh.
0: Lagu hujan tuh apa sih? Lagu hujan, hujan. Datanglah
1: hujan.
0: Jangan menangis.
1: Nah, adanya lagu yang binian vokalisnya.
0: Iya, iya, iya. Yang Utopia.
1: Ya, Utopia hujan.
0: Oke, apa lagunya? Lirikan ayo Ram.
1: Hujan, hujan. Datanglah hujan. Jangan menangis.
0: Apa aja hujan. Pantas hujannya kan reda. Dinyanyi kayak
1: apa
0: itu.
1: Apa ya hujan tuh. Coba putar Bang dikit.
0: Kita putar ya.
1: Iya. Hujan Utopia.
0: Utopia ini apa? Mau reviewnya atau peci uncut-nya nih?
1: Uncut-nya Bang. Patir. Terakhirnya.
0: Hujan.
1: Hujan Selon Seven juga ada aja.
0: Iya, Selon Seven apa Jervika. Hujan turun kan.
1: Iya. Hujan turun. Dan mataku. Kenapa tuh? Utopia tuh.
0: Gitu lagi lainnya.
1: Hujan basahi aku. Ini ketujuhnya Mbak Emma loh ini.
0: Masa?
1: Ikannya pernah request ini.
0: Iya ya. Tapi ini ramai banget dari dulu nih ya.
1: Ada lagi itu Parade Hujan.
0: Itu band.
1: Oh, itu namanya band ya.
0: Band itu.
1: Hujan Versi Dangdut ada juga aja. Hah? Hujan Versi Dangdut Leo.
0: Apa?
1: Apa? Hujan Versi Dangdut. Hujan. Hujan. Jangan menangis.
0: Dapat. Slang ada juga ternyata.
1: Oh, banyak ya.
0: Iya.
1: Tuh ada Jubing Kristianto.
0: Kalau Salon Seven, Salon Seven kan metafora gitu ya lagunya ya.
1: Iya benar.
0: Metaforanya.
1: Best ya, Jam, Hujan Tanpa Awan.
0: Ush, serem banget. Rakawa dong manipulasi cuaca.
1: Iya,
0: kemun hujan tanpa.
1: Kada bawan. Uyah dong. Tahambur uyah haro masin bertan makanan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kada nang manu.
0: Tewas makan di luar rumah.
1: Salah timbai buan petugas. timben yang kada bauan haro langsung.
0: Mak ajar ulun nyetepi mesin mak ajar. Kujuran bahaya. Oh kada mau yahi lagi bahaya.
1: Soalnya lewat helikopter. Maaf lah. Ya. Makam helikopter.
0: Makam membeli kilah.
1: Maaf lah aja. Salah timbai.
0: Minta relapon.
1: Minta relapon. Salah timbai uliah.
0: Itu sih ya. Tapi semoga modifikasi cuaca berhasil terus.
1: Amin, ya, amin, amin. Adalah itu Jervika taksi band hujan kemarin.
0: Kayak tahu deh kita
1: hujan. Melo tapi hujan kemarin tuh.
0: Tahu ramai ya kan.
1: Hujan kemarin.
0: Makanya gitu loh.
1: Nah, taksi band itu.
0: Lagu bahari ya berarti ini ya.
1: Iya. Taksi band hujan kemarin. Hujan terakhirnya hujan kemarin.
0: Kok ada kayak ending sih lagunya?
1: Bukan itu lagunya, Jar.
0: Enggak kan lain lo.
1: Eh putar, kayak, coba putar taksi band.
0: Kok kayak ada ending sih lagunya?
1: Coba putar.
0: Taksi
1: band.
0: Hujan ya.
1: Hujan kemarin.
0: Iya kok kayak
1: hujan kemarin. Kayak ending lagunya tadi. Kayaknya kita enggak ada deh.
0: Kayak ada kita
1: enggak ada Pika lagunya.
0: Iya.
1: Ya, emang kayak gimana lagunya?
0: Ada Ram.
1: Hujan kemarin.
0: Tapi new person.
1: Coba kita putar.
0: Kita putar ya.
1: Kita lagi mutar lagu-lagu hujan nih sahabat suara supaya hujan turun nih. Kemarin ku dengar.
0: Oh, tahu aku.
1: Bonya makanya kan ada banget. Hujan kemarin. Kayak gitu, ada liriknya kayak gitu.
0: Dibagi kali suaranya tadi.
1: Oh, suara 6 ya.
0: Kita nungguin kamu deh sahabat suara, mau kirim salam ya di 8119933901. Boleh telepon juga di Instagram lagi live.
1: Iya.
0: BJM.

0: Balik lagi sahabat suara. Kita ngomongin tentang ini nih sahabat suara ya.
1: Salah satu artis yang tidak pernah full.
0: Jadi awalnya ini ceritanya kayak gini. Johnny Depp ini kan deaf ya, jadi deaf. Ini kan terkesandung masalah dengan mantannya ya.
1: Iya.
0: Sampai dipitnah tuh.
1: Oh iya yang kemarin sidang itu ya.
0: Iya, dia apa namanya kekerasan lah pada rumah tangga.
1: Kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan sebenarnya dia yang korban.
1: Iya benar. Pintar banget memutar itu.
0: Iya, ketika dia dituduh yang apa namanya tersangkanya, semua kontrak
1: cancel culture.
0: Kontrak iya. Ternyata pas dibuktikan yang salah adalah
1: istrinya, bener, mantan istrinya itu, mantan pasangannya.
0: Jadi yang agensi filmnya ini hampir mohon-mohon banget katanya.
1: Supaya memerankan kembali Kapten Jack Sparrow.
0: Iya, bener.
1: Kemarin kan Kapten Jack Full
0: tuh.
1: Kemarin
0: sudah audisi, Ram.
1: Oh iya? Tapi kan ada yang ininya.
0: Iya, kemarin ada 3. Apa namanya? Billy Saputra, Tara Budiman, Chan Kelvin. Kawannya ternyata menggantikan Jack Sparrow di Ram.
1: Mau, data sutradaranya. Kayaknya aku ada bisi pep kenalan pangja sutradaranya.
0: Siapa aja?
1: Ada tuh si Ikong siapa lah Jar. Kayaknya Billy Saputra kan ngarannya yo Jar.
0: Ada lagi.
1: Siapa lah? Jakandanya. Coba telepon di Pang, teleponnya lo, teleponnya. Bill, kamu kawak Bill membantu film nah.
0: Iya.
1: Apa bos ya? Ikam jadi Kapten Jack Sparrow.
0: Bah, lu bisa trio bos ay.
1: Iya. Nah, kayaknya sudah. Ulun akun main ya cuma bawa kawan ulun ya.
0: Siapa aja kawan ikam?
1: Tara Budiman.
0: Oh iya.
1: Lawan Chan Kelvin. Ayo sudah datang ya dulu buat tiga ikam sini aja. Nyaman aja kena. Buah ikam anak separo kah anak pul kah ku jadi i.
0: Anak seperempat
1: kah? Anak seperempat ku jadi i. Yang penting ada dulu buah ikam. Kayaknya kita batur pulang bahasa aja.
0: Nah itu Rama. Jadi kita mau nanyain kamu nih. Ada beberapa artis memang yang sudah melekat dengan perannya itu gitu. Kita mau nanyain kamu sobat suara. Aktor atau artis ya yang jadi favorit kamu dalam film siapa?
1: Iya.
0: Dan kasih tau kenapa.
1: Betul
0: gitu ya. Kalau aku sih yang pertama
1: Hulk tuh ada kok.
0: Hulk tuh beda-beda orangnya.
1: Hulk tuh pada yang terakhir nih, yang Avenger terakhir ini, itu yang pas menurutku. Sebelum-sebelumnya ada pas.
0: Oh, yang paling terakhir nih. Siapa
1: yang terakhir nih pas dah. Potongan muhanya pas dah. Ininya dah kayaknya Hulk tuh.
0: Iya.
1: Yang lain tuh masih kadada deh kayaknya nah.
0: Hulk tuh awal-awal 2004 apa 2000 berapa ya? Yang awal-awal banget
1: Trump. Aku lupa. Cuma menurutku Hulk yang paling oke ini, Bang. Yang paling pas. Sariknya pas.
0: Iya.
1: Kartunnya aja kada pas sarik.
0: Ini yang pas ya.
1: Ini yang pas.
0: Oh gitu. Siapa sih namanya lupa ya.
1: Nah itu. Dan Kelvin.
0: Gitu deh. Jadi itu yang paling pas ya Hulk ini ya.
1: Oh. Sama ini Thor.
0: Thor itu Thor bener. Itu harus Chris apa Chris Sam Shohort ini.
1: Bah. Chris Sam Sohort.
0: Iya kan, Chris tuh kan paling cocok itu sih.
1: Thor Chris ya. Biantoro.
0: Chris Biantoro. Itu sih, aku paling cocok itu juga. Kalau superhero tuh emang kayak gitu, Ram.
1: Iya, memang harus ada ini.
0: Iya.
1: Sama kayak inilah, apa, vokalis band. Peter Pan kalau kada Ariel, luput juga.
0: Iya, kemarin mau diganti sama Hedi Yunus, kada cocok juga kan.
1: Kada kawa juga. Pada kawa juga.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jujur.
0: Akan cocok Hedi Yunus ya Ram.
1: Vokalis Peter Pan kita yang baru.
0: Siapa ya. Ram?
1: Amat Bengkel. Pada kawa juga.
0: Pada kawa
1: juga Amat Bengkel.
0: Jambrut tuh juga loh Jambrut.
1: Chris Biantoro. Chris siapa? Chris lah pokoknya.
0: Iya.
1: Chris Jambrut.
0: Chris, harus itu kan. Kalau yang lain
1: ada pernah menggantikan. Ya lain juga vibesnya karena lebih awal dikenal orang itu.
0: Iya.
1: Kayak kita nih suara santai ya kita pang sudah.
0: Wah itu dia.
1: Ada yang lain menggeser.
0: Semalam ada yang menggantikan Ram.
1: Pada kau.
0: Siapa? Indra Bruckman on Benigno.
1: Pada kau
0: ya Ram.
1: Sembako larang. Hal 9 bahan pokok di dalam bercinta. Pada kau boye.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Gak punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
3: Kau punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Isuara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Vika, terima kasih Vika udah nyampe Vik.
0: Sudah kita santap Vik. Dan ada spesial juga nih.
2: Wuih, malam hari ini kita kedatangan.
0: Iya.
2: Nih, kita ini lagi nih.
0: Iya.
2: Support. Ngulik UMKM lagi.
0: UMKM ya.
2: UMKM lagi kita ulik nih.
0: Kita mau ngulik UMKM lagi nih sahabat suara. Kali ini datang dari siapa?
2: Kali ini datang dari Dar Kari Kopi.
0: Dar Kari Kopi nih.
2: Betul.
0: Dar Kari Kopi.
2: Jadi Dar Kari Kopi ini ternyata dia memang spesialis pesan online.
0: Oke.
2: Okay. Spesial pesan online sama dia. Kalau mau langsung beli, ketemu sama ownernya ngobrol, itu di Car Free Day.
0: Oh, offline-nya di sana.
2: Iya, ya. Tuh ada latte, terus kemudian ada americano, ada mocha fora.
0: Ini nih, jadi Dar Kari Coffee, teman di setiap tegukan.
2: Cobain
0: keren.
2: Dong,
0: cobain. Cobain satu ram. Jatuh, cobain yang mana?
2: Tanganku nah, karena kamu buka nah.
0: Bah, apa sih? Nih, aku bukain nih.
2: Buka.
0: Nih, dah.
2: Ini apa nih?
0: Ini
2: Palm sugar. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tuh.
2: Enak, serius.
0: Enak banget ya?
2: Enak bro. Enak banget nih, asli. Asli.
0: Mantap ya. Teman di setiap tegukan.
2: Mantap sekali. Silakan follow Instagramnya @darkaricoffee.bdj.
0: Yes, langsung serbu sahabat suara ya.
2: Nanti kita tag juga di Instagram ya.
0: Yoi, thank you ya udah ngirimin kita ya.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Rama dan Adi dan juga Astrid yang terpukau dengan kita.
1: Betul sekali sahabat Suara Banjarmasin. Kamu terima kasih ya Vika ya.
0: Terima kasih Vika.
1: Sekali lagi juga terima kasih untuk Darkari.
0: Darkari coffee.bdj.
1: Vika nanya tadi tuh anak Rama udah bisa apa katanya.
0: Ikam jawab apa, Dek?
1: Udah bisa kerja di Arab Saudi.
0: Bagus. Jadi asisten Ronaldo.
1: Ronaldo. Ronaldo.
0: Yeah. Nafang.
1: Nafangnya pakai aksen. Nafang.
0: Nafang Ronaldo.
1: Yeah. Nafang. Ronaldo itu ya belum ada rencana mau pensiun ya. Messi kan udah tuh ada tuh.
0: Jadinya sudah pensiun tapi dari ini ya. Dari timnas, Piala Dunia timnas iya. Ya.
1: Kalau Messi kan mau pensiun gantung sepatu langsung.
0: Seharah-haratnya orang kan tulisan kada baik juga. Cuma orang harap main bola.
1: Emang tulisan Ronaldo jelek?
0: Messi?
1: Jelek ya?
0: Kamu ada melihat ke tulisannya kayak pak? Sempat jadi sorotan itu. Tulisannya Messi jar. Jelek banget. Juga ada penting tulisannya jelek atau adanya. Tapi orang harat. Orang boye bisa tendangan pisang. Nah. Seorang napa? Tendangan kancang. Menendang kada mengancang iya. Tendangan kancang ya. Kena kada mengancang iya. Orang ada tekniknya. Tendangan pisang swing. Oper aja orang
1: kada yang mesti kancang
0: ya. Bingung ya. Tendangan kancang.
1: Salah. Ya. Nyawa salah tendang nyawa ini kiper jangan seorang jadi jadinya.
0: Tendangan kancang tung. Ya. Ayo tihang kau tihang gawang
1: sepak bola. Salah gue. Berarti ya.
0: Salah boya.
1: Gitu ya. Tapi berakhirlah era Messi dan Ronaldo. Sedih juga sih eranya itu berakhir era.
0: Kalau di MotoGP itu kada Valentino Rossi
1: kurang. Kada Valentino Rossinya lagi.
0: Iya.
1: Enggak ngikutin lagi jadinya.
0: Kada ngikutin. Kan? Aku jujur kada ngikutin lagi.
1: MotoGP ya.
0: Iya. Selawas kada ada Rossi.
1: Oh, kau pernah tahu Doni Tata enggak?
0: Tahu aku Doni Tata. Ikam percayalah aku pernah ketemu Doni Tata.
1: Di mana?
0: Ih, di event lah.
1: Masak.
0: Oi.
1: Apa sih eventnya?
0: Itu Tata Dado. Otomotif.
1: Otomotif ya.
0: Iya, Doni pernah Tata, aku. Ya. Doni Tata jadi ininya jadi narsumnya.
1: Dan pernah main sekali doang ya di race ya, Sepang Malaysia kalau enggak salah. Itu enggak diikut lah.
0: Enggak tahu ya. Enggak tahu ya.
1: Enggak tahu kenapa.
0: Kertapian aku. Wis mantep itu.
1: Doni Tata.
0: Doni Tata.
1: Bangga banget tuh kita tuh waktu itu ya. Doni Tata.
0: Ada lagi ini lain Doni Tata, Doni Bakwan.
1: Enggak bisa. Ada Bakwan.
0: Main makan gorengan anjirnya.
1: Terakhir ada Doni Boga.
0: Bah.
1: Dan Doni Tata, satu yeah. Doni Boga.
0: Tata Boga. Tata digabung jadi wadai. Jadi gelapung. Yang ini Doni Tata pembalap, iya. Yang ini pembulat.
1: Bisa dibikin bulat ya. Kayak gitu. Oke, sahabat suara udahan dulu. Jaga kesehatan kamu, sahabat suara ya. Setelah kita bakal lanjut lagi, sahabat suara. Besok hari Jumat ya.
0: Besok Jumat, benar.
1: Oh, masuk minggu ketiga ya. Minggu ketiga ya.
0: Bu, coba lihat. Satu minggu lagi September berakhir. Jangan hah dong. Panjang umur.
1: Panjang umur. Iya. Oh iya, kan? Kita mau masuk minggu ketiga nih ya.
0: Betul.
1: September mudah-mudahan ceria sahabat suara. Amin. Ya. Hujan amin. Ya paling enggak
0: nih. Amin, amin. Paling kada benar ada secercah harapan bahwa Kalimantan akan diterpa hujan
1: nah,
0: yang hujan yang baik.
1: Nah, amin, amin, amin, amin. Berkah.
0: Hujan yang berkah.
1: Saya bakal lanjut lagi bersama Hirjan.
0: Hirjan Anggoro.
1: Yes, betul
0: ada
1: sekali.
0: Ada hajrin.
1: Hajrin Anggoro ya. Dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Kembali lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu di Nongkrong Bareng Malam-Malam ya. Dan malam hari ini ada Hirzan menemani kamu di edisi Tanjau Tanya Jawab. Lu nanya, gua jawab. Jadi buat sahabat suara yang mau nanya-nanya apapun ya, apapun, silakan tanyakan semuanya di live TikTok Hirzan atau mungkin di Suara Banjarmasin. Silakan semua tanyakan semuanya, hal-hal yang pengen ditanyakan atau pengen request atau mungkin juga pengen kirim salam, buruan aja gabung di 0811993301. Kamu juga bisa gabung sekali lagi di TikTok @iswara.bjm sama @hirzananggoro ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ih, seru banget sahabat suara, banyak yang gabung di TikTok saya gitu ya. Mungkin kamu yang pengen gabung di iswara.bjm silakan komen-komen aja, karena malam hari ini kita ada di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab gitu ya. Jadi tanyakan saja apa yang pengen kamu tanyakan. Kita bacain dulu yang pertama ini ya. Ini dari Hellbloom dulu. Tadi dia nanya, pernah gak sih siaran kehabisan bahan atau bingung mikirin bridgingnya? Alhamdulillah belum pernah sih kak. Mungkin di awal-awal ada, awal-awal siaran kali kak Hellbloom. Awal-awal siaran kayaknya emang agak bingung gitu ya, harus bacain apa nih, ngobrolin apa nih gitu, bridgingnya harus gimana ya. Nah jadi cukup sulit lah di awal-awal ya. Tapi kalau semua orang pasti pengen belajar dan bisa gitu kan. Ya akhirnya saya belajar gitu. Jadi alhamdulillah sekarang itu udah gak bingung lagi gitu. Seneng. Sekarang udah nyesuaiin aja permintaannya seperti apa gitu. Terus dari Ida tadi nanya juga, pertama kali siaran kapan kak? Nih bagus pertanyaannya. Aku pertama kali siaran ya Ida di tahun 2018 Februari. Dulu radio kita ini masih nama yang dulu gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih siaran. Dan siaran adalah pekerjaanku yang paling lama dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Mungkin karena happy kali ya jalaninnya. Ada gak ya sahabat suara yang kayak aku juga, yang sampai sekarang masih bekerja di kerjaannya yang sekarang karena cinta banget dengan kerjaannya, lingkungannya, terus juga uangnya. Sahabat suara yang pengen cerita-cerita, kita tungguin di 08119933901 atau di TikTok @iswara.bjm sama Hirzan Anggoro. Marah.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan cinta.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Ini ada yang gabung ya di WhatsAppnya I Suara Banjarmasin. Kak, tolong samarin nama aku ya, katanya gitu. Halo Kanjan, aku mau cerita. Ini di luar dari topik kita sih Kak, soal Tanjal. Ini mau cerita aja sih tentang keluarga Kak. Aku tuh punya ponakan yang seumuran lah sama aku. Sering juga main, sering juga kemana-mana berdua sama dia. Dan ternyata hari ini dia ulang tahun. Terus dia akhirnya ngirimin foto lagi megang kue ultah. Hanya kan aku ngejawab tuh, mau dong kuenya. Terus responnya kurang enak sih Kak. Dia bilang, gak cukup kuenya, kuenya mau aku bagiin ke tante-tante yang lain juga, katanya gitu. Maksud aku nih, kata si yang ngirim ya, maksud aku nih, ya kan cuma dikasih sedikit aja, pengen nyobain aja gitu kuenya. Tapi dia malah gak mau ngasih kuenya. Pelit banget sama aku dia Kak. Ini sebenarnya udah bukan yang sekali ya Kak. Dulu juga gitu, gak mau kasih sama aku. Aku malah yang sering ngasih dia barang-barang. Hei kamu yang gabung ini, coba gak usah peduli lagi deh sama keluarganya, sama ponakannya. Jadi biar tahu tuh pas dia lagi sakit dia nyariin gak. Nah, pas dia lagi sakit nyariin kamu, blokir langsung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Shit, idiot, right?

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Kali ini kamu lagi dengerin I Suara Banjarmasin, nongkrong bareng malam-malam, tentunya bareng Hirzan Anggoro edisi Tanjau. Lu nanya, gua jawab. Tanjau itu adalah tanya jawab ya. Jadi silakan sahabat suara yang pengen bertanya-tanya, mungkin pengen curhat, pengen request, pengen kirim salam di 0811 993 3901 ya, atau di TikTok iswara.bcm dan juga di TikTok saya @hirzananggur. Terima kasih Bang Timbak, Bang Fatur udah di gift. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Ini saya mau jawab dulu pertanyaan dari Ida tadi ya. Ida ada nanya, kau pernah diajakin main film gak? Alhamdulillah pernah untuk film lokal gitu ya. Film lokal alhamdulillah pernah diajakin. Udah rilis juga kemarin. Cuma gak tahu kapan di share. Dikasih topi. Ya Allah, terima kasih Bang Timbak. Terima kasih. Terima kasih Bang Timbak. Itu pernah saya main film lokal alhamdulillah pernah. Lucu banget pakai topi. Lokal kemarin tuh udah rilis. Cuma gak tahu kapan dirilis secara komersil ya. Secara komersil masih belum tahu, karena setahu aku gitu ya, kenapa aku jadi tahu, karena yang ku dengar memang film itu ternyata ngantri guys. Jadi nggak bisa sahabat suara yang langsung tiba-tiba kita hari ini bikin film, besok udah selesai film nih, nah lusanya tuh nggak bisa langsung tayang, ternyata harus ngantri dulu gitu. Saya juga baru tahu. Saya kira bikin film selesai, share ke 21 misalnya, atau Cineplus atau yang lain-lain gitu ya. Ternyata nggak gitu, ada prosedurnya, nggak bisa sembarangan. Itu sih kaidah. Alhamdulillah udah pernah diajakin yang nasional, tungguin aja siapa tahu gitu ya. Ada casting boleh deh saya ikutan, buat ikut casting kali.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nah, sahabat suara, jadi kan rencana saya itu setiap malam Jumat itu ada guest announcer ya, atau penyiar pendatamu, penyiar tamu ya. Dan kali ini ada partner saya yaitu Bima Canggih.
1: Halo Mas Irjan.
0: Halo Mas Bima. Nih ada yang nanya-nanya, banyak udah nanya Bima sama kamu. Iya Bim. Ini ada dari Ida. Katanya kayak Bima mulai kapan MC-nya? Dari tahun berapa?
1: Iya, saya kan diceritain tuh dari 2014, tapi kalau gabung sama Irjan 2018.
0: Oke. Kenapa bisa terjun di tahun 2014, Kakak Bima? Boleh deketin enggak, Bang?
1: Boleh. Oke, gini.
0: Kenapa? Ya, dekat aja enggak apa-apa, kayak kita MC.
1: Biasa, baru-baru siaran ya, kan.
0: Enggak apa-apa. Iya, enak banget suara aja di earphone dia, suara Bima ya, gila.
1: Jadi 2000 berapa ya, Jan?
0: 2018
1: itu ya. Awal mulanya kita gabung MC itu dipertemukan sama
0: kawan, salah satu event gitu ya.
1: Iya, salah satu event gitu. Salah satu event. Ya eventnya event, masih event-event
0: kolektif ya.
1: Iya, kolektif aja ya, Jan ya.
0: Dari yang enggak dibayar ya kita ya.
1: Iya, emang dari yang enggak dibayar.
0: Betul, betul.
1: Emang ngerintis aja ngerintis sampai aja. Ya akhirnya Hirjan dibayar.
0: Akhirnya Hirjan
1: dibayar banyak sekarang.
0: Kamu juga.
1: Job cuman, Hirjan lebih banyak daripada saya sekarang.
0: Sama, jangan marah.
1: Makanya saya di sini mau ngejual diri saya,
0: Hirjan. Ngapain kamu jual diri kamu? Enggak usah. Tapi Bim ya.
1: Ayo Hirjan.
0: Ternyata cukup tahu banyak sama kamu nih Bim. Ini ada dari Timbak juga, Mas Timbak. Ngefans banget aku sama abang-abang ini katanya.
1: Yes. Kenapa jadi ngepen sama abang-abang ini, Mas Timbak?
0: Iya, kenapa Mas Timbak? Terus ada dari Kia juga. Itu Kak Bima kacamata pecah ya, Bang, katanya.
1: Wah, seperti kayak orang dalam gitu ya.
0: Terus pengen dong dengerin beliau nyanyi, katanya.
1: Kata siapa itu?
0: Kata Kia lagi.
1: Kata Kia lagi. Kia yang nomor 3 itu ya di TikTok.
0: Nomor 3 di TikTok. Yeah. Terus ini Ida nanya lagi nih, boleh dijawab kali Bim. Jadi kenal Kak Hirjan pas nge-MC ya gitu.
1: Sebelumnya sebenarnya kalau kenal Hirjan itu temenan ya, dia
0: udah
1: ya,
0: lama
1: temen, udah lama sih temen ya, gimana ya, temen grup sosmed gitu ya, Jan ya.
0: Iya,
1: dulu namanya Line gak sih?
0: Line
1: di grup Line gitu. Terus, terus kenal Hirjan. 2016 kenal Hirjan. Ya Hirjan itu masih mau ngerintis, mau lamar menjadi
0: penyiar ya.
1: Enggak sih, bukan penyiar.
0: Apa aja ya,
1: Pak? Latihan.
0: Latihan.
1: Iya, latihan kan tuh tiap sore kan.
0: Kita dari situ ya kenalnya.
1: Ya, emang udah dari situ, Jan. Kan kita dulu santainya di kafe deket yang Pal 3 ini, apa dulu nama kafenya?
0: Kopnus.
1: Enggak, Pal 3. Ada dulu yang di depan anu nih, kantor bank gitu.
0: Kantor bank.
1: Yang di Pal 3 ya, Jan.
0: Apa ya? Lupa.
1: Di sebelah kantor ini, komplek Beringin itu. Deket sini aja.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, kafe di situ dulu.
0: Iya, benar. Oh iya, dulu seberang bank itu.
1: Iya, benar.
0: Lupa namanya ya. Sekarang udah tutup ya, Bim ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi toko handphone kan?
1: Ya, enggak. Kalau enggak salah sekarang jadi nasi goreng
0: gitu. Nasi goreng. Tidak ada perkembangannya ternyata. Iya. Jadi si goreng gitu ya. Oke,
1: yes.
0: Oke.
1: Nah, di situ ketemu Hirjan.
0: Ini ada yang nanya lagi nih, Bim. Ada yang minta nih dari Kia lagi.
1: Apa?
0: Katanya nyanyi dong, Mang Bima sedikit katanya. Boleh enggak kamu nyanyi?
1: Nyantilah, boleh lah. Habis, ya. Kapan-kapan lah. Kapan-kapan aja.
0: Iya.
1: Biar kita di hari ini ngobrol tanya jawab aja deh, Mbak Kia.
0: Ya betul. Kita akan membacakan lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya ya, sahabat suara. Jadi pendengarnya itu panggilnya sahabat suara, Bim.
1: Sahabat suara ya.
0: Iya. Oh, ya keren. Sebaik dua bait dong, Bang Bim, katanya gitu. Nanti ya, sabar ya Kia ya.
1: Sabar ya Kia ya. Penonton nomor 3.
0: Nanti buat kamu nih. Ini lagunya spesial ya, saya puterin buat Bima deh.
1: Boleh.
0: Kamu suka pasti lagu ini ya.
1: Boleh, aku sukanya suka nih.
0: Pasti suka. Ini nih spesial buat Bima dan juga lagi dengerin kita ya. Sampai jam 11 malam buat kamu yang pengen request, pengen nanya-nanya juga bisa gabung di WhatsApp di 08119933901.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Sekarang ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Kali ini ada guest announcer, my friend Canggi Bima.
1: Yes, halo, selamat malam kawan-kawan.
0: Asik.
1: Di suara.
0: Asik.
1: Kayaknya saya nih pengen banget nih ditanya-tanya nih.
0: Iya, silakan nih mau nanya sama Bima atau nanya ke kita apapun ya, Bim ya.
1: Ii.
0: Soal percintaan.
1: Soal artis banget ya, pengen ditanya-tanya gitu.
0: Asik deh katanya. Bebas aja pertanyaannya,
1: bebas. Ya, bebas sih, tanya-tanya apa aja. Tadi tuh kayaknya ada yang kasih pertanyaan nih Hirjan ya.
0: Apa itu?
1: Apa hukumnya katanya kalau minum teh gelas di botol gitu. Nah, itu gimana, Jan?
0: Kalau menurut aku hukumnya sah-sah aja. Selagi minumnya sambil duduk, enggak sambil rebahan.
1: Kalau misalnya minumnya sambil kayang itu gimana aja?
0: Terbalik, Bro.
1: Oh, terbalik.
0: Terbalik, ya? Bro. Enggak usah. Berantakan ntar kalau minumnya kebalik-balik gitu.
1: Iya, bener sih.
0: Tapi Bim, ngomongin soal siaran, apakah ini pertama kali bener-bener duduk untuk siaran? Atau udah pernah sebelumnya apa gimana?
1: Emang ini pertama kali banget sih Jan, jadi makanya agak sedikit kagok ya. Bener.
0: Nanti nggak kagok ya kan?
1: Iya bener sih, kayaknya emang kayak bingung apa yang harus kulakukan. Tapi ternyata setelah ada fitur yang teman-teman tanya jawab itu, kayaknya mulai memberikan sedikit semangat gitu ya.
0: Sedikit. Kok sedikit doang sih?
1: Emangnya memberikan sedikit semangat, akhirnya tumbuh semangat yang besar.
0: Oh,
1: seperti itu Hirja.
0: Bagus.
1: Masih ada banyaknya di sini rasa gugupnya Hirja.
0: Oh, rasa gugupnya.
1: Semangatnya. Iya.
0: Tapi Bim, kalau ada tawaran jadi penyiar gitu, terus megang prime time, kamu mau ngambil nggak?
1: Harus dong. Kayaknya kedengeran kan nih suaraku kayak seperti cocok banget kan?
0: Asik.
1: Jadi penyiar.
0: Cocok banget ya.
1: Cocok banget kayaknya.
0: Ya. Oke deh, itu sih cocok banget gitu ya. Jadi sekali lagi buat sahabat suara gitu ya, yang mungkin mau nanya-nanya sama kita gitu ya di Tanjau. Tanya jawab, lo nanya gue jawab. Silakan tanyakan apa aja. Di luar dari konteks atau pengen apapun, atau mungkin curhat juga, Bima sama Hirzan tuh siap banget buat bacain cerita-cerita kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Jadi gak usah malu-malu gitu. Jadi sekali lagi buat sahabat suara yang pengen cerita-cerita, kita tungguin sampai jam 11 malam. Kita mau dengerin lagu lagi nih sahabat suara. Lagu lama lagi nih Bim.
1: Lagu apa itu ya?
0: Lagu dari Last Chance featuring Gisel.
1: Yes.
0: Seluruh nafas ini.
1: Yes.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekarang kamu ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya gua jawab. Dan kali ini ada guest announcer yaitu Bima Canggih menemani Hirzan malam hari ini.
1: Betul sekali Hirzan, yang dimana tadi banyak sih yang tanya-tanya ya. Ada yang mau nanya tadi, bang rekomendasiin dong pentol yang enak di Banjarmasin di mana bang?
0: Oke, okay, kita tiga-tiga deh Bim. Dari kamu dulu, tiga Bim.
1: Kalau aku udah tadi udah bilang kan pentol Yoyo.
0: Satu.
1: Pentol.
0: Oh Yoyo Sunadam ya tahu.
1: Ya benar, pentol di dekat gereja Benejar itu.
0: Dua. Satunya lagi Bim.
1: Sama pentol yang menemaniku semasa kecil ya sampai aku gede sekarang, pentol Bejo di Betul. Beruntung.
0: Oh itu.
1: Yes.
0: Beruntung ya.
1: That's right, that's right. Kalau Hirjan?
0: Kalau aku ya pentol terenak menurut aku. Yes. Aku yang di depan Ebenezer juga, cuma yang bukan di dalam, yang depan UFO.
1: Ya, depan UFO ya kami ya.
0: Ya, kalau aku. Terus ada di Teluk Tiram, pentol yes. Zoro kita manggilnya gitu ya, sahabat suara.
1: Iya, yes,
0: iya. Yang jualan memang Zoro sih.
1: Pentolnya kecil-kecil tuh kan.
0: Iya.
1: Ya, tahu-tahu.
0: Yang jualan memang Zoro dan
1: enak juga sih. Hah, Zoro sama siapa?
0: Luffy.
1: Luffy Ansor benar. Lanjut, lanjut, lanjut.
0: Dan yang terakhir ya, pentol yes. Pentol yang di dekat Uniska?
1: Oh ya, itu
0: Udin,
1: enak ya.
0: Udin,
1: Udin, Udin
0: yang
1: Udin.
0: Ada keju, coklat, yes, yes, nah yes. Itu tuh. Aku itu sih.
1: Tapi Ijen kalau di pentolnya itu banyak sih. Ada tiga tempat sih yang enak. Kalau gorengannya tuh dekat Alfamart tuh enak.
0: Ini gorengan lagi ya?
1: Itu gorengannya. Gorengan yang 500-an ya?
0: Iya.
1: Terus dia yang... ya, kalau di setiap weekend Ijen di dekat Yoyo itu ada lagi buka pentol Umar.
0: Tahu tahu ya kan? Sebelahnya.
1: Yes.
0: Yang ada mie ayamnya lagi.
1: Iya, sebenarnya setiap weekend aja itu Rian.
0: Oh, dia sombong ya?
1: Yes,
0: sombong banget
1: jualan. Pokoknya malam Sabtu berangkat aja agak malaman ya? Dikit.
0: Agak malaman. Yes. Oke, oke. Terus apa lagi?
1: Di situ sih. Oh. Kalaunya makan pentol. Nah, terus Anu jar
0: Om Faisal dari Polisi Bulan Sabit ya, gabung yeah. di TikTok kita berdua ya.
1: Yes.
0: Boleh join live lah lagi lah jar Bang Bim.
1: Boleh, boleh banget, boleh banget.
0: Faisal siapa Bim?
1: Om Faisal ini emang kenalannya teman aku sih. Aku hari ini sama Mas Mari ya kesini ya.
0: Marinya di mana kak?
1: Marinya lagi di depan.
0: Ini siapa nih Cahare? Siapa nih ada yang nyariin kamu I?
2: Cahare nih.
0: Cahare.
2: Cahare ya.
0: Siapa nih?
1: Cahare nih siapa ya?
0: Agak-agak aneh-aneh ya viewers kita ini ya.
1: Marinya di mana kak? Oh sini. Ini Marinya lagi.
0: Ini ada. Nggak usah ya. Nggak usah ini kamu nggak usah ini nggak nah, usah bingung. Mari Jerman.
1: Jerman.
0: Ya.
1: Yang spesial sih di sini.
0: Spesial. Itu ya pentol yang paling enak ya Bim.
1: Yes, itu adalah pentol yang paling enak. Mungkin ada rekomendasi lagi juga buat kawan-kawan teman-teman viewers ya.
0: Iya, atau mungkin ini sahabat suara juga
1: yes,
0: yang pengen gabung bisa ceritain juga sama Hirjan sama Bima. Rekomendasiin 3 pentol terenak di Banjarmasin.
1: Yes,
0: iya kan? Gabung. Ya Allah. Ya gabung ya di

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 95,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Seru banget ya Bim ya.
1: Bener, seru banget Irjan malam ini ya.
0: Banyak sekali yang gabung.
1: Yes.
0: Teman-teman random seru kayaknya ya.
1: Asik banget. Ini juga baru pertama kali siaran jadi ya? Siar penyiar ya.
0: Asik.
1: Akhirnya siaran pertama kali disuguhi sama warga-warga Hirjan ya. Warga-warga suara ini asik-asik orangnya.
0: Terima kasih ya. Bima, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya.
1: Oke, sama-sama Hirjan.
0: Minggu depan kalau Bima enggak ada kesibukan datang aja.
1: Oke, boleh Hirjan.
0: Ajakin lima kampung.
1: Lima kampung. Dulu Hirjan pernah di suara ini ngajakin teman sekampung serius.
0: Siaran?
1: Enggak siaran, dia teman-teman nonton di luar.
0: Serius, Bim?
1: Serius. Itu pas kami ada live akustik gitu di Suara
0: Kacamata
1: yang,
0: ya?
1: Iya, Kacamata di Suara.
0: Vokalis.
1: Teman-teman banyak loh Jan, sekampung beneran datang.
0: Oh, support kamu ya.
1: Yes.
0: Keren banget. Terima kasih ya sekali lagi buat sahabat Suara juga yang udah dengerin Hirjan dan Bima dari jam 9 sampai jam 11 malam.
1: Yes.
0: Nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Di Tanjau, tanya jawab, lu nanya, gua jawab.
1: Yes.
0: Bima pamit.
1: Bima pamit dan Hirjan juga pamit.
0: Yes.
1: Sampai ketemu lagi di Tanjau ya?
0: Tanjau. Tanya jawab, lu nanya,
1: gua jawab.
0: Asik. Saat malam buat istirahat.
2: 'Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng malam-malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirjan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
10: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
11: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
10: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
11: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
11: Iya kan?
10: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
11: Ngelunjak deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: cek satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Apa kabar pagimu hari ini, sahabat suaraku?
2: Ini adalah, nih jujur ya, ini adalah kabut terparah di...
3: Ya, seperti long gitu ya, panjang banget perjalanan kita ngadepin ini.
2: Enggak tahu kenapa ini... Tadi di kilometer 8 itu guys, kalau kamu juga kayaknya lewat situ, itu tebal banget. Itu bener. Kayaknya gara-gara kemarin kan rumah Agnes kan di daerah situ juga.
3: Betul
2: tuh. Nah itu kan kelihatan banget tuh, terlihat dengan jelas sebuah kejadian yang
3: tak kasat mata,
2: yang memang menurut kita tuh kayak astagfirullahaladzim.
3: Sudah jelas-jelas terbakar dan
2: tutuk aja gitu. Nah kalalatu tuh ada di rumah.
3: Ternyata memang di daerah dekat banget dengan kita juga. Iya ya. Aduh, saya sih jadi Agnes itu haredang di situ, panas itu.
2: Bukan cuma gitu. Panas, tapi juga baunya.
3: Ah, itu mah udah bukan lagi ini ya.
2: Iya kan. Mm-mm. Apalagi setelah Pak dipadamin sama tim pemadam kebakaran yang sudah siap sedia langsung gitu kan. Mm-mm. Katanya sih emang pemadamnya banyak, cuman nyari airnya bingung.
3: Benar, karena kan aksesnya itu ya. Gak semua dekat dengan misalnya aliran misalnya sungai atau apa. Betul. Gitu loh. Jadi kan susah.
2: Mbak sudah pajas, kalau dia nyala pulang nih saya. Anu, saya
3: tuh sampai lupa lawan bicara nih. Saking ininya. Karena memang itu tadi kan sebagaimana kita tahu memang tanah kita emang kayak gitu.
2: Iya.
3: Karakteristiknya.
2: Aduh, kita menyapa dulu yang sudah gabung. Ada Leo Augustin.
3: Halo Kak Leo Augustin.
2: Itu langsung request Ari Lasso Arti Cinta.
3: Arti Cinta.
2: Banyak nih yang gabung pagi ini. Adang dulu kusapa stumat lah. Yang gabung lah. Ada Ida.
3: Ida biasanya dengerin malam.
2: Pagi Kak Alge katanya. Pagi Kak Alge doang nih yang dipagiin. Aku enggak. Sedih banget.
3: Ini kan ini rezimnya Hirzan itu.
2: Oh rezim Hirzan.
3: Rezim Hirzan.
2: Oh rezim Hirzan. Baik baik baik baik. Saya akan mencari rezim saya sendiri.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya iya.
2: Enggak apa-apa,
3: iya.
2: Enggak apa-apa.
3: Iya iya iya.
2: Karena lupa pagi kalian berdua. Ikam lihati bang di live tuh. Nah ini kan sudah ada muhanya.
3: Maka paling muka sudah.
2: Maka paling muka, paling ganal. Sudah masa ada melihat bahwa aku adalah pagi. Seorang Ardian Kama. Hai
3: dua. Ida, Ida. Apalagi ya, masih banyak dulu tuh udah. Tuh ada lagi nyusul lagi di.
2: Ada tuh, ada pagi penyiar, ada Shana. Halo, selamat pagi. Dari mana
3: Shana
2: nih Shana?
3: Shana HR.
2: Shana dari mana?
3: Shana. bukan, bukan, bukan.
2: Kok aku jadi keingetan Oishana.
3: Oishana, Pahmi. Oh, itu
2: Pahmi
3: itu. Our friend, old friend.
2: Oh, baik. Selamat paginya ke Kak Age, requestnya ke Ardi.
3: Bagus. Mungkin rencananya emang kayak begitu tadi.
2: Riko Yasniji, rahasia hati. Oke, kita siapin ya. Spesial buat Ida.
3: Siapin aja di antrian kita ya.
2: Betul.
3: Sahabat suara. Buat kamu yang juga pengen request, boleh mampir ke live TikTok kita di @iswara.bjm. Dan juga di WhatsApp di 0811-993-3901.
2: Tuh, ya. Kata Shiana, landasan ulin yang penuh dengan asyam.
3: Aduh, enak banget pasti
2: ya. Enak banget. Nanti kita balik lagi ya guys. Sabar dulu ya. Nanti kita akan sapa-sapa lagi. Kamu juga yang live di TikTok, kita ke... Satu lagu dulu untuk menyemangati semangat pagi kamu. The Four East Movement.
3: Wow.
2: Featuring the Cataracts and Deep. Like a J6 special buat kamu sahabat suara.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara yang ada di elektrik kita dan juga yang lagi dengar kita dimanapun kamu berada. Kemarin saya ada kirimin kamu gak sih, ada cewek yang ditendang di sebuah mall di Jakarta.
0: Iya bener lagi.
1: Yang tertiba-tiba ditendang.
0: Itu kenapa sih? Ada apa sih dengan bapak itu?
1: Kamu kenapa sih, Pak? Itu ya, kalau misalkan ini ternyata si cewek ini tuh benar-benar enggak ngapa-ngapain ya. Misalnya nih ya, misalnya dia benar-benar enggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba ditendang. Kita kayaknya udah hidup di tempat yang aman banget enggak sih? Kita enggak tahu tuh orang.
0: Kayak kita tuh enggak harus, kita tuh harus ngapain?
1: Iya.
0: Harus ngapain lagi
1: gitu. Tapi memang ada yang berspekulasi, entah ini ada spekulasi atau memang sudah terungkap takan ya. Disinyalir begitu cewek ini katanya adalah copet.
0: Lah, tapi kan kemudian tapi, ada lagi tuh salah satu thread
1: yang
0: dimana di situ adalah dari pihak
1: korban
0: dari pihak korban yang diwakili oleh temannya.
1: Betul.
0: Yang menyebutkan bahwa dia memang bukan copet gitu loh.
1: Nah, arti kata kan itu clear ya. Misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Cuman mungkin ada salah paham apa gitu ya, karena memang juga di mall-mall besar di Jakarta sekarang ini juga mulai enggak aman ya di karena memang cukup banyak juga copet-copet yang kayak gitu-gitu. Dan bentukannya juga normal kayak orang, maksudnya cantik juga, bagus juga, dress up juga kayak gitu. Karena penyiar kita Adi Febrian itu sempat juga
0: mau dicopet
1: mertuanya. Mertuanya sempat mau dicopet, tapi sempat ketangkep orangnya. Dan orang itu cewek.
0: Jadi yang nyopetnya memang cewek.
1: Bener. Jadi emang di sana udah apa ya? Udah trust issue juga kayaknya sama semua orang yang ada di mall, kayak semua bisa potensi untuk menjadi copet bahkan di mall-mall yang besar.
0: Ih, kayaknya juga kamu harus hati-hati ya sahabat suara.
1: Benar, takutnya.
0: Cuman kita enggak ada masih belum tahu nih ya garis-garis.
1: Iya, karena tuh si bapak itu juga tidak ada memberikan pembelaan terhadap dirinya, apakah dia tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah dibicarakan oleh satu trust.
0: Satu ya, Indonesia kan? Sedang membicarakan bapak gitu kan.
1: Tapi kalaupun ya ternyata itu misalnya ternyata cewek itu posisinya adalah copet ya, misalnya ya nggak perlu ditendang juga nggak sih, di maksudnya?
0: Iya, kasihan
1: tinggal
0: juga.
1: Tinggal ya.
0: Ditegur dulu.
1: Kamu kenapa?
0: Nggak tahu gimana gitu kan. Enak kan gitu loh maksudnya.
1: Atau kayak apa kamu digituin doang kan?
0: Kalo
1: itu udah jiper pasti.
0: Enggak, masalahnya kita tuh jangan main fisik dulu lah intinya.
1: Bener. Tapi kalaupun copet juga itu kayaknya terlalu berani ya. Karena gap mata orang pada saat itu
0: deket
1: semuanya
0: banget
1: deket banget. Gak
0: deket
1: mungkin
0: banget
1: juga sih
0: itu.
1: Kayaknya. Takutnya tuh bapak salah sangka ya.
0: Dipikir
1: mepet-mepet mau copet.
0: Aku tuh
1: kan mepet-mepet mau lihat harga bakso.
0: Aku kan ada kepikiran aja sih kalau si bapaknya ini kan Sirin, karena tahu nih kalau Sirin tuh lagi viral loh.
1: Benar.
0: Ya, tiba-tiba nih bangun guring. Bakal sekutang lo mah menggulung tapi Sirin lo keluar memakan nih borong. Bisa anggaplah kita panggil Pak D-nya lah.
1: Pak D.
0: Oke. Wah, Pak D.
1: Sampean, Pak.
0: Rame lagi, Pak. Ning Instagram nih.
1: Loh,
0: apa? Iya, bapak yang nendang orang itu. Hah? Lah ini ono ini di Instagram lah. Iyo, wah, wala dalan piye iki? Bo. Iki piye?
1: Dan sempat bapak itu sempat ada kata-katanya ya setelah menendang itu ya, Di. Ada
0: apa?
1: Kata-katanya.
0: Oh, dia ngomong lagi.
1: Ganggu aja nih orang makan gitu
0: lah.
1: Dia bilang. Nah, itu lebih ambigu lagi.
0: Berarti
1: masa dia merasa kealingan apa sih orang lagi antri bakso?
0: Tersenggol kah?
1: Padahal mbaknya cuma ngeliat ini, berapa sih harga bakso ditendang?
0: Aku jadi sini makan bakso, kenapa jadi aku ditendang loh coba.
1: Aduh.
0: Itu
1: sakit
0: begitulah.
1: Banget tahu, sakit banget itu.
0: Begitulah ya, sahabat suara dan juga warga TikTok.
1: Warna-warni.
0: Warna-warni ya? Kehidupan kita selama ini. Dan ya.
1: Mungkin kita harus waspada juga sih sama orang-orang sekitar kita ya. Kita nggak tahu ya dia ini ada apa gitu ya. Tapi saya juga dari dulu kayak gitu tahu. Kalau ada orang yang udah kayak roman-romannya, ini kayaknya orangnya nggak nice ya gitu. Saya akan jaga jarak memang. Walaupun, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut soal ini.
0: Ada sebuah quotes yang aku repost dan itu kayaknya memang ngena banget sih.
1: Pas buat hari ini ya.
0: Pas banget deh buat hari ini. Ini juga kayaknya buat kamu sahabat suara yang kayaknya merasa kalau udah merasa di titik jenuh, coba deh lakuin hal itu ya.
1: Betul.
0: Nanti kita balik lagi, kita pengen muterin dulu ada Niji Rahasia Hati tadi udah dirikus sama Ida di TikTok.

0: Yes.
1: Masih di Suara Pencermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Halo Denny Aditya.
0: Halo
1: selamat
0: Denny
1: pagi,
0: Aditya.
1: Denny selamat pagi, Denny Aditya.
0: Selamat pagi.
1: Ngomongin quote, apa tadi quote-nya?
0: Bentar. Nah, aku buka dulu. Padahal lagi buka sendal nih.
1: Di marketplace ya.
0: Bukan, bentar dulu. Aku tadi ada kuripo soalnya. Ya Allah, hai, kenapa gerak HP nih?
1: Sabar. Pagi-pagi kita harus sober.
0: Nah,
1: apa tuh?
0: Nemu kata-kata bagus katanya hari ini.
1: Uh-uh.
0: Jika kurang didengar, kurangi bicaranya. Jika kurang dihargai, kurangi hadirnya.
1: Waduh, gitu ya, Di?
0: Gimana
1: juga
0: tuh?
1: Juga sih.
0: Bener kan?
1: Maksudnya kita tuh gimana sih? Apalagi di era sekarang orang-orang kayak butuh validasi banget ya. Kadang-kadang suka agak keliru gitu. Kita mikirnya supaya dihargai itu kita selalu harus ngasihin semua di diri kita tanpa memperhatikan diri kita juga. Jadi kan harusnya kita kasih full dulu ke diri kita, kita udah happy baru kita bisa keluar ke orang untuk bisa kasih apa yang dari diri kita gitu kan. Bener. Tapi ngomongin tentang syarat sukses seseorang nih ya. Saya tuh agak apa ya, lucu juga waktu itu nonton satu konten bahasa Inggris gitu. Terus ternyata dia wawancarinya Boris Bokir.
0: Oke.
1: Terus ditanyalah 1-2 pertanyaan sampai di pada pertanyaan, gimana kalau pesan kamu kepada young generation Kak Boris untuk orang-orang yang juga mau start karir kayak kamu gitu, di bidang kamu ataupun di bidang apapun gitu. Menurut aku ya, terlepas ini bercandaan atau enggak, menurut aku make sense juga. Kata dia kalau mau survive, mau sukses kayak gitu ya. Be number one wherever you are, in a good thing or bad thing.
0: Wah, jadi menjadi nomor satu dalam hal baik dan dalam hal buruk.
1: Seperti yang sudah kita lihat di dunia ini.
0: Yang nomor satu
1: menjalani keburukan juga menjadi sukses. Yang satu kebaikan, yang benar-benar pol baiknya juga sukses. Memang yang agak sedang-sedang nih memang di bagiannya bukan sukses ya, tapi ngerasa cukup aja gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang sukses pol gitu, ngerti enggak sih kayak?
0: Kalau pengen benar-benar yang gacor all in aja sekalian ya.
1: Betul, kan? All in, tapi bisa jadi dua. Untuk hal buruk dan untuk hal baik. Dan nah, outputnya juga itu beda-beda, silahkan dipilih sendiri.
0: Tinggal kamu pilih-pilih. Halo, selamat pagi, ada Lintang dan juga ada Denny Aditya.
1: Bener, ada lagi.
0: Tuh, ada Mitsubishi Ari.
1: Oh, ini ya, apa? Kamu ini ya?
0: Terus apa? Lintang katanya negara handil kabut.
1: Wandi, halo Wandi, selamat pagi.
0: Terus juga ada Wandi Ihwandi.
1: Wandi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Buat kamu yang pengen request boleh ya
0: di
1: 0199933901. Kita kalau lihat di handphone ya, ternyata ketutup ini.
0: Ketutup banget ya sama
1: itu. Susah. Ya, enakan di situ.
0: Terus liat, kamu juga bisa update kira-kira di lokasi kamu sekarang sedang ada apa nih, ya kan? Kayak tadi Lintang katanya di handil lagi bekabiut. Dan kita enggak tahu nih, masih
1: landasan belum, Ulin keasapan.
0: Kita masih belum mendengar nih yang dari landasan Ulin, yang dari Kota Baru, yang dari Korea. Annyeonghaseyo Pak Jungkook.
1: Halo Jungkook.
0: Yang
1: halo
0: dari Suga, Korea.
1: Suga. What are you doing, Suga?
0: Ya kan? Ada siapa lagi ya yang dari ini Thailand, Pumpipurit. Naik koi like hap ke.
1: Yes. Nona. Hai Nona Go Group, Nona. Mau keluar single lagi apa gimana nih?
0: Iya,
1: katanya
0: betul.
1: Mau ini sih, mau album ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi mau ada launchingnya juga nih.
0: Tuh ada Rinain. Landasan Ulin kabut banget katanya tuh.
1: Kabut banget.
0: Rina Iyin.
1: Kakak Rina Iyin.
0: Landasan Ulin katanya kabut. Nah, di mana lagi yang kabut? Ayo kasih infonya nih guys.
1: Info-invi kita akan sampaikan sambil on air dan yes, juga sapa-sapa kamu gitu ya.
0: Ini katanya si Lintang mau request lagunya Aku Harus Pergi. Aku Harus Pergi nih, lagunya siapa dulu?
1: Aku Harus Pergi, artisnya siapa nih?
0: Banyak soalnya Aku Harus Pergi nih. Iya kan?
1: Siapa? Ari Lesmana.
0: Ari Lesmana sama ini, sama Wisnu. Aku Harus, oh ya.
1: Aku Harus Pergi, bener.
0: Betul.
1: Oh, iya.
0: Iya bener, ini ada nih.
1: Okay, iya betul, dan Lintang.
0: Nah, mantap Lintang, gitu dong.
1: Lintang, kamu banyak-banyak ini, banyak-banyak ngetik ya.
0: Aduh,
1: kenapa? Kegigit.
2: Dog bocor kadang dulu.
1: Apanya?
2: Inggris aku keluar.
1: Ya udah kita putar aja ya, Wisnu Santika dan Anlus, mana aku harus pergi.

0: Marsi di 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Nih, lagi di jalan tuh, arah Banjarmasin, jembatan Basit tidak terlihat.
1: Wah, kemana? Jembatan Basitnya kemana nih? Hei Lintang, jembatan Basitnya apakah hilang?
0: Gambut. Gambut jurusan Banjarmasin sedang
1: aja kabutnya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi tadi pagi kan bujuran nggak? Aku merasa kabut banar kam.
0: Tapi kayaknya memang iya sih, maksudnya
1: lawan ke anuna ke tenggorokan padas banar.
0: Memang bisa aja walaupun misalkan kayak di sini enggak, di situ iya, itu bisa banget ya kayaknya.
1: Padas banar bujuran. Mm-mm. Ditutup apatar jar Lintang.
0: Mau ke dua Lintang nih lah. Lintang. Lintang udah request lagu enggak sih
1: udah tadi kan, ya? Tadi
0: si Wisnu Santika tadi ya.
1: Ditutup apatar. Oh bisa-bisa aja ditutup apatar. Hey Anda.
0: The Legend of Aang ya. Sahabat suara.
1: Anda kemana? Gerang nih Lintang. Anda kemana? Lintang Anda kemana?
0: Kita hadangi dulu Lintang.
1: Kita hadangi dulunya lagi mengetik sambil menyetir. Tapi kalau misalnya pindah mengalih-alih kan usah ayo ya.
0: Iya kan usah. Telepon aja gitu.
1: Telepon aja di 0811-993-3901.
0: Nah. Berwawa aja kita betapa.
1: Berwawa.
0: Datang negara Tamban.
1: Wah datang negara Tamban. Ini negara di belahan lainnya sa. Tamban.
0: Betul,
1: ini sa. Jadi bener. Tamban itu adalah negara air.
0: Nah, makanya ini takah avatar tadi tuh.
1: Iya, pulang. Betul. Wah, kalau ke Tamban kenapa kamu kada pakai ferry aja? Ferry-nya lagi guring jar.
0: Soalnya ferry-nya tidak terlihat dia juga.
1: Kamu nyahuti ferry-nya lagi guring, gua hantam.
0: Ada. Apa itu? Oh, nah. Oke.
1: Okay. Wah.
0: Oke.
1: Okay. Ini jangan
0: Lintang.
1: Lintang nih kada boleh.
0: Boleh. Kamu pintar mancing-mancing ya kata Pak Purba ya.
1: Aku langsung kita ke sini aja deh, Sa. Membuka apakah yang dibuka?
0: Iya ya, kita punya komputer satu. Karena live kita jadi ke kanan terus nih.
1: Nah, kita langsung membaca ada siapa nih? Ada Arisma Jalan Tol Basiri daerah Gambut full kabut asap. Nih, ya lo.
0: Full kabut asap.
1: Hati-hati di jalan ya, Kak Arisma. Tuh, Eliza pengantin baru. Halo, selamat pagi Eliza.
0: Morning Kak, aku dia dari Banjarbaru. Request lagu spontan Uhuy biar nemenin perjalanan ke BJM dipenuhi awan, darat, dan salju hitam ini.
1: Lagu spontan Uhuy.
0: Ada spontan Uhuy ada dari Debdiel.
1: Oh gitu.
0: Bener, memang ada. Tuh. Dia langsung kirim picture.
1: Oh iya bener.
0: Aduh, kabut banget lagi. Terasa gersang banget ya.
1: Iya,
0: udahan ya.
1: Betul banget. Bener. Ini kamu Eliza mau request lagu apa? Terus juga
0: kawannya Rama ya.
1: Kawannya Rama.
0: Lintang kalau udah cocok aja jokesnya
1: cocok
0: sama.
1: Cocok aja jokesnya. Mau Lintang aja. Jangan tapi pinenang malelan aja.
0: Awalnya Rama Juple.
1: Jangan tapi pindah nang mana nah, gayaannya nah, takutan banar lalu.
0: Sambil mau operator sambil mau baca nih berbahaya.
1: Berbahaya sekali. Oke, tuh apa tuh spontan Uhuy?
0: Ya spontan Uhuy coba
1: hadang dulu.
0: Dia Abdil. Oh, ini lagu pernah populer banget di TikTok dulu.
1: Iya tahu Lintang supir apa tapi kan usah disambat di on air juga. Itu istilah-istilah yang kayak itu aku tahu. Cuman kan tidak perlu disebutkan.

0: Oh, tenang, sambil aku cariin juga.
1: Betul. Sabar. Ya. Yep. Oke deh, yep. Kita lanjut lagi dengan.
0: Lanjut lagi kan? Bentar, sekejap. Kupilih hatimu. Aw, si pengantin hanyar nih, say. Oh, ini pengantin hanyar. Hanyar
1: Eliza
0: paling.
1: Nih, Kak.
0: Eliza nih, pengantin hanyar. Orangnya kayaknya hanyar 2 minggu kah? Hanya sebulan gak ya?
1: New mana? Neo.
0: Hagum juga.
1: Oh iya, hati-hati jalan Eliza lah.
0: Hagum bana, masih uang bawa bersegi-segi.
1: Ada pulang laporan kota Citra nih.
0: Nah.
1: Kota Citra yang anggang, kabut kayaknya.
0: Game. Oh hanya Lalu seminggu, ini, jarna bujur lo. Jangan Eliza, hanya seminggu.
1: Eliza.
0: Kupilih hatimu.
1: Dari siapa sih kupilih hatimu nih?
0: Usi.
1: Usi Susilo Bambang.
0: Salah dong.
1: Kok nama presiden?
0: Kok jadi tiba-tiba nama presiden?
1: Usi sama Andika.
0: Oh anu loh.
1: Romantik ya.
0: Orang hanya kawin seminggu tadi.
1: Keharuman tadi ya.
0: Keharuman. Harum. Semoga selalu berseri ya Eliza. Kada diundangnya undang. Sedih banar. Undangan lagi kamu yuk Eliza. Rasanya ada.
1: Trihartini selamat pagi.
0: Halo pagi Kak.
1: Kita full sapa-sapa aja kali ya.
0: Boleh. Kita pengen sapa-sapa kamu-kamu yang lagi langsung kayaknya lewat.
1: Banyak juga pendengar kita dari Handil Bakti ya.
0: Yes. Nah ya lo dusta lah unda. Minta maaf lah Jer.
1: Kayaknya ada undang.
0: Ada diundangnya.
1: Aduh.
0: Iya jadi putar kan ada lagunya nih Sa.
1: Gak ada apa-apa ya.
0: Kita kan baik.
1: Lagi pula lagunya Usi juga.
0: Apa pulang lintang nih naik loka jor apa pulang?
1: Apanya naik?
0: Apa naik?
1: Harga lintang. Apa harga barang?
0: Ii mau lalu.
1: Oh naik kayak penonton.
0: Oh naik loka penonton iya.
1: Oh desa kami yang seujon lu nih kami lintang lah.
0: Ika bisa separoh lah kayak itu badar ketujuh badar mulah seuzon.
1: Ini lagi rame lagi nih. Traffic emang jam segini kayaknya lagi rame kita ya. Orang-orang lagi pada bangkit, berangkat lagi on the way.
0: Nah ada Kasno. Ada Indra Tiwi, wilayah bandara berasap. Wah, ini kayaknya memang lagi ini banget ya, asap ya.
1: Bener. Kalau kita lihat lapangan terbang tuh ya, rumput tuh kuning semua itu.
0: tapi kamu di Banjarbaru tuh gini ngeri banar tuh kayak rumputan-rumputan kering tuh loh. Kalau misalnya tertimbai aja loh,
1: untuk merokok,
0: game.
1: Ada yang beristilah nih lo, jangan ya say, kurangi ya.
0: Nah, ini di radio mendengarkan TikTok melihat jadi kayak delay ya.
1: Nah, makanya mute aja yang di...
0: Yang di mute. Ini banyak nah tuh ayah doyan makan. Terus juga ada Sumiati Ansari, ada Nurina Nanda,
1: ada Jas Ardi,
0: ada Kasno, ada Sri Hartini. Eliza masih stay luar biasa loh ya.
1: Kan Eliza belum diputerin lagunya.
0: Oh
1: wah,
0: iya mau
1: makanya dia stay.
0: Mau nungguin ya.
1: Kita lama-lamain aja deh.
0: Lah, buhan pian mute ikem gak apa? Mun kami mute, kami kan bepandir. Kan kami harus begawi.
1: Ikam aja lintang yang kau mute.
0: Mau pada lintang.
1: Aduh,
0: lintang. Ada siapa lagi? Ayo biar kita... Nah.
1: Akhirnya
0: Kawa melihati muha penyiar Rizkon Karim. Halo Rizkon Karim. Pokoknya kami sampai banyak dulu viewers kami. Sabar ya Eliza.
1: Ikam tetamu Eza kali DM Jar.
0: Hah?
1: Maksudnya apa sih?
0: Kita tetamu di DM tadi malam.
1: Tadi malam.
0: Eza, yang mana ya?
1: Eza Gionino.
0: Eza, coba bentar. Kapan ya Eza?
1: Kita ke profil.
0: Oh, ini nih yang malam tadi bersama dengan istri dan anaknya.
1: Oh, bener ya. Postingannya paket
0: jala ur ini
1: review New Balance.
0: Ayo.
1: Nah, tuh ada pulang, begicau.
0: Apa pulang tuh?
1: Klik.
0: Nah, 100 gasan pian.
1: Selamat pagi ya buat semua yang baru gabung ya. Kita bisa request ya sahabat suara, boleh.
0: Betul. Aja ya. Nah, nih ada Eja. Eja mau request kerja. Tembul kamu lagi di jalan kan atau lagi di mana? Lah kasih request. Boleh. Kita masih tungguin.
1: Sampai antri banget tuh Bang sudah kita nih. Requestannya
0: naikilah Allah.
1: Aku ku enggak mau kalah. Aku enggak pernah salah. Astaga bercanda ada kan?
0: Astaga

0: Tapi itu enggak, bukan Nike lah sih itu.
1: Oh iya.
0: Itu siapa mau? Aduh, siapa sih?
1: Lo kok anak lu ku 7 banner nyolo Nike lah.
0: Ya enggak apa-apa juga. Ya
1: enggak apa-apa juga sih.
0: Bagus aja Nike lah itu. Bagus. Rambutnya yang terbaru pernah orange kah?
1: Aku ketujuh dengan Nike lah yang bestaker, bestaker nggak tuh?
0: Stiker banyak di muka itu ya?
1: Stiker di muka banyak banget.
0: Yang mana lagu favoritnya Nike lah?
1: Iya Nike lah yang mana?
0: Undangan pang dulu cie.
1: Yang Nike lah yang mana? Nike lah ini banyak. Biar kita siapin. Ayo ha spesial ke Sadikam nah kami.
0: Berarti anak band bestiker-stiker jualan. Muhanya.
1: Hey Om Ardi, helm Power Ranger yang full set pesanan udah Yuret sudah tuntung kah Hajar?
0: Nah, urusan anu pulang nih. Side job.
1: Oh, ini Bang Sukma. Kada jadi Bang Sukma. Kada jadi. Ulun batal memesan lawan Sidin. Udah lawas banget itu. Karena ya yang liriknya ain jar anak ulun ain-ain lah. Wah iya sudah nih.
0: Request lagi boleh lah, kasih bang apa lah. Nah Roy Dumplak, selamat pagi Roy Dumplak.
1: Halo Roy Dumplak.
0: Stay safe Kalimantan.
1: Semoga pulih kembali untuk kebakaran lahan hutan.
0: Amin.
1: Kadang aku masih kepikiran nih Eja liriknya yang ain-ain jur.
0: Ninggalin, Aing gak mau kalah nah. Apa? Atau yang baru itu jalan-jalan, kita berdua. Nah itu.
1: Oh iya kah? Di antaranya adalah helm ulun ya. Waduh ulun gak ada ingat, bujuran. Mungkin kalau nya iya, alhamdulillah munnya dikawiakan. Ulun gak ada ingat juga soalnya. Lawas banar itu.
0: Tentang lagunya ini membara banar.
1: Lagi turun hujan, lagu turun hujan. Rembah patah kan.
0: Sahabat suara kalau kita lihat samping nanti kita lagi lihat chat ya.
1: Liriknya yang alan-alan jar. Aduh hai Eja nih.
0: Jalan-jalan buat kita berdua.
1: Oh itu alan-alan. Oke deh kita siapin ya. Oke. Apakah kita langsung memutarkan lagu requestan saja sahabat suara?
0: Usi-usi.
1: Usi deh. Ini kayaknya si
0: Usi-usi lo.
1: Heli Eli Elijah nih sudah kayak kada sabar lagi dah.
0: Ini anak mau persembahkan lagu ini kesan lakinya.
1: Oke, dipersembahkan ini buat suaminya ya. Oke, baiklah. Kita akan putarkan spesial ini untuk Eliza, Usi dan juga Andika. Kupilih hatimu. Au!